0: 10 waktu Indonesia Barat untuk berkemah. Mereka berencana bermalam di lokasi hingga Minggu 5 Juli 2026. Setibanya di lokasi, rombongan remaja itu menemukan 2 batang bambu dan 1 batang pisang. Ketiganya kemudian dirakit menjadi rakit sederhana menggunakan tali dari batang pisang. Menjelang siang, seluruh rombongan mandi di Sungai Wai sekampung. Febrian, Bagas, dan Egi berada di bagian sungai yang dangkal, sedangkan Rafael, Kiva, Faris, dan Agam menaiki rakit bambu. Tak lama kemudian, Faris dan Agam turun dari rakit ke bagian sungai yang diperkirakan hanya sedalam sepinggang. Pada saat bersamaan, arus sungai yang deras menyeret rakit yang masih ditumpangi Rafael dan Kieva. Melihat kedua rekannya terbawa arus di atas rakit, Faris dan Agam spontan berusaha memberikan pertolongan. Namun derasnya arus justru menyeret keduanya hingga hilang, sementara Rafael dan Kieva berhasil diselamatkan oleh Egi. Ibtu Sugianto menambahkan, aparat gabungan dari kepolisian, tim SAR, BPBD bersama masyarakat masih melakukan penyisiran di sepanjang aliran Sungai Wai sekampung untuk menemukan kedua korban. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi bro.
2: Semangatin lagi awal pekan ya keluarga semua. Pagi kali ini bareng-bareng lagi sama pasukan Goyang Mania. Seperti biasa kita ketemu di hari ini awal pekan keluarga semua. Ya, cuacanya sudah cerah banget walaupun pagi-pagi tadi sudah diguyur hujan sebentar. Tapi pagi kali ini cuacanya sudah cerah menandakan untuk kita semuanya siap beraktivitas lagi. Awal pekan loh hari ini loh ya. Lancar, barokah, kemudian juga semua sudah dipreparekan. Kita kasih yang enak-enak lagi. Aku kembali ditugaskan untuk menemani semua keluarga sehat dimanapun berada. Siap bareng-bareng sama pasukan Goyang Mania sampai dengan jam 8 di Madu Jelly. Come on!

Masih terus bareng-bareng di awal pekan ini keluarga semuanya. Setuju sayang, asoy. Semangatin lagi pokoknya keluarga semuanya yang sudah siap untuk menjalani aktivitas di kesempatan pagi kali ini ya. Semangat terus di awal pekan tayang. Aku juga sudah siap pokoknya menemani keluarga semuanya di kesempatan pagi kali ini yang sudah siap-siap untuk berangkat beraktivitas atau lagi pada beberes atau lagi pada aktivitas di rumah aja, yang sudah pada buka toko, buka warung, yang siap-siap ke pasar juga ya. Selamat bergoyang asik-asik sama dinang yang enak di madu jelly, main kalian enak sekali. Come on.

Masih terus bareng-bareng pagi kali ini, bareng sama Susu Kambing Etawa juga, keluarga semuanya. Jangan lupa ya, terus dikonsumsi Susu Kambing Etawanya, karena minum Susu Kambing Etawa di pagi hari ini sangat baik sekali untuk memberikan energi ekstra.

aktivitasnya hari ini banyak ya, atau setiap hari aktivitasnya perlu menggunakan energi ekstra. Yuk, jangan lupa ya dikonsumsi terus biar kamunya lebih bersemangat sepanjang hari untuk menyelesaikan aktivitas. Kemudian juga susu kambing Etawa Premium kita ini ramah di perut dan juga pencernaan, karena lemak yang lebih kecil membuat susu kambing Etawa ini

Yang suka alergi kalau minum susu, nah sekarang coba dong susu kambing Etawa. Susu kambing Etawa memiliki struktur protein kasein A2 yang lebih jarang memicu alergi dibandingkan protein pada susu-susu yang lain. Apalagi yang bikin alergi kalau enggak susu-susu kadaluarsa. Ayo sayang, diborong lagi susu kambing Etawanya mumpung ada di promo 7 kita. Semarak untung Juli, 3 box, Jigo 26, susu kambing Etawa.

Bung Barat, siap-siap ya, besok ketemu ya. Kita ada kegiatan lagi, cek kesehatan gratis. Mantap. Besok dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore aja ya, di studio 1 Radio Kistar FM. WhatsAppnya aku juga tunggu tayang. Sunah semua.

tenang aja ya. Buktinya apa? Buktinya kita kasih terus hadiah setiap bulan ya. Apalagi di gelegar hayatan untung yang sebentar lagi bakal kita undi grand prize-nya. Ada 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan juga 30 unit radio FM. 9 hari lagi bakal kita undi keluarga semuanya.

untuk keluarga semuanya, apalagi sama Denang yang enak setiap hari. Putra jatahnya di jam 7 sampai dengan jam 8 aja, menemani segala aktivitasnya paginya keluarga semuanya, apalagi yang sudah masuk dalam barisan goyang, barisan WhatsApp, dan juga barisan-barisan jalur goib. Ketua jalur goib kita pagi ini adalah Grandpa Maropi. Apa kabar Grandpa? Sehat ya? Hari ini Anda jadi ketua ya.

jangan sampai kelaparan ya. Lagi pada sarapan juga selamat menikmati sarapan. Pak Cutino sama Ibu juga good morning, selamat pagi semuanya. Kita masih terus bergoyang ya bareng sama Madu Jelly pagi ini. Jangan lupa terus dikonsumsi susu kambing etawanya keluarga semuanya. Yang pengen dianterin hari ini boleh silakan. Call center kita sudah ready. Siap di 0831 760 600 ya. Kita ke WhatsApp dulu, ada Om Rizal Bekam. Apa kabar Om Rizal Bekam? Digoyangin katanya untuk yang ada di Dusun 1 Tanjung Kesuma aja, selamat beraktivitas hari ini ya. Bunda Gali, good morning Sugeng Enjing Bunda Gali. Ini lagi masuk dalam dunia perdapuran, sambil masuk juga dalam dunia goyang ya. Sambil panteng bareng sama jedak-jeduknya barisan goyang mania. Goyang untuk pasukan goyang aja dimanapun berada Mas Putra. Selamat bertugas Mas Putranya, bahagia selalu. Rirama tetap juara, juara asoy. Makasih Bunda Galih dari Erki, Mama Andre. Selamat pagi Mama Andre, waalaikumsalam. Hadir lagi bareng sama pasukan goyang mania. Selamat awal pekan, pagiku diawali dengan yang pahit-pahit ya. Kan manisnya udah di aku. Oh. Tolong. Iya. Mau rewang Mas Putra katanya. Siap. Semangat Mama Andri. Kemudian ada Bunda Ulfa. Apa kabar Bunda Ulfa? Yang ada di kawasan Lampung Barat, besok kita tungguin ya di studio saya.

2 hari ini Bunda Ulfa. Makasih ya Bunda Ulfa ya. Bunda Widuri, good morning, selamat pagi Bunda Widuri. Insyaallah nanti bisa dihadirkan ya Bunda Widuri ya. Pak Cupli, wow, luar biasa. Kemarin sedang ngeborong Zigo 26 ya, mantap.

lama di sini, 3 hari hujan lagi tadi ya, sebelum subuh tadi. Ada lagi, apa kabar? Selamat pagi Putra juga, paginya udah rintik-rintik. Terima kasih ya Mama Aidil sudah bergoyang juga bareng Putra pagi ini. Pasukan goyang mania, mana suaranya? Wow, tuh ditanyain sama Mae Rara. Mae Rara, terima kasih Mae Rara. Kita bikin asoy lagi pagi ini ya. Walaupun terus sibuk dengan aktivitasnya, mudah-mudahan tidak terasa ya kalau ditemani sama

tadi sing udan, Mas. Di sinilah. Di sini tadi udan. Yang tidak hujan berarti sesuai dengan amal dan perbuatan. Bercanda, bercanda, bercanda. Kemarin lo kita seharian ini di kebon katanya. Bukan kemarin hujannya, tadi pagi Maya Diba. Di sini tadi pagi subuh. Makasih Pong Rempong. Mama Salsa, apa kabar Mama Salsa?

Ya dimanapun berada, untuk Bang Putranya sehat selalu, makin sukses. Makasih abangku. Makasih juga Mbak Italiana, selalu pandangin kita ya, bareng sama pasukan goyang semua. Good morning Mas Putra, good morning juga Mama Arif Raden Patah. Ini juga dari kawasan Kota Bandar Lampung ya, yang lagi pada pantang di 98,4 Radio Batara Bandar Lampung. Semuanya selamat bergoyang, jangan lupa terus dikonsumsi sesuka mengetawanya. Yuk kita nyanyi-nyanyi lagi, kita goyang-goyang lagi bareng-bareng ya. Selalu dihadirkan sama Denang yang enak setiap hari. Sampai dengan jam 8, bareng Putra terus di Madu Jelly. Come on!

0: Keluarga Sehat Indonesia, berikut kita simak kesaksian nyata Ibu Supriyati dari Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, yang ternyata sudah merasakan sembuh setelah mengkonsumsi susu kambing Etamed Premium.
1: Aku namanya Ibu Supriyati, alamatnya Kebun Tebu, Lampung Barat. Iya, aku minumnya Etamed. Iya, setelah minum Etamed itu aku enak, nggak ada keluhan lagi. Tadinya kan linu-linu, jadi sekarang udah enak. Aku habis 3 paket, sekarang masih minum juga. Gitu. Linu-linu di apa tuh, di kaki, di apa ini namanya, ngarani dengkul ya, Bu. Iya, persendian itu. Sekarang udah enak rasanya gitu.
2: Etamed habis 3 kotak?
1: Habis 3 kotak, iya.
2: Terus setelah minum Etamed itu habis 3 kotak, sekarang yang dirasa?
1: Nggak ada keluhan lagi, udah enak rasanya.
2: Kalau boleh tahu Bu, tahu susu Etamed dari mana?
1: Tahu dari Radio Trirama.
2: Pendengar ya?
1: Pendengar, iya. Tiap hari aku dengerin pokoknya. Pesan-pesan buat pendengar, siapa yang punya keluhan seperti aku, ayo minum Etamed, kata pembeli di Trirama, gitu.
0: Dapatkan susu kambing Etamed Premium yang hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMNet. Susu kambing Etamed, sakit sendi tuntas, bebas beraktivitas.

Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Special promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
1: Biosisiaga.
2: Alhamdulillah, lantaran minum biosisiaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germakron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

Masih terus bareng-bareng sama pasukan Goyang Mania di awal pekan ini keluarga semua. Masih di program kesayangan kita semuanya. Pasti pada setuju, acoy. Semarak untuk Juli masih terus dihadirkan untuk keluarga semuanya sampai dengan

Basya Swito dari Wajepara ini juga sudah ngedapetin bonus gratis dari pembelian Biozi susu kambing Etawa premium ya. Ada Ibu Ratna, selamat pagi Bu Ratna. Pak Ponidi dari Pakuwana Aji ini juga sudah datang ke Radio Kanza Tridatu untuk bisa mendapatkan produk-produk promo di bulan Juli ini, yang setuju banget untuk keluarga semuanya. Pon Haji dari kawasan Lampung Barat besok datang lagi ya ke Radio Gister FM Lampung Barat, karena cek kesehatan gratisnya besok dari jam 8 sampai dengan jam 3 sore.

Sukar, sehat selalu Mbak Sukar. Pak Koiri dari Sri Rejosari. Ini juga sudah ke Radio Kanza. Kemarin yang sudah dianterin sama Bang Jody ada Ibu Wakini. Ini dari kawasan Sri Rejosari juga sudah langganan Zigo 26. Pak Suhar dari Raman Fajar Raman Utara, kemarin sudah dianterin Biosi. Mbah Giem, apa kabar Mbah Giem? Yuk diminum, yuk susunya, yuk diminum, yuk. Ini dari kawasan Raman Fajar juga ya, sudah ngeborong Zigo 26. Mumpung masih ada promo, beli 3 cuma Rp200.000. Pak Taslim dari Raman Fajar juga, kemarin sudah dianterin Agarlis Drop. Mbak Erni, apa kabar Mbak Erni? Kemarin sudah ngeborong banyak ya susu kambing Etamed Premium. Terima kasih sekali, sehat selalu ya, selalu dikonsumsi setiap hari.

dari Bandar Jaya. Ini juga sedang ngeborong Zigo 26. Pak Sutio dari Andala Cermin Rawapitu sudah datang ke Bima Radio. Mama Anggun, apa kabar dari Kalhalang?

kapan baru datang ke Radio Tri Rama FM. Cita-cita mah udah lama ya, tapi baru kesampaian kemarin. Pak Sampan sama Ibu, selamat pagi ya dari kawasan

kasih Pak Sampan, sehat selalu ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu sama Mas Dwi Purnomo kemarin dianterin ya, sama anak lanangnya. Mas Dwi, selamat pagi ya Mas Dwi. Kalau Mas Dwi ini rumahnya Rumbia 4, RB 4 ya. Selamat bergoyang semuanya pagi ini ya. Bareng sama Dujeli terus, main karyana sekali. Yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa. Grandpa masih bawa pensil atau pulpen gak Grandpa? Nih ada lagi nih pasukan yang masuk nih, pasukan-pasukan goib nih. Dicatat Grandpa, namanya adalah Mbak Neri. Mbak Neri mau masuk dalam pasukan goib Grandpa. Jangan lupa dicatat ya, nanti gak dapet jatah nanti dia.

belum balungnya merotol, belum gas pokoknya. Harus merotol dulu ya. Dilarang prei besti. Goyang terus pokoknya bareng sama Du Jelly, main karyanak sekali. Yang WhatsAppnya sudah masuk ke Inovasi Radio, thank you. Ibu Juju. Hai Ibu Juju, dari kawasan Sindang Agung. Makasih Bu Juju, WhatsAppnya udah masuk ya, tapi masuknya ke Inovasi Radio. Bu Ediana, apa kabar Bu Ediana? Asoy, ini pasukan veteran mania. Selalu panteng Madu Jelly yang selalu menemani aktivitasnya Bu Ediana, termasuk Bu Muslimah juga ya.

Seru ya Bu Muslimah ya. Bu Muslimah kalau tahu aku siaran manggut-manggut Bu Muslimah asli. Selamat pagi penyiar Kaporit. Apa kabar Mama Azwa? Mama Azwa pulang sampai rumah jam berapa kemarin Mama Azwa? Kemarin udah ketemu sama Mama Azwa ya. Sehat selalu ya Ma. Menyatu sambil bikin sarapan. Semalam kayaknya lagi botram lagi kayaknya ya. Mantap. Mang Acep, apa kabar Mang Acep? Semakin hari semakin menyala pokoknya ya Pak Barsono. Good morning, selamat pagi Pak Barsono. Selamat bergoyang asik, asik. Mbak Imamius, sehat ya Mbakku? Terima kasih sekali WhatsApp-nya. Ada Mama Aca dari Sebuti Banyak Satu. Digoyang sayang Mama Aca, digoyang sayang. Apa kabar Mbak Ani? Selamat pagi, good morning ya. Ada Mas Ahmad Firnanda dari Poncowarno. Ada Cak Nur, apa kabar Cak Nur? Cak Nur Gala dari kawasan Tulang Bawang ya. Kemudian ada Mama Anica, Anica. Mas Putraku berangkat jam berapa? Insya Allah nanti aku habis siaran tapi siap-siap dulu. Paling jam 10-an nanti Ma OTW-nya ya. Semoga aku bisa hadir karena susu kambing etawaku udah habis katanya gitu. Siap, memang masih ada promo ya Ma. Beli 3

Mantap sekali pokoknya, sikat lagi. Pak Torino alias Pak Yusuf, thank you Mas Yono. Martabak, apa kabar Mas Yono? Cuaca cerah secara suaranya Trirama FM. Gabung bareng sama pasukan Goyang Mania.

salam kenal katanya untuk Kang Turino. Hai Mbak Indah, apa kabar Mbak Indah? Aku sehat, alhamdulillah Mbak Indah sehat ya. Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya ya Mbak Indah ya. Mbak Parni, kemarin

keluarga semuanya, semoga semuanya dikasih sehat, panjang umur, semua berjalan dengan lancar ya. Doain aku hari ini OTW ke Liwanya juga aman terkendali selama sampai tujuan ya. Yang hari ini mau OTW juga hati-hati semuanya. Udah ah, terima kasih. Panteng Radio, pandang terirama dan jaringan yang wena-wena dendangnya. Putra pamit tayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0606.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Besti. Ya Allah. Udah ketemu lagi nih, Besti ya. Kita di hari apa ini, Chan? Hari Senin ya? Awal pekan ya?
1: Yes, betul.
0: Wah, nih Besti ya, udah awal pekan lagi. Berarti jangan lupa besok ya. Besok hari Selasa ada cek kesehatan gratis.
1: Yes, di Radio Gisara di Lampung Barat besok dari pagi, Besti, jam 8 sampai jam kurang lebih jam 3 ya.
0: Yes, bener banget.
1: Jadi besok kamu datang, tapi hari ini dengerin dulu Dua Miau di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus. Goyang terus, Miau.

0: Yuk Besti, lanjut lagi ya Besti ya. Pagi hari ini jangan lupa sarapan dulu sayangku. Nanti kalau udah kelar sarapan deh lanjut lagi aktivitasnya. Tapi ada yang udah sarapan dari tadi pagi kan? Berarti ya udah, kamunya fokus aktivitasnya Besti. Yang lagi di ladang kek ya, atau yang lagi di sawah, ataukah lagi mungkin membangun rumah?
1: Hah?
0: Membangun rumah?
1: Rumah tangga?
0: Bukan ya, itu loh untuk bapak-bapak, bapak-bapak para kuli bangunan.
1: Oh
0: iya, bangun rumah, bangun sekolahan. Kan mumpung libur kan biasanya banyak kayak sekolah-sekolah direnov.
1: Oh bener sih, gak salah kamu
0: kan.
1: Lagi ngecat ulang.
0: Oh iya bener, cat ulang semuanya dicat.
1: Terus juga mungkin ganti bangku kelas.
0: Oh iya boleh, karena kemarin itu kan banyak bangku yang mungkin pada rusak. Jadi ini mumpung liburnya lama anak-anak sekolah, jadi diganti deh semuanya.
1: Bisa jadi diberantas gitu kursinya.
0: Diberantas.
1: Jadi ganti sama yang baru.
0: Oh iya iya iya. Enggak sih kayaknya kalau diganti sama yang baru semuanya enggak. Cuman yang rusak-rusak aja diganti. Kalau semuanya diganti yang baru kayaknya belum dulu. belum turun.
1: Kan. Yaudahlah kalau gitu keluarga sehat Indonesia. Tapi ini nih sekolahan seharusnya ramai enggak sih kayak mulai pendaftaran kan? Ini pendaftaran tuh udah selesai belum sih?
0: Nah, ini aku juga belum tahu ya. Kayaknya sih udah dari waktu itu kayaknya sih.
1: Oh, jadi nanti tinggal sekolah bareng aja sama yang kakak-kakak kelasnya gitu mungkin ya?
0: Kayaknya sih gitu.
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi
1: yes, bisa jadi no.
0: Yes, maybe yes, maybe no. Gitu ya. Gak ngerti soalnya kan Chandra tanya aku. Akunya gak tahu.
1: Sama-sama tidak tahu.
0: Iya, gimana kalau Besti aja yang jawab? Gimana Bes?
1: Coba, udah selesai belum sih ini pendaftaran sekolah?
0: Iya Bes ya
1: kan? Ini bentar lagi akan berjuang, bertarung adalah para penjahit.
0: Ya para kan? Penjahit.
1: Iyalah, nanti masuk ajaran baru, anak-anak baru masuk. Biasanya kan nanti penjahitnya juga masuk ke sekolahan untuk mengukur anak-anak baru.
0: Oh iya, betul banget ya. Jadi seragam-seragam baru yang kan pada dibagi, ada yang kasih seragamnya kayak kain doang.
1: Emang iya
0: kan? Ada yang cuma kasih kain doang.
1: Oh.
0: Iya, jadinya nanti jahit masing-masing.
1: Oh.
0: Ada yang memang udah ngukur di sekolahan. Jadinya tinggal ya udah tinggal beres nunggu aja udah jadi.
1: Oh, aku baru tahu malah kalau ada yang dikasih kain aja.
0: Oh, gitu baru tahu. Ada.
1: Oke. Okay. Ya tergantung kebijakan sekolah masing-masing lah ya.
0: Betul banget nih, Mbak Isti. Semangat aja buat semuanya, namanya juga rezeki.
1: Intinya mah tetap aja kan harus ke penjahit lagi kan?
0: Iya.
1: Ya kan tetap ini penjahit yang akan berjuang.
0: Yes, benar. Semangat. Berjuang untuk mendapatkan pundi-pundi cuan.
1: Mantap.
0: Mantap ya.
1: Alhamdulillah. Ini keluarga sehat Indonesia. Pokoknya untuk pagi hari ini kamu menyatu juga di 08 12 12 12 9 3 1 0.
0: Yuk gabung aja Besti sama kita ya Besti ya. Nanti bisa ikut juga mungkin jawab-jawab sesuatu. Nanti mungkin kita kasih challenge atau kasih pertanyaan atau kasih apa
1: kita
0: biar biar bisa kita telepon gitu kan.
1: Kita lihat nanti Besti.
0: Iya.
1: Jadi gak usah kemana-mana ya.
0: Iyalah Besti, di sini terus
1: di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus. Goyang terus.
1: Mia.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga.
3: Spesial setuju. Semarak untung Juli.
4: Betul.
3: Ini yang spesial yang paling dapat banyak pilihannya. Ada rasa strawberry, ada rasa coklat, ada varian kolostrum. Ah, pokoknya ya, ada lagi varian apa ya?
4: Ya, yang mungkin tersedia di radio kalau kamu masih dapetin, bisa dapetin rasa ratik ataupun juga kolesterol.
3: Oh.
4: Iya, betul banget nih. Di Tri Rama aja kemarin udah banyak yang cari, Chan.
3: Benar kan? Aduh, pokoknya saya selalu ya.
4: Iya dong.
3: Nah, juga untuk keluarga sehat kita mau sapa-sapa kali ya.
4: Oh, boleh nih. Kayaknya ya udah banyak juga yang gabung nih.
3: Ada siapa sih?
4: Sebentar, ada Om Rizal Bekam dari Tanjung Kesuma. Mau digoyanginnya buat Parino Jahit siap jaranan. Suratan anak katanya ya. Buat Kenta Elektronik, buat Juhair Bengkel selalu tersenyum sambil ngopi bila disenggol.
3: Mantap.
4: Sambil goyang bola, lagunya Munet yang Munet lagi ya. Lagunya Manut yang Mutar.
3: Goyang bola ini gimana sih?
4: Joget ya. Bola. Iya, joget bola itu sambil nendang, sambil passing ya. Sambil apa-apalah gitu pokoknya ya.
3: Joget bola itu kan yang taruh di jidat itu loh.
4: Itu tari. Itu tari balon.
3: Yang bisa pakai bola.
4: Oh iya boleh.
3: Bola kasti.
4: Oh iya boleh.
3: Bola bekel.
4: Bola bekel kekecilan, Bu. Kecilan banget, apalagi goyangnya berdua kekecilan, Bu.
3: Ada juga ini Mas Andon. Selamat pagi ya.
4: Selamat pagi.
3: Dari Magelangan Metro.
4: Yau.
3: Buat Pak Sebari, Mbak Nur, Kang Udin, Mas Rata Widodo, Mas Ali, Mas Danu, Pak Misdi, Koboy.
4: Ya.
3: Selamat pagi ya.
4: Pagi.
3: Taruh juga ada Mama Andre. Selamat pagi dari Meraksa Aji. Panas selalu, selamat awal pekan.
4: Oke, selamat awal pekan.
3: Pak Elsa.
4: Biasa aja Chan, bacanya Chan.
3: Lagi sarapan sama sayur genjer.
4: Oke.
3: Sama kerupuk.
4: Oke.
3: Ada pantun.
4: Apa tuh?
3: Gak jadi lah.
4: Gak jadi pantunnya.
3: Gak jadi.
4: Gagal. Oke, baik.
3: Semangat pasar. Semangat pasar goyang terus.
4: Iya terus.
3: Mama Arif.
4: Oh, Mama Arif dari Raden Patah.
3: Iya, ada ibunya Teta juga. Selamat pagi, hadir dong lagi siap-siap mau tempur.
4: Oh, mau tempur lagi, baiklah semangat.
3: Request pujaan hati.
4: Apa kabarmu?
3: Salamnya buat semua saja. Pujaan hati. Ibunya Teto. Semangat pagi.
4: Iya Chan. Lanjut.
3: Wahyu.
4: Ya.
3: Dari Seputi Raman. Mbak Supana. Salam sehat buat kalian berdua.
4: Oke.
3: Dan buat semua pen Radio Tri Rama dan jaringan.
4: Oke.
3: Semoga aman terkendali.
4: Aman.
3: Ada juga Nur Hadi.

0: Semangat. Mama Adit, panas banget cuacanya, tapi tetap semangat. Trijannya semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Ibu Muslimah, ikut gabung goyang-goyang terus menjelang siang ya Domiel.
1: Iya dong.
0: Alhamdulillah kita sehat.
1: Sehat banget.
0: Requestnya Kinan Bana.
1: Oh, Kinan Bana.
0: Sampai syah dua miau. Selamat bertugas.
1: Thank you, Momos.
0: Semoga doa baiknya kembali lagi ke Ibu Muslimah.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Aku udah kayak suaranya vokalis netizen belum itu sih.
1: Sudah dong. Yang itu kan ayam telur. Iya kok Pak ya. Gak pernah kita nih Pak ya. Kita makannya daun.
0: Enggak. Kita makannya harapan.
1: Iya, harapan. Soalnya kita sering di PHP-in.
0: Ya udah kalau gitu nanti lagi ya Besti.
1: Oke lah, yang mau gabung lagi silakan Besti, masih kita tungguin.
0: Di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus. Goyang terus. Mia.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Eh, Pak Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya, nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trira.

Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di Radio Jaringan Mutiara Berlian Network.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Ayo Besi, digoyang lagi yuk. Saatnya kita goyang-goyang untuk para konsumen yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Udah banyak banget loh Besti yang udah dapetin promo-promonya juga. Jadi gaskan aja kamu yang belum dapetin promonya untuk meluncur langsung ke sini Besti.
3: Oh, Besti, buru-buru-buru kamu segera dapetin produknya ya.
2: Iya, ada Mbak Tarjo dari Toto Projo. Udah langganan banget minumnya Zigo 26. Dan ini masih ada promo, makanya beli lagi deh.
3: Sehat selalu Mbak Tarjo.
2: Iya.
3: Ada juga nih Mbak Saswito dari Wai Jepara. Ini untuk kesehatan, minumnya Bio Sisi Haga.
2: Yoi, ada Ibu Ratna dari 15 Polos. Keluhannya asam lambung loh, udah langganan minumnya madu lambungku.
3: Selamat pagi Pak Ponidi dari Pakuan Aji. Udah pernah minum, ini minum lagi tuh Agarilus Broi.
2: Wow.
3: Selamat pagi Pak Ponaji dari Kobran.
2: Bener?
3: Ya. Kobran Lampung Barat ya. Keluhannya persendian sama di mata. Ya untuk pembelian baru pertama kali. Ini beli Biosi, ada drink, ada Namurafit sama Agarilus Bright. Ada juga ini Mbah Sukar dari Gunung Terang, pertama kali banget mau konsumsi, keluhannya gatal ya, minumnya Agarilus Drop.
2: Oke, ada Bapak Koiri dari Sri Rejo Sari, udah sering banget loh konsumsi Agarilus Bright. Mungkin ini untuk keluhan mata ya.
3: Pak Wakini dari Sri Rejo Sari juga udah langganan tuh minumnya. Ini borong susu Zigo 26.
2: Iyalah, masih promo kok, sayang banget kalau gak beli promonya. 3 cuma Rp200.000 aja.
3: Mantul. Ada juga nih Pak Suhar dari Raman Fajar, keluhannya pinggang abis terkilir. Nah ini biar proses pemulihannya cepat, minumnya Biosi.
2: Oke, ada Mbah Giem dari Raman Fajar, keluhannya kejulinu di lutut, udah langganan juga, minumnya Zigo 26. Ini juga masih promo, jadi beli satu paket sekalian.
3: Terus juga Pak Taslim dari Raman Fajar, ini untuk jaga kesehatan, udah langganan minumnya Agarilus Drop.
2: Ya, ada Mbak Erni dari RB8, beli ini untuk Mbak, udah langganan juga, ini minumnya Etamet, kemarin langsung beli 3.
3: Pak Cupli dari Raman Utara Pondok Tahu, kemarin juga udah borong susu Zigo 26 yang cuma 200.000 aja dapat 3 kotak.
2: Wih, mantul. Ada Bapak Sunario dari Simbarwaringin, keluhannya lambung, udah baru konsumsi pertama kali Biosi.
3: Pak Barino Bandar Jaya, ini beliin istri, keluhannya pengapurannya, udah sering banget minum itu, beli susu Zigo 26 3 ya? Kotak kan itu.
2: Iya dong. Ada Bapak Sutio dari Andalas Cermin Rawapitu, untuk jaga kesehatan jantung, ini baru pertama beli juga, Agarilus Sekualen Best.
3: Mama Anggun dari Kelahang, ya udah pernah beli, ini beli lagi Besti, madu Namurafit,
2: madu lambungku.
3: Iya, madu lambungku. Aduh maaf ya Mama Anggun.
2: Ada Mbak Erni dari Landos Lampung Barat, untuk jaga kesehatan, ini minumnya baking, udah langganan.
3: Selamat pagi Pak Sampan dari Gaya Baru, pertama kali beli, kemarin cek kesehatan sama Nini Sari. Ada drink, ada drop, ada Prokanda.
2: Oke, ada Mbak Parman dari Silir Agung. Ini juga udah langganan banget loh Zigo 26 loh, mumpung masih ada promo ya Mbak ya.
3: Yow, ada lagi Emas Adui Purnomo, ini pertama kali beli dari RB4. Ini carinya susu Zigo 26 yang apa ya, 3 kotak sekaligus itu loh.
2: Iyalah yang promo Besti. Ada lagi Mbah Sarmo dari Argo Mulyo Lampung Barat, untuk jaga kesehatan selalu langganan makanan minumnya Trirama KJB.
3: Mantap. Mantap. Benar mantap.
2: Mantap ya.
3: Ada Ibu Misina bakso. Dari rombong 2 udah beli 5 kali besti. Cici 3 2 6. Au, beli 3 kotak sekaligus.
2: Mantul. Ini ada Mbah Loso dari 29 Banjarsari. Untuk jaga kesehatan ini borong loh. 2 agar virus drop, morinda, lambungku sama paket Zigo.
3: Ada Bu Darmini dari 36. Ini untuk jaga kesehatan. Udah langganan banget ya, cari susu kambing etamet, ada madu lambungku sama madu nomu rafit.
2: Ya, ada Bapak Sudiro dari Selimbun Baru Lampung Barat. Untuk jaga kesehatan ini juga langganan banget. Oh, beli yang promo nih ya, beli 3 sekaligus.
3: Oke, terus juga Bude Teto.
2: Yo, Ibu Teto ya.
3: Emang Ibu Teto?
2: Oh, bukan ternyata.
3: Dari Sida Basuki, keluhannya kolesterol, udah langganan besti, minum biosi sama madu nomor rafit.
2: Ya, ada Bapak Sugito dari KNPI. Kemarin udah disenggol juga ya. Udah sering konsumsi, alhamdulillah di badan katanya enakan nih. Minumnya Selti.
3: Alhamdulillah banget ya besti. Yang belum punya produknya, buruan datang segera dapetin produknya biar sehat juga ya.
2: Iyalah besti, tiap hari bakal digoyangin sama Dua Mio. Besok jangan lupa ya besti ya. Kamu panteng lagi, nanti kita goyang lagi.
3: Iya.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.
4: Trirama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
4: Rebut juga grand prize. 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi agar Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
6: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

Konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
2: Udah siap belum?
3: Jalan-jalan dengan sepatu roda ke kiri kanan, ikuti irama lagu. Oh salah, gak gitu.
2: Nah kenapa?
3: Jalan-jalan dengan sepatu bola ke kiri kanan, lihat lawannya menyerbu.
2: Mentang-mentang pagi-pagi lagi pada nonton bola nih Besti. Hari ini udah nonton bola 2 kali belum? Gimana Bes? Udah nonton bola 2 kali belum ya? Sampai tidurnya berantakan ya. Udah jam 3 pagi nonton bola, dilanjut jam 8 pagi nonton bola lagi ya. Gas aja ya, nanti malam ada lagi. Ada lagi gak nanti malam?
3: Ada lah.
2: Jam 3 lagi.
3: Jam berapa ya? Jam 11. Jam 11 loh kayaknya nanti malam.
2: Oh jam 11
3: kayaknya.
2: Nanti malam gak tidur?
3: Tidur ah.
2: Nungguin bola. Pagi-pagi badannya lemes ya. Hari ini udah nonton bola 2 kali Besti ini ya. Begadang mulu tiap hari.
3: Nanti malam jam 2.
2: Jam 2. Nanti malam jam 2. Nanti pagi ada lagi.
3: Iya, nanti pagi itu kan pagi itu jam 2.
2: Maksudnya paginya lagi.
3: Ada jam 7.
2: Jam 7 ada lagi. Udah lah, gak usah tidur sana ya. Nonton bola terus ya. Nonton bola tuh 90 menit kan?
3: Iya, 90 menit itu belum kalau ada extra time.
2: Nah kan, minimal 2 jam lah ya kamu. Jam 2 kamu nonton bola, tidur jam 4. Ya jam 4 tidur, ya kalau langsung tidur. Kalau gak bisa tidur nanti jam 7 lanjut nonton bola lagi.
3: Enggak ah. Ya tinggal atur-atur aja ah Besti mah.
2: Ya Besti jangan kayak gitu ya. Jangan tiap hari kayak gitu Besti ya. Harus dijaga kesehatannya.
3: Ikan, makanya tuh minum Agarilus tuh loh untuk menunjang. Ya, ini pecinta-pecinta bola.
2: Betul.
3: Yang selalu bergadang-bergadang.
2: Bergadang jangan bergadang.
3: Tapi ini ada bolanya.
2: Apalagi?
3: Ya kan begadang, begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Nah, tapi ini begadang jangan begadang, tapi ini ada bolanya.
2: Enggak, ini bukan itu. Bergadang jangan bergadang kalau kamu tidak punya herbal. Bergadang boleh saja asal kamu minum herbal.
3: Ada herbal Agarilus.
2: Iya.
3: Ada herbal Biosi.
2: Iya.
3: Nah, tinggal pilih kamu mau yang mana.
2: Betul banget Besti. Kamu boleh begadangan ya, tapi jangan tiap hari. Ingat iya. Loh, walaupun kamu ditunjang sama produk herbal Agarilus ataupun juga herbal Biosi, tapi kalau tiap hari tidur kamu berantakan, tiap hari kamu bergadang-bergadang begitu, ya bukan gak mungkin kamu bisa sewaktu-waktu sakit.
3: Iya.
2: Meriang. Karena imunitas tubuh kamu ya itu tadi.
3: Iya, kesita kan?
2: Iya, kesita sama jam kamu nonton bola.
3: Iya sih sebenarnya. Tapi gimana orang namanya demam?
2: Ya,
3: demam bola.
2: Ya gimana ya?
3: Ya pokoknya kamu sendiri yang tahu kondisi badan kamu. Kalau kira-kira kamu kayak nggak kuat, kayaknya ada agak-agak meriangnya, ya udahlah nonton highlight-nya aja besok.
2: Iya, nonton highlight-nya aja. Yang penting-penting aja yang ditonton gitu ya.
3: Iya.
2: Kalau kamu pengen-pengen banget karena memang itu mungkin tim kebanggaan kamu gitu ya, tim kesukaan kamu gitu Besti ya. Mainnya jam 2 malam, jam 3 pagi gitu ya. Nah kamu sorenya tidur dulu.
3: Ah betul.
2: Iya kan, jam 8, jam 9 udah tidur.
3: Betul.
2: Nanti baru ngidupin alarm.
3: Betul.
2: Kamu bangun nonton gitu. Habis nonton selesai tidur lagi aja.
3: Betul.
2: Gitu.
3: Tapi kan itu menjelang subuh, ya tunggu subuh dulu lah.
2: Oh iya, subuhan dulu habis itu tidur lagi enggak apa-apa.
3: Kalau enggak ada kerjaan, kamu kalau ada kerjaan ya tetap harus bekerja kan?
2: Iya, kalau ada kerjaan ya berarti ya kamu jangan tidur lagi. Tapi kalau bolanya jam 2 masa enggak mau tidur lagi?
3: Ya kan jam 2, jam 3, jam 3:30 lah paling dia selesai. Ya udahlah, kamu atur-atur aja, kamu yang paling tahu gimana keadaan tubuh kamu. Gak usah dipaksakan kalau kira-kira kamu emang gak kuat.
2: Iya Besti, udah ayo Besti ya. Waktunya tidur, tidur aja. Kalau kamu gak kuat, kalau kamu kuat sok atuh lanjutin aja.
3: Ya ayolah kalau gitu. Nih kamu-kamu pagi hari ini, ini pagi kan Mas Ian ya. Walaupun matahari sudah sangat cemetan.
2: Iya tapi ini masih pagi, masih jam 9:30 loh.
3: Iya kan, ayo kita sapa-sapa lagi.
2: Boleh, ada siapa?
3: Ada Mas Wege. Selamat pagi.
2: Oke.
3: Kebelut nasi tiwul, enak banget.
2: Kok enak?
3: Dapet tiwul dari mana?
2: Belilah banyak.
3: Bukan, yang aku tanya belut.
2: Oh, belut.
3: Beli. Belut di mana ada belut? Kalau di pasar tuh jarang. Kalau di pasar-pasar di sini gitu.
2: Iya, kadang-kadang doang adanya.
3: Enggak mesti kan?
2: Iya, belut mahal.
3: Iya, mau dong lagunya Angka 1.
2: Oh iya.
3: Spesial buat Nere di Kota Gajah. Ada Mbak Elmi setia selalu padamu ya. Disemangatin terus dong. Nyetak-nyetaknya.
2: Yo.
3: Dendangnya jauh kau pergi meninggalkan diriku.
2: Tentek, Jos.
3: Tapi kayaknya bukan itu sih yang dimaksud.
2: Lah,
3: jauh kau pergi.
2: Oh, jauh kau pergi.
3: Iya.
2: Oke.
3: Ibu udah miasa.
2: Ebo.
3: Hari ini ada sesuatu kayak kemarin enggak? Aku udah panteng sambil goyang kanan,
2: goyang kiri,
3: goyang depan,
2: goyang belakang.
3: Hajar terus.
2: Enggak, nyanyinya cuma hari Minggu aja.
3: Pokoknya PR apa? Hajar terus PR dapur, sumur, tapi happy didemenin sama kalian berdua.
2: Iyalah, walaupun PR-nya banyak di dapur dan di sumur, tapi tetap pantengnya dua Mia.
3: Sambil goyang-goyang bukan?
2: Iyalah.
3: Ibu dan Mia siap digoyang. Asai. Ayo Laila Sari, selamat pagi juga ya. Taman Utara digoyang. Mau requestnya Yeni Inka. Spesial buat Era Adi Wardana di Taman Bogor.
2: Oke.
3: Maci.
2: Sama-sama.
3: Mbak Mary Anti.
2: Iya.
3: Pesawaran mau lagunya Kiu Kiu Cukuru Kuku Keru Empuk Ceru.
2: Oh, Kukeru.
3: Kalau diputerin, kalau nggak diputerin, gawes nggak apa-apa.
2: Jawi.
3: Kirim goyang buat semua aja yang lagi pada dengerin pasar goyang ya.
2: Oke. Okay.
3: Spesial buat Dede Vida si Kriwil Kriting Mawul.
2: Si Kriting Mawul.
3: Ada Mbak Arvini, apa kabarnya?
2: Sehat ya Mbak ya.
3: Saya selalu ya dilancarkan rezekinya.
2: Amin.
3: Bu Aisyena.
2: Iya.
3: Pagi guys.
2: Ya guys,
3: baru bangun ngelembur nonton bola.
2: Ya Allah, pada jan.
3: Tapi aku bangunnya dari tadi ya.
2: Iya kok, kita bangunnya dari tadi ya.
3: Bu Aisyena jam segini baru bangun.
2: Iya.
3: Gak usah masak.
2: Gak usah, beli aja.
3: Gak usah juga.
2: Oh, terus ngapa puasa?
3: Nonton bola aja kenyang.
2: Ya nonton bola kenyang. Siapa yang nonton bola kenyang?
3: Ya mungkin. Mungkin saja
2: Bu Isyana begitu. Aku sih tetap lapar sih.
3: Aku juga ya tetap lapar toya. Ya
2: toh.
3: Ada juga Aran Mebel RP3 Rumbia hadir. Ada lagi ini Mama Eka panteng sarapanku pisang. Ih, Mama Eka diet.
2: Diet lo makannya pisang.
3: Aku dietnya besok lah.
2: Oh ya, aku juga besok lah. Kalau inget.
3: Kalau pengen lagi. Sekarang lagi gak pengen diet.
2: Lagi gak pengen diet.
3: Pengennya besok. Tapi kalau besok gak pengen lagi ya.
2: Besoknya lagi. Yo.
3: Gitu aja terus
2: sampai
3: gagal.
2: Sampai gagal.
3: Gagal diet. Aduh, tapi yalah. Semoga yang memang ada rencana mau diet, benar-benar pengen badannya biar ideal, biar kesehatan tubuhnya juga selalu terjaga. Ya semoga kamu itu konsisten.
2: Iya, benar banget, dietnya konsisten gitu ya, Beth.
3: Amin ya. Jadi nanti kamu badannya jadi lebih enak, sehat dan enteng.
2: Iya.
3: Ada juga nih Bunda Rosana hadir karena beberapa hari aku sibuk ya, jadi nggak bisa hadir kemarin. Nggak apa-apa.
2: Oh, nggak apa-apa.
3: Oh iya, udah mau OTW Gisara kah?
2: Iya. Bentar lagi dong.
3: Bismillah, semoga aku bisa hadir besok. Amin. Bunda
2: Amin.
3: Rosana, mudah-mudahan besok datang ya.
2: Iya, ditungguin loh Bunda Rosana ya, ditunggu loh.
3: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku. Udah kayak Nona belum kita?
2: Oh, belum. Kayak Nini.
3: Nini Sari.
2: Iya.
3: Enggak apa-apa Nini Sari cantik.
2: Iya dong, kalau di sana kan Nona. Kalau di sini Nini. Atau Noni.
3: Noni Belanda.
2: Noni Belanda.
3: Noni Belanda.
2: Oke. Oke, masih ada?
3: Nanti lagi.
2: Oh, nanti lagi.
3: Abis.
2: Oke, abis. Ya udah deh, Besti enggak usah kemana-mana.
3: Iya, di sini aja bareng sama Dua Minyau.
2: Di Pasar Goyang.
3: Goyang sehat bersama Agarilus.
2: Goyang terus. Miau.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapat

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Ngeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisi haga.
0: Oh, biosisi haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisi Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisi Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosisi Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosisi Haga, tersedia di seluruh

berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.

0: Thank you, Besti. Ya ampun, udah selesai waktu kita ya. Ketemu lagi besok ya, Besti. Apalagi yang warga Lampung Barat, jangan lupa besok datang ke Radio Gistara, karena habis ini langsung OTW berangkat ke Lampung Barat, Besti.
1: Betul. Ya, ketemu di sana besok, Besti. Dan sekarang saatnya Domoyo pamit.
0: Langsung kita akhiri.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio.
0: Panteng Tri Rama dong.
1: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Ali Febrian, Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Tribun Lampung, harga daging ayam potong di pasar induk Kota Metro mengalami penurunan cukup tajam dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh libur operasional program makan bergizi gratis atau MBG selama masa libur sekolah, sehingga permintaan ayam dari dapur penyedia makanan menurun drastis. Para pedagang menyebut harga ayam yang sebelumnya berada di kisaran Rp35 hingga Rp38.000 per kilogram kini turun menjadi sekitar Rp28 hingga Rp30.000 per kilogram. Melimpahnya pasokan yang tidak diimbangi peningkatan pembelian membuat harga terus melemah. Meski harga lebih murah bagi konsumen, kondisi ini justru dikeluhkan peternak dan pedagang karena keuntungan mereka ikut menurun. Mereka berharap operasional program MBG kembali berjalan normal setelah masa libur sekolah berakhir agar permintaan daging ayam kembali meningkat dan harga di tingkat peternak menjadi lebih stabil. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes 1-2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan Radio Trira.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan

teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

Waktunya pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC.

0: Yanti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, hey. Aku cinta aku. Ih, seneng banget.
0: Iya.
1: Aduh, ketemuan lagi ya. Betul. Barengan kita berdua
0: di Bandar Dangdut BOC
1: bersama duo bandar.
0: Iya.
1: Ada Neng Bandar Naya
0: dan Neng Bandar Vina
1: yang bakal mengguncang dunia.
0: Asik-asik goyang yuk.

0: sayang, aku tidak akan meninggalkanmu.
1: Tenang. Salsu.
0: Itu tadi harusnya diganti atuh, jangan apa? Jangan Maya dong.
1: Jadinya
0: Maya. Kayaknya Neng Vina kayak enggak ini deh, enggak ikhlas banget kayaknya loh.
1: Soalnya bisa juga sih Vina.
0: Gitu. Jauh.
1: Tapi kena juga.
0: Kalau misalnya Naya tuh hanya mengganti M ke N. Cuma kalau Vina tuh kayak susah gitu.
1: Jomplang.
0: Oh, iya, jomplang. Enggak terlalu, kayak terlalu memaksakan deh.
1: Ya udahlah kalau begitu.
0: Padahal si Brodin-nya aja gak mau diganti mau Naya, kayak mau Vina gak mau, maunya Maya.
1: Tetap Maya di hati ya. Oke, bestie. Selamat beraktivitas di pagi hari ini.
0: Dong. Pagi.
1: Pagi, siang, sore, malam.
0: Emang gak salah ya kalau Vina memang saya nobatkan menjadi duta selamat ya.
1: Kan soalnya gitu, selalu mengucapkan selamat.
0: Iya,
1: gitu.
0: Bener. Ya, selamat apapun.
1: Pagi. Iya. Mau selamat pagi, siang, sore, malam. Itu selalu dikasih semangat ya, ya kan.
0: Ya.
1: Biar makin semangat gitu.
0: Wow, ngeles.
1: Oke, buat besi-besi kesayangan aku, cintaku semuanya, semangat selalu di hari
0: ya dong,
1: ini.
0: Harus dong, jangan lupa selalu konsumsi biosinya 3 kali sehari sayang.
1: Karena kita akan selalu memberikan info-info terupdate kesehatan yang terup to date.
0: Iya,
1: yang bikin besti juga makin sehat setiap hari ya.
0: Harus itu mah, akan selalu kita hadirkan setiap harinya ya.
1: Iya, karena tahu sendiri ya, biosi siaga itu adalah herbal tetes premium masa kini.
0: Iya, betul.
1: Yang sudah difermentasi dan pastinya juga dengan bahan-bahan terbaik pilihan yang ada di alam ini.
0: Iya, betul banget ya. Kandungan-kandungan yang ada di dalam biosi ini sangat bagus untuk menjaga kesehatan tubuh kita, besti-besti ya. Untuk meningkatkan sistem imun tubuh supaya kita gak gampang sakit.
1: Iya.
0: Terus juga aktivitas tetap lancar tanpa ada keluhan-keluhan penyakit.
1: Bener.
0: Bisa juga membantu penyembuhan berbagai macam penyakit kronis dan juga degeneratif.
1: Iya, jadi buat besti gak perlu khawatir lagi dan gak perlu ragu-ragu lagi.
0: Jangan
1: saat
0: ragu
1: biosi siaga ini ya. Jadi yang mau dapatin langsung aja, yuk cus merapat ke radio Tri Rawa dan jaringan ke radio kesayangan kamu ini. Mau COD boleh banget, langsung
0: boleh.
1: Calling dari sekarang.
0: Calling.
1: Iya.
0: Call center kita.
1: Betul,
0: 0831760600.
1: Iya, betul. Itu salah gak kira-kira?
0: Gak tahu.
1: Saking keasikan yang nge-rap gitu ya.
0: Ya. Kayaknya kita perlu bikin single ya.
1: Single apa
0: ini? Kita kan udah jadi duo kan, duo bandar. Kayaknya kita perlu bikin satu buah lagu ya.
1: Boleh, boleh. Tapi suara aku fals ya, tolong.
0: Kayaknya gak akan ada yang mau dengerin.
1: Yang ada pada tutup telinga semua.
0: Iya, kayaknya gak usah kita siaran aja lah ya.
1: Ya udahlah, buat Messi juga, Vina tungguin ya, sama Neng Naya tungguin.
0: Iya.
1: Yang mau gabungan boleh. Silakan merapat dari sekarang, Messi.
0: Iya,
1: Taya.
0: Boleh. Langsung aja ya, yang mau ikutan gabung. Tapi ingat ya, ada SOP-nya, jangan telepon kita ya, say.
1: Kita gak bisa ditelepon.
0: Tidak bisa ya. Yang mau ikutan gabung boleh di ini ya, via chat WhatsApp.
1: Betul.
0: Ya. Atau juga voice note boleh ya. Kamu misalnya ingin memperdengarkan ya,
1: bener,
0: suara kamu ya.
1: Atau
0: kan?
1: Bisa Neng Naya.
0: Oh, apa gimana?
1: Bang SMS siapa ini bang?
0: Boleh ya.
1: Bisa. Tapi sekarang
0: masih ada yang SMS ya?
1: Masih dong.
0: Oh, masih.
1: Biasanya
0: ya,
1: ini tuh yang apa ya? Berondong, bukan berondong sih. Kalau berondong biasanya WhatsApp.
0: Iya.
1: Kayaknya yang kakek-kakek tuh.
0: Kayaknya yang ini yang pakai apa ini ya? Ceng-ceng po ya. Kalau ceng-ceng po kan nggak bisa WhatsApp ya.
1: Ya udah nggak apa-apa. Yang penting bisa kirim
0: makanya
1: pesannya.
0: Kata kita juga boleh SMS. Jadi jangan berkecil hati nanti. Ih, Naya cina, HP aku tuh bukan Android, nggak bisa download WhatsApp atau gimana? Aku mau ikutan. Boleh, sayang aku cinta aku.
1: Iya.
0: Makanya SMS aja.
1: Benar banget ya. Atau mau kirim lewat ini surat aja.
0: Aduh, yang
1: surat
0: ini
1: cinta untuk Star.
0: Kalau kirim surat berarti kirimnya ke ini ya, ke Perkutut Airlines.
1: Oke lah kalau begitu. gitu ya, mau gabung bisa langsung aja di 08 51 2666 6931.
0: Boleh banget langsung aja dikirimkan sekarang saya, karena kita masih bakal barengan terus barengan sama besti-besti. Ya kurang sih barengnya banyak banget, aku ngomong
1: bareng-bareng gitu.
0: Ya kalau lagi ngomong gini kan suka gak sadar ya.
1: Iya.
0: Nanti kalau misalnya pas didengerin lagi, kunaon ngomongnya kok kayak gitu.
1: Gak jelas gitu
0: kan. Nanti juga kita bakal kasih info-info ini ya seputar kesehatan ya, Neng.
1: Iya dong, dan masih seputar Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini.
0: Kita masih akan terus temenin besti-besti kita goyang lagi saja.
1: Boleh.
0: Jangan kemana-mana, tetap di Bandar Dangdut Biosi.
1: Asik-asik.

0: pagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Dua Bandar. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

0: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
1: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
0: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, cantik Pak.
1: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
0: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
1: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh, Pak Darto.
1: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
3: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
1: Terus sekarang gimana, Pak?
2: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
3: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
2: Oh, iya, Pak.
1: Iya.
2: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
3: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
3: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar. Iya, ada sisa-sisa itu ya.
5: Sisa-sisa balung. Sisa
4: balungan kere. Iya, itu ada lagunya loh, Neng.
5: Iya,
4: ojo gimana? Salah.
5: Oh, ada ya. Aku enggak tahu loh piye lagu nih.
4: Enggak reti
5: aku. Coba.
4: Judule tak sing ngerti. Nek kon ngomong, nek kon nyanyi rari rise.
5: Lah piye to aku lo pengen krungu piye
4: najane to.
5: Iku malah meledak.
4: Loh.
5: Mbak An menjadi inspirasi aku untuk menyanyikan sebuah lagu
4: Jawa.
5: Ya, pas aku kondangan gitu.
4: Balungan kere ngono.
5: Kere nek kowe aja lho ya.
4: Balungan
5: suge. Balungan suge ngono apa? Kae enak ya judule sing balungan suge.
4: Balungan suge. Ya engko gawe dhewe yuk.
5: Enake yo sop balung kowe.
4: Sop iga ngono lho
5: yo enak. Kowe apa sop buntut ngono ya? Buntut apa?
4: Buntut sop oke. Kok malah ngomongnya buntut ya?
5: Lho, ngomong soal buntut, ya aku sudah berbuntut memang.
4: Aku belum ada buntut.
5: Ya nanti akan ada waktunya kamu juga berbuntut seperti
4: ya,
5: aku.
4: Tapi aku tidak mau dibuntutin.
5: Loh, aku saja sudah berbuntut. Tidak ada yang membuntuti aku.
4: Oh, berarti dia perhatian dengan dirimu.
5: Iya, dia sudah tidak peduli.
4: Dia tidak mau denganmu.
5: Tidak mau kayaknya.
4: Iya.
5: Ya, kasihan banget aku ya.
4: Apa lainnya?
5: Apa sih?
4: Aku rempong sekali, malas aku ikutnya. Jadi gitu dia. Aku terlalu rempong, jadi aku enggak mau ikut.
5: Tuh kan, dari balung ke buntut. Entahlah, kita ini kalau ngobrol bisa kemana-mana ya, Shay.
4: Iya. Dah, jangan kemana-mana.
5: Jangan, tetap fokus kepada Biosi ya.
4: Iya Besti, kalau kita ngomongin soal bios itu pasti ada aja ya gebrakan-gebrakan yang
5: loh, iya dong.
4: Iya kan? Jadi memang keluarga yang sehat, kalau kita tuh bicara soal kesehatan itu sering jadi fokus ke gejala, ke segalanya ya kan.
5: Iya.
4: Entah itu dari gejalanya, apalah inilah itulah gitu kan. Padahal nih yang paling penting nih,
5: apa
4: Neng,
5: itu?
4: Justru adalah bagaimana menjaga keseimbangan tubuh kita dari dalam.
5: Betul sekali itu ya Neng.
4: Nah tapi sekarang ini ada solusi praktis loh yang bisa jadi bagian dari rutinitas sehat kita.
5: Apa sih, kasih tahu dong.
4: Namanya adalah Biasis Sihaga. Herbal tetes premium masa kini. Jadi Biasis Sihaga ini adalah suplemen kesehatan ya yang berbasis probiotik gitu. Jadi ini tuh hasil dari proses fermentasi ya Neng ya. Jadi berbagai bahan pilihan yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya.
5: Iya betul
4: ya kan? Ada mengkudu, habatus sauda, kayu manis,
5: iya.
4: Terus kemudian rumput teki, ya kan, ada buah bit juga.
5: Iya.
4: Ada apalagi tadi kedelai hitam.
5: Iya, kedelai hitam atau si malika.
4: Iya, nah, yang terakhir itu
5: terakhir
4: adalah
5: masih ada ya.
4: Mineral laut dalam.
5: Oh, gitu. Itu kira-kira apa sih? Kok kayaknya aku belum terlalu familiar. Maksudnya dia diambil dari kedalaman berapa ribu meter gitu apa
4: asin
5: gimana?
4: Dong ya mineral laut.
5: Asin nah, kayak itu dong.
4: Asin kayak ikan asin ya.
5: Asin banget tadi ngomong kita makan ikan asin banget ya.
4: Iya,
5: tapi ikan asin berharap apa sih gitu kan?
4: Iya, berharap dia jadi daging yang gurih.
5: Enggak mungkin dong.
4: Asin kan gurih.
5: Gurih-gurih nyoy. Mang Oci.
4: Tapi nanti kita bakal ngebahasnya nih soal mineral dalam.
5: Aku juga ini penasaran
4: belum tahu
5: banget. Nanti kita bakal ngebahas.
4: Kita akan belajar bareng-bareng berarti Neng.
5: Iya dong, karena Vina juga belum terlalu tahu betul.
4: Iya.
5: Tapi kita juga harus cari tahu. Kita
4: harus
5: gali
4: dong
5: lebih dalam lagi ya. Tapi kalau air laut, kalau laut kita kata gali lagi udah nggak bisa lah, sanggup.
4: Siapa
5: ya,
4: yang ingin menggali laut?
5: Yang ada
4: menggali sumur aja susah lah.
5: Menggali sumur, menggali lubang aja susah bener.
4: Gali lubang itu cuma lubang bayar hutang.
5: Iya bener maling.
4: Iya nanti kita bahas ya Neng Vina.
5: Kayaknya menarik ya.
4: Menarik banget dong.
5: Menarik sekali.
4: Menarik perhatian masyarakat Indonesia.
5: Iya, pokoknya pembahasan kita selalu menarik seputar biosi dan pasti juga bermanfaat dong ya.
4: Iya, jadi buat biosi yang mau kemana-mana dong.
5: Oke, tetap barengan sama kita di Bandar Dangdut Biosi barengan dua bandar.
4: Asik-asik.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisi haga.
0: Oh, biosisi haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Iya, Bu.
2: Biosisi Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisi Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisi haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisi haga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM Net.
3: Biosisi haga, sehatkan negeri.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
1: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
0: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
0: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
2: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Namanya siapa Pak?
5: Pak Sutimin.
4: Pak Sutimin. Alamatnya?
5: Yosomulyo Rawapitu.
4: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
5: Sakit goyok.
4: Sakit pinggang.
5: Sakit pinggang.
4: Terus?
5: Asam urat. Kolesterol.
4: Sekarang yang diminum herbal apa?
5: Herbal Biosiaga Biosis.
4: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
5: Masih satu.
4: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
5: Alhamdulillah
4: ya. Perubahannya gimana Pak?
5: Ya Alhamdulillah, sakit goyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
4: Sakit gigi
5: itu ya,
4: kita tesin ke gigi.
5: Giginya itu yang kuat atau yang bolong itulah.
4: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
5: Ya, ada, Alhamdulillah ada.
4: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
5: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit goyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
4: Biosisiaga.
5: Biosisiaga. Alhamdulillah, lantaran minum biosisiaga, Alhamdulillah ya sembuh.
4: Terima kasih Pak ya.
5: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

Santi lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: Aret, ya ampun. Memandangmu tuh kayak apa ya?
1: Apa?
0: Seakan-akan
1: kamu ini, kamu tersepona melihat aku.
0: Sorry ya.
1: Udahlah, jujur aja.
0: Enggak akan jujur sejujur-jujurnya.
1: Tarikan napasnya kayak berat banget loh.
0: Aku itu
1: apa
0: itu? Seakan-akan kayak kita tuh makan terlalu banyak terus kenyang gitu.
1: Jadinya
0: apa enggak?
1: Itu bukan megah lagi. Okay, kita masih di Bandar Dangdut Biosi ya, barengan sama Neng Bandar Vina dan juga Neng Bandar Naya ya.
0: Gimana Besti, ada yang sudah ikutan gabung belum?
1: Wow, sudah sangat berudul.
0: Di awur-awur
1: nih ya.
0: Awur-awur. Eh bentar, aku tadi melihat ada yang borong thermal biosinya. Ini ada Mbak Gira dari SP1.
1: Borong banyak dia.
0: Iya, ada 3 macam loh.
1: Wow.
0: Terus ini juga ada Mbak Maslika dari Purbosembodo ya. Borong sesuai tawa Zigo 26 dan juga biosinya.
1: Alhamdulillah. Seneng aku mah kalau ada yang borong-borong gini teh ya, jadi makin semangat kita kan.
0: Bener banget.
1: Iya.
0: Teh Intan juga ada nih dari
1: Teh
0: Tanjung
1: Intan?
0: Kusuma.
1: Oh, Teh Intan Tanjung Kusuma.
0: Iya.
1: Sebelah mana teh?
0: Hey. Harus.
1: Siapa tahu kan kita kan bertetangga.
0: Ada siapa lagi Aten?
1: Ada Mbak Indah ya. Mbak Indah ini dari Gambas, Mbak Indah. Terima kasih Mbak Indah sudah ini ya, membeli biosi.
0: Yes.
1: Dipadukan sama madu hitam pahit luar biasa.
0: Mantul.
1: Terima kasih. Ada juga ini sahau. Ya enggak sudah ini.
0: Iya, itu Bu. Sukat mie belum?
1: Oh,
0: dari Margaret.
1: Iya. Ini COD tadi ya.
0: Iya dong.
1: Terima kasih Ibu.

0: sayangku cintaku ya Mbak Gira. Tadi udah ini Mbak Gira tadi
1: Mbak
0: ya?
1: Gira udah.
0: Oke, okay, ada juga Mbak Suyanti ya. Mbak Suyanti terima kasih sudah selalu mengonsumsi Biosi ya. Sehat selalu untuk Mbak Suyanti. Thank you banget ya. Ada juga Bu Siti, Bu Siti Umi Nasari Rejo. Tararara, thank you sudah konsumsi Biosi. Biosi, Biosi.
1: Ada Pak Sumanto. Aduh, kenapa sih begini jadinya? Dari iya. SB14 ya. Ini tuh selalu langganan loh, Neng.
0: Alhamdulillah, atau berarti iya, kan kalau misalnya berlangganan kan berarti beli lebih dari satu kali. Bener. Ya. Berarti memang ada perubahan, Neng Fina.
1: Ini tuh bentar-bentar beli loh, ini loh.
0: Alhamdulillah,
1: di berarti di bengkel Yudhistira itu.
0: Oh gitu, berarti kerasa ada perubahan yang sangat signifikan iya. Ya kan.
1: Itu COD-an terus sama JS.
0: Oh, baiklah. Ya. Terima kasih JS ya.
1: Aku kayak itu yang suka makan pisang.
0: Hey,
1: wah gitu kan.
0: Bukan ya. Wah JS mah wuh, aura naga ini terpancar ya.
1: Aduh.
0: Apalagi kalau sudah memakai kacamata.
1: Pakainya adalah sepatu. Sepatu apa itu namanya?
0: Sepatu
1: pantopel.
0: Bukan sepatu kuda ya. Bukan.
1: Emang mau berkuda. Kayaknya gak sanggup kudanya mah menombak AJS.
0: Iya.
1: Maaf ya AJS.
0: Iya, dimaafkan.
1: Dia lagi tidur kupingnya berbek.
0: Iya bener ya, kita rasanin ya. Terima kasih pokoknya Maya. Ada juga ini yang sudah membeli juga Bapak Solihin ya. Bapak Solihin Natar cina, okay. Bapak Solihin tuh dari Natar tapi dia belinya ke Tri Rama, luar biasa.
1: Mungkin sekalian satu ya, arah gitu.
0: Mungkin siapa tahu Pak Solihin ini sebenarnya orang Waibungur atau orang Purbalingga ya. Lagi pulang kampung meren ya.
1: Betul.
0: Ya nggak apa-apa. Ya di mana aja
1: yang penting berlogo Radio Tri Rama.
0: Nah itu dia. Jangan sampai kamu membeli produk yang palsu yang tidak berlogo Tri Rama. Ya kita tidak bertanggung jawab tentunya ya.
1: Iya, kita selalu memberikan informasi yang benar-benar ini ya Besti ya. Seperti ini produk-produk herbal agrosi yang terjamin kualitas serta keasliannya itu hanya berlogo Radio Tri Rama FM.
0: Nah itu dia harus diperhatikan Besti-besti aku, jangan asal beli aja kamu teh.
1: Walaupun kita udah belinya yang berlogo radio, kita harus juga dipadu-padankan. Ini logonya bener apa enggak? Nah. Soalnya logo pun bisa dipalsukan.
0: Ini zaman sekarang pun segala dipalsukan ya.
1: Benar-benar hati-hati ya, Bes. Ya, jangan sampai kita mau dikasih yang palsu.
0: Jangan dong.
1: Mau yang asli-asli, mending harus datang dong aja ke radio kesayangan kamu ini ya. Oke deh, kalau begitu nanti lagi kita absennya ya, Besti ya. Seperti yang kita udah sebutkan di awal tadi, kita mau ngebahas soal air mineral.
0: Iya.
1: Tapi tadi ini beda lagi air mineralnya.
0: Mineralnya itu dari laut dalam.
1: Iya. Asin nggak ya kira-kira?
0: Berarti ini kalau bahasa Inggrisnya deep ocean minerals.
1: Widih.
0: Wow. Aku tadi habis makan apa
1: Inggris
0: ya?
1: Inggris banget ya kan.
0: Makan apa tadi ya? Makan roti gitu. Jika namanya. Jadi bisa ngomong bahasa Inggris.
1: Iya. Jadi emang benar ya Besti ya, bahwasanya mineral laut dalam itu bagus banget untuk kesehatan tubuh kita.
0: Oh, dia
1: kenapa
0: dia
1: bisa seperti itu?
0: Dia ada kandungan apa sih Neng kok bisa? Maksudnya tuh Biosi itu ada kandungan ini, berarti kan hebat banget ini.
1: Iya,
0: benar. Mineral laut dalam ini gitu loh. Keistimewaannya tuh apa?
1: Keistimewaan tuh banyak banget, terutama untuk kesehatan ya. Itu tuh ternyata bisa untuk kesehatan kulit dan antiinflamasi.
0: Wow, luar biasa dong.
1: Jadi
0: ya,
1: ada kandungan yodiumnya itu loh.
0: Oh gitu.
1: Yang ternyata bagus untuk kesehatan kulit dan juga antiinflamasi itu nih.
0: Oh gitu ternyata.
1: Jadi memang bagus banget untuk mengurangi peradangan, mengatasi ketobe juga bisa ini.
0: Masa sih?
1: Iya. Serta merawat kondisi kulit kronis ya, seperti eksim dan juga sporiasis. Jadi kalau misalnya lagi kita gatel-gatel itu nah itu bisa diolesin juga Biosinya.
0: Ternyata ya, berarti selain diminum bisa juga untuk obat luar ya.
1: Iya, dioleskan pokoknya. Makanya kenapa
0: biasa ya Biosi ya.
1: Iya, air mineral laut dalam itu ada di dalam Biosi Siaga ini yang sudah dipadupadankan dengan herbal-herbal pilihan.
0: Iya.
1: Ya. Terus juga ada lagi Neng, ini bagus juga ternyata untuk kesehatan tulang dan jantung.
0: Nah ini nih pastinya banyak banget yang ini ya, yang akan terbantu banget ini.
1: Bener.
0: dengan mengonsumsi biosi karena di dalamnya ada mineral laut dalamnya yang memang bagus untuk kesehatan jantung ya, Neng ya.
1: Karena kenapa bisa untuk kesehatan tulang dan jantung? Itu karena mineral seperti kalsium dan juga magnesium itu membantu menjaga kesehatan tulangnya, mencegah osteoporosis, serta menjaga keseimbangan tekanan darah dan fungsi jantung. Makanya kenapa biosi itu bagus banget untuk penderita stroke darah tinggi, ya kan? Terus kemudian juga asam urat dan sebagainya. Itu karena memang ada bahan-bahan tertentu yang bagus sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Gitu.
0: Wah, akhirnya jadi tahu ya.
1: Iya.
0: Yang tadinya kita tuh kayak gak familiar nih sebenarnya tuh apa gitu loh, ya kan?
1: Air mineral laut dalam lah, gitu
0: iya,
1: kan?
0: Itu kan pasti gak mungkin kita bisa mencarinya sendiri ya kan?
1: Iya, enggak dong. Pasti ada alat-alat tertentu yang memang sudah canggih banget untuk mengambil air mineral laut dalam tersebut.
0: Nah itu dia. Dan biosi ini benar-benar luar biasa ya.
1: Iya.
0: Bisa masukkan mineral laut dalam ini menjadi komposisi, salah satu komposisi yang ada di dalam biosi.
1: Betul banget. Dan bahkan juga masih banyak lagi loh manfaat dari mineral laut dalam yang bisa kita ketahui loh, Neng.
0: Oh,
1: tapi
0: gitu.
1: Nanti aja.
0: Nanti ya.
1: Iya, biar biasanya makin penasaran.
0: Berarti nanti kita masih akan lanjut lagi pembahasan ini ya, sayang.
1: Iya,
0: ya. Luar biasa banget ya biosi ini. Jadi apa namanya, perpaduan dari bahan-bahannya itu memang bahan-bahan yang sangat-sangat bagus ya, Neng ya.
1: Benar banget. Dan bisa kita jumpai. Sebenarnya bisa kita jumpai dan bisa kita buat sendiri. Tapi karena kita repot dan pastinya juga salah satu bahan kan mungkin ada yang nggak tersedia di rumah.
0: Nah itu
1: seperti
0: tadi
1: mineral laut dalam ini.
0: Nah kita nggak mana nyarinya, nggak tahu.
1: Mau ke dasar laut? Nggak mungkin Besi bisa ke dasar laut.
0: Kamu,
1: ya kan?
0: Kamu mau menyelam?
1: Oh tidak, tidak akan mungkin karena tekanan di dalam laut itu lebih bisa menghancurkan tubuh kita.
0: Aduh bahaya kan. Oke udahlah, kamu nggak usah yang susah-susah gitu loh.
1: Iya.
0: Udah ada biosi.
1: Yang praktis aja.
0: Udah lengkap.
1: Bener.
0: Kamu mau sehat tinggal minum aja biosi.
1: Iya.
0: Tinggal kamu tetesin.
1: Cukup 5
0: ke dalam minuman kamu.
1: Iya, cukup 5 sampai
0: 7 tetes. Nah, itu
1: pokoknya
0: dia.
1: Pokoknya the best banget ya, bisa di apa namanya, kombinasi juga dong.
0: Iya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, Neng.
1: Iya.
0: Untuk besti-besti yang mau ikutan gabung masih boleh ya.
1: Boleh.
0: Langsung aja di 0851-2666-6931. Masih barengan sama kita berdua. Kita lanjut lagi goyang you. Masih di Bandar Dangdut Biosi barengan dua bandar.
1: Asik-asik.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namiku lah Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending rasanya tenggelam tumbas meleh sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki tenggelam padoso meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Aku sayang kamu, gitu kan maksudnya.
2: Bener banget ya, karena Vina dan juga Neng Naya tuh sayang sama besi-besi semuanya. Yeah, makanya kita selalu memberikan yang terbaik ya.
1: Iya, informasi-informasi yang bermanfaat ya guys.
2: Iya, betul banget. Semoga kita selalu diberikan kesehatan terus.
1: Amin
2: ya. Amin. Gimana Besi, tadi kita udah sampai mana?
1: Tadi sampai mana ya? Sampai kita lanjut sini. Lagi berarti kan tadi belum kelar ya. Kayaknya masih ada sedikit lagi pembahasan seputar mineral laut dalam.
2: Seperti yang udah Vina sebutkan tadi, bahwasanya mineral laut dalam itu memang bagus untuk kesehatan kulit dan sebagai antiinflamasi, terus kemudian untuk kesehatan tulang dan jantung. Bahkan ini bisa untuk kesehatan tubuh kita yang menyeluruh.
1: Betul sekali.
2: Ya, karena memang besi mineral laut dalam ini termasuk magnesium ya, kalsium dan juga kalium. Jadi ini berperan dalam detoksifikasi nih.
1: Oh,
2: atau
1: gitu.
2: Membersihkan maksudnya ya,
1: racun-racun di dalam tubuh kita.
2: Betul.
1: Ya kan?
2: Iya, bisa juga meningkatkan imunitas tubuh dan menjaga metabolisme tubuh kita.
1: Nah, itu dia biar kita gak gampang sakit, apalagi dengan aktivitas yang luar biasa padat ya Neng Vina. Iya.
2: Bener banget. Dan bahkan bagus juga untuk pencegahan penyakit kronis.
1: Nah, itu pasti yang paling dicari-cari ya kan.
2: Ini nih, makanya kenapa Biosi Siaga tuh gak ada tandingannya.
1: Iya, betul banget.
2: Iya, makanya ini dijuluki sebagai herbal tetes premium
1: masa kini. Jadi apa yang kita butuhkan di masa sekarang ini ya kan, dengan berbagai keluhan-keluhan dari generasi-generasi sekarang, itu benar-benar bisa didapatkan dari satu botol yang kecil mungil tapi khasiatnya luar biasa besar banget.
2: Kecil-kecil
1: ya.
2: Cabai rawit.
1: Nah, itu dia.
2: Iya. Jadi gak usah diraguin lagi ya Besti. Dan bahkan bukan hanya itu aja. Ini sebagai nutrisi tambahan juga. Atau bisa disebutnya tuh sebagai, kalau ada anak stunting gitu ya. Jadi itu bisa sebagai nutrisi tambahan gitu.
1: Oh gitu ya. Jadi bisa juga ternyata ya Neng Vina.
2: Bisa dong.
1: Wow, makin lengkap aja ini Maya. Manfaat Biosi ya.
2: Iya betul. Jadi memang ini tuh cara kerja dari Biosi sendiri tuh menyeluruh gitu, yang udah Vina sebutkan tadi ya Neng ya. Dan memang bagus banget untuk membantu menjaga kesehatan keseimbangan mikrobiota usus kita, kemudian mendukung daya tahan tubuh serta membantu proses detoksifikasi alami itu.
1: Iya, berarti gak salah pilih dong ya besti-besti. Sekarang benar-benar sudah memilih Biosi ya sebagai herbal untuk menunjang kesehatan ya.
2: Iya dong.
1: Kesehatan keluarga juga secara menyeluruh ya kan.
2: Iya. Pokoknya emang gak usah diraguin lagi ya Besti. Biosi Siaga, pilihan tepat untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat secara alami, menjaga keseimbangan tubuh dan tetap aktif menjalankan aktivitas setiap hari.
1: Iya dong. Jadi untuk besti-besti aku yang mau membeli Biosi Siaga ya, bisa langsung datang ke Tri Rama FM dan juga jaringan ya. Tentunya semua menyediakan.
2: Betul.
1: Yang namanya Biosi ya, stoknya banyak banget Besti,
2: banyak,
1: gak usah khawatir.
2: Aman banget
1: iya
2: ya
1: kan? Mau langsung ke studio kita? Boleh,
2: boleh
1: banget. Mau COD?
2: Boleh.
1: Mau lewat ekspedisi? Boleh.
2: Emang harus ya? Bolehnya?
1: Boleh saja. Pokoknya semuanya boleh. Tinggal Besti pilih aja mau yang mana.
2: Kamu pilih yang mana?
1: Aku pilih BOC.
2: Cocok banget pokoknya ya Besti ya. BOC Siaga Herbal Tetes Premium masa gini yang bisa didapatkan langsung melalui apa? Kenapa jadi diem-diem?
1: Ada notif. Oh langsung
2: gitu ya. Notif dari ayam apa gimana ini?
1: Besti aku ya yang mau mendapatkan Biosi, yang mau konsultasi dulu boleh.
2: Boleh.
1: Ya, mau minta dianterin sama babang-babang kurir yang
2: atau dianterin sama kita aja ya?
1: Bisa ya.
2: Tapi harus siapin itu ya.
1: Sesaji. Janganlah, jangan ngerepotin Vina ntar kalau ke rumah Besti.
2: Gak apa-apa, sekali-kali gitu
1: sekali-kali,
2: kan.
1: Sekali-kali ntar ketagihan, sekali-kali lagi ya. Besti yang mau ini ya, mau konsultasi seputar keluhan kesehatan atau mungkin seputar biosi, yeah, bisa langsung ke call center kami di 0831-760-600 ya.
2: Iya dong, yang mau gabung iya, juga
1: boleh.
2: Masih ada waktu.
1: Masih
2: ya.
1: Ayo kita gabung. Ada dua bandar.
2: Gak gitu juga atau Neng?
1: Wow, ini udah kayak rocker ya. Oke, mau ikutan gabung boleh kemana Neng Vina sok mangga?
2: Langsung aja di 0851-2666-6931.
1: Oke, itu nomornya sayang ya.
2: Di save ya sayang ya.
1: Kasih aja nama dua bandar ya,
2: yang akan menggemparkan dunia. Oke, terima kasih buat besi kita yang ada di seputaran Sukarame. Ini ada Bapak Zikwan ya.
1: Oke.
2: Terus juga ada besi kita dari seputaran Karya Bakti.
1: Yow.
2: Ini ada Pak Panuju Wijono.
1: Apa?
2: Panuju Wijono. Iya.
1: Agak susah ya, Say.
2: Iya, lumayan.
1: Seperti itu ya.
2: Bu Ning atau Pak Desutris dari Ganjar Agung juga terima kasih ya.
1: Oke. Ada Pak Diming Teman Negeri, terima kasih Bapak ya.
2: Terima kasih kembali.
1: Iya, terus juga Pak De. Pak De Taslim.
2: Pak De. Oh, itu Pak Taslim toh itu tuh.
1: Sehat-sehat ya Pak Dio.
2: Oh, lah Pak Taslim, sehat ya Pak Taslim ya.
1: Iya.
2: Biasanya ikutan gabung sama Vina itu.
1: Iya, benar banget. Pokoknya dia mah aktif loh, Vin.
2: Oh, gitu.
1: Iya dong. Budi.
2: Bude siapa?
1: Bude Tuti ya.
2: Bude Tuti.
1: Ini enggak borong juga loh Bude Tuti loh ya. Sudah bener. Langganan loh dia, langganan sama Mbak Dian ya.
2: Ini ada Ibu Alia juga dari Manggarawan.
1: Oke.
2: Iya, sudah dapetin herbalnya luar biasa deh. Enggak ketinggalan kasih. Lagi ada besti kita. Ada iya, Pak Suyono iya, dari Islamic Center.
1: Iya. Nyanyi mulu udah kayak Saiful Jamil.
2: Pak Herman
1: yang ada di Roman Aji ya. Terima kasih Pak Herman selalu konsumsi biosi ya.
2: Terima kasih.
1: Oke.
2: Okay. Ada Pak Puijo.
1: Iya.
2: Puijo ding.
1: Itu kan dia mah kerjaan suka enggak ganti-ganti nama orang dia mah.
2: Dari Roman Utara terima kasih ya Bapak. Yeah. Udah COD-an sama JS.
1: Oke. Okay. Dilanjut lagi ada Pak Darmin ya. Ini gak borong juga Pak Darmin. Tarareki Bapak. Beri senang meni berjajar rapi kayak gini ya. Biosi sama naon ieu teh Etamet ya.
2: Betul banget
1: ya.
2: Ada Bude Inten dari Batanghari juga terima kasih.
1: Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah ikutan gabung. Dan juga untuk besti-besti yang selalu setia mengonsumsi yang namanya Herbal Biosi ya. Herbal tetes premium masa kini yang bisa didapatkan di studio Radio Trirama FM dan juga jaringan saya.
2: Iya, iya.
1: Sok mangga yang mau gabung masih ditunggu 0851-2666 benar 6931. Oke sayang aku, nanti dilanjut lagi sayang aku cinta apa ya. Jangan kemana-mana, masih tetap di Bandar Dangdut Biosi barengan dua bandar.
2: Oh,

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan dua bandar.

0: sekian saja dari kita berdua. Iya,
1: kayak lagunya ini Zaskia Gotik kan?
0: Sudah. Sudah cukup. Sudah akhiri aja perjumpaan kita hari ini.
1: Emang udah habis waktunya sayangku.
0: Iya, enggak apa-apa ya Besi ya. Besok ya, apa-apa. Lagi ketemuan lagi barengan kita berdua.
1: Ya iyalah, besok kita masih jumpa lagi ya, ya masih dong. Di Bandar Dangdut BLC barengan duo Bandar ya.
0: Iya, buat Besi pokoknya Mas selamat berkegiatan hari ini atau mungkin juga lagi sibuk-sibuk nyantai-nyantai juga. Selamat nyantai-nyantai aja.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, pokoknya semuanya sehat-sehat selalu ya. Ya. Jangan lupa selalu konsumsi BLC-nya 3 kali sehari 5-7 tetes.
0: Iya.
1: Oke, kalau gitu dua bandar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal. Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Tri Rama FM Net bersama saya Chandra Dewi. Seorang pria berinisial AP, 42 tahun, tewas setelah ditembak tetangganya sendiri akibat perselisihan yang dipicu salah paham terkait pembagian undangan pesta khitanan di Lampung Timur. Pelaku berinisial AR yang sempat melarikan diri akhirnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Peristiwa tragis bermula saat AR meminta AP membantu membagikan undangan acara khitanan putranya karena korban tidak dapat membaca. AP kemudian meminta bantuan kerabat lain untuk menyebarkan undangan tersebut. Namun, situasi berubah menjadi tegang ketika korban yang juga merupakan sepupu pelaku datang ke rumah AR untuk membantu persiapan acara keluarga. Pelaku emosi karena menganggap seluruh undangan belum selesai dibagikan. Dalam kondisi marah, AR diduga mengambil senjata api rakitan miliknya dan melepaskan tembakan ke arah kepala korban. AP mengalami luka tembak serius di bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Usai melakukan penembakan, AR melarikan diri untuk menghindari kejaran petugas. Setelah dilakukan pencarian, pelaku akhirnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dan kini menjalani proses hukum. Pembunuh hewan tapir di Kabupaten Mesuji, Lampung terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Polisi meminta masyarakat tidak bertindak sendiri jika menjumpai satwa liar yang dilindungi. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari, menyebut para pelaku dijerat pasal 40A ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yuni mengatakan kasus tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak memburu ataupun melukai satwa dilindungi yang muncul di sekitar permukiman maupun jalan raya. Pelarian seorang petugas honorer Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung berinisial SS, 33 tahun, berakhir sudah. Pria yang membacok tetangganya secara brutal hingga mengalami sekitar 20 luka bacokan tersebut kini telah diamankan polisi usai menyerahkan diri. Kapolsek Natar AKP Setio Budihowo mengatakan pelaku ditangkap setelah menjadi buronan sejak peristiwa pembacokan yang terjadi pada Jumat 26 Juni sore lalu di perumahan Sidosari 3, Dusun Cisarua, Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Dugaan sementara, aksi pembacokan dipicu persoalan sepele terkait pemasangan instalasi listrik yang terjadi 2 hari sebelum kejadian. Korban disebut melarang pelaku melintas di atas tembok rumah karena khawatir menyenggol mobil angkot yang sedang diperbaiki. Perselisihan tersebut diduga memicu dendam hingga berujung aksi pembacokan. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

kelenengan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Ya yang tenang.

0: Inilah testimoni keluarga sehat dan salah satu pemenang undian Gelegar Hajatan Untung Trirama FMNet.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Asmone sinten, Mbak?
2: Mbah Rumini.
1: Nggih, Mbah Rumini saking pundi, Mbah?
2: Kurnia.
1: Kurnia Mataram, nggih.
2: Nggih.
1: Niki jenengan angsal hadiah Gelegar Hajatan Untung saking Trirama Group, Mbah.
2: Matur nuwun, nggih hadiah.
1: Nggih. Pripun jenengan? Waonet ngonsumsi produk napa mawon, Mbah?
2: Agar yus drop.
1: Agar yus drop, nggih. Pun telas pinten, Mbah?
2: Telas pitu.
1: Telas tuh kata di Mbak. Terus kalian apa mele, Mbak? Selain acara lus drop?
2: Kali semalen. Kali kardina mata.
1: Mata. Pripun setelah konsumsi obat ini, kok nopo sing jenengan paus ke saniki, Mbak?
2: Saniki kantung mata.
1: Oh, saniki tinggal meripati mawon deh. Wawone sakitnya nopo mawon, Mbak?
2: Anu, apa biasa murat, kejulino, yododot, adodo, angker melaku, ini ku anu, deg-degan. Saniki pun mantun sedanta.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Pesen-pesen kangge rencang-rencang sederek sing sakit sami kali jenengan napa niki, Mbak?
2: Nggih, sing sakit kali kula nggih padoso jampi agar yus drop.
1: Nggih.
2: Swalen.
1: Amin nggih, mudah-mudahan sehat terus nggih, Mbak. Terus nggih, Mbak.
2: Alhamdulillah matur nuwun, kula saestu matur nuwun.
1: Nggih.
0: Selamat kepada para pemenang undian bulanan Gelegar Hajatan Untung. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan sehatnya dan hadiahnya di Gelegar Hajatan Untung Trirama FMNet. Rebutlah uang tunai jutaan rupiah serta grand prize-nya. Persembahan Agarilus Drop.
3: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
4: Bener bu, kemarin rasanya persendian ini tenceng kerut. Ngilu, linu, semenjak dibelikan Madhuna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
3: Udah dibilangin kok, Madhuna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
5: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu Nomurafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
3: Alhamdulillah Pak, semenjak minum madu Nomurafit, sekarang kalau mau tidur, Bapak udah nggak ngeluh badannya pegel, linu, dan sekarang udah nggak mijitin kaki nih Bapak lagi toh.
5: Iya.
3: Jadi aman pokoknya.
4: Bu, anu.
3: Apa tuh pak? Mu. Madu Nomurafit apa?
4: Masa gak paham lu ah.
6: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Supra

0: Kardina Mata, yaitu Agarilus Break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
5: Sahabat sehat, penyakit stroke bisa menyerang siapa saja, kapan saja. Serangannya datang tiba-tiba, bahkan bisa berakibat fatal.
6: Tapi, kabar baiknya, penyakit stroke bisa dicegah. Mulailah dari langkah sederhana. Konsumsi makanan sehat bergizi, hindari makanan tinggi lemak dan garam. Rajin olahraga minimal 30 menit sehari, serta istirahat yang cukup.
5: Jangan lupa, hentikan kebiasaan merokok, alkohol, makanan yang tidak sehat, dan rutin cek tekanan darah serta gula darah Anda.
6: Ingat sahabat, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Sayangi diri, sayangi keluarga, dengan hidup sehat tanpa penyakit stroke.
5: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian untuk kesehatan Anda.
7: Susu kambing sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga, bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampu Timur. Dikutip dari detik.com, aksi protes warga Dusun Umbul Gelimbung, Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Lampu Timur viral di media sosial. Warga mengaku memilih tidak membayar pajak dan menggunakan uang tersebut untuk memperbaiki jalan rusak secara swadaya. Salah satu warga melontarkan pernyataan yang ditujukan kepada Bupati Lampu Timur Ella Siti Nuryama bahwa tahun ini tidak akan membayar pajak. Uangnya akan digunakan untuk swadaya pembangunan jalan mandiri di Dusun Umbul Gelimbung. Warga tersebut mengatakan keputusan itu diambil karena mereka sudah lama menunggu perbaikan jalan dari pemerintah, namun kondisi jalan tetap rusak sehingga masyarakat memilih mengumpulkan dana sendiri untuk membangunnya. Menanggapi video tersebut, Bupati Lampu Timur Ella Siti Nuryama mengatakan, lokasi yang dimaksud berada di kawasan register dan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut memang tidak dikenai kewajiban membayar pajak, namun pihaknya tetap akan mengalokasikan dana untuk perbaikan jalan di daerah tersebut. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Akarilus pancen.

0: Seiring bertambahnya usia, kesehatan orang tua menjadi hal yang paling berharga. Tubuh mereka membutuhkan perhatian ekstra, dan bahan alami seperti herbal sudah menyediakan solusi yang menyehatkan. Konsumsi herbal secara teratur dapat membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan peredaran darah, hingga membuat tubuh tetap bugar. Karena lebih alami, lebih aman, dan baik untuk mendampingi gaya hidup sehat di masa lansia. Mari kita jaga kesehatan orang tua kita tercinta dengan bahan alami dari herbal. Karena sehatnya mereka adalah bahagianya kita semua. Agarilus Herbal, solusi untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Pernahkah Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru. Madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Namanya siapa Pak?
3: Pak Sutimin.
2: Pak Sutimin. Alamatnya?
3: Yosomulyo Rawa Pitu.
2: Duta Yosomulyo Rawa Pitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
3: Sakit boyok.
2: Sakit pinggang.
3: Sakit pinggang.
2: Terus?
3: Asam urat. Kolesterol.
2: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
3: Herbal Biosiaga Biosis.
2: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
3: Masih satu.
2: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
3: Alhamdulillah ya.
2: Perubahannya gimana Pak?
3: Ya Alhamdulillah, ada sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
2: Sakit gigi
3: itu ya,
2: kita tesin ke gigi.
3: Giginya itu yang bolong itulah.
2: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
3: Ya ada, Alhamdulillah ada.
2: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
3: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
2: Biosis Siaga.
3: Ya Siaga, Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
2: Terima kasih Pak ya.
3: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes 1-2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama lengkap aslinya Hasan Basri, alamat Sekincau, Lampung Barat.
2: Dulu keluhannya apa?
1: Dulu penyakit bapak ini, yang emah ini yang berat, sama badan ini sakit semua. Kalau tidur itu, bangun tidur itu alah kayak remek gitu loh. Terus kedengerin di radio itu, tak suruh ibu itu, tak suruh beli. Dia nelpon dari Sekincau, kan bapak di kebun. Dibeli, begitu sampai dibuka, kok bu asem gini. Cuman ingatkan pengen sembuh terus aja gitu. Udah habis satu botol, ada rasanya enteng beli lagi. Ibu itu belum mau dia minum. Lama-lama dia minum satu, setengah aja katanya, setengah loki. Pas dia minum enak katanya ke badan. Jadi akhirnya setiap beli ya berdua minum. Alhamdulillah sih sehat badan.
2: Sehat. Bapak itu produk agarilusnya yang diminum apa aja?
1: Pertama CLT, terus ditambah drop. Nah akhir-akhir ini rupanya yang lebih bagus itu kalau dia CLT walaupun dia drop sama madu hitam ataupun madu temulawak. Cuman ini mau jajal ditambah pakai ini apa? Zigo 26 ini.
2: Susu.
1: Iya susu. Kayak mau muntah gitu terus. Pokoknya gak ada berhentinya itu rasa pengen apa? Pengen muntah tapi gak ada yang dimuntahin itu. Selama itu setelah minum madu temulawak ini kok enak gitu loh.
2: Enteng.
1: Di situ makan nafsu kuat. Jadi tidurnya nyenyak. Dulunya tidur tuh susah benar. Pokoknya apapun yang gerak-gerik di luar itu kedengeran loh tidur. Kalau sekarang kayak diiris juga itu kaki itu nggak kerasa.
2: Saking nyenyaknya tidur.
1: Jadi alhamdulillah makanya ini ada cek darah ke sini, ada cek kesehatan ini nyempatin loh ini ke sini. Kalau biasa dengan herbal agarilu itu seluruhnya itu kayaknya kalau sama bapak ini hampir cocok semua.
0: Dapatkan produk agarilu series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Oke.
1: Bang, lagi ngapain? Bahagia bener.
0: Ini loh, lagi bikin jus buah pace. Oh, khasiatnya banyak, Le. Salah satunya untuk asam urat, Mbak, ini langsung reda.
1: Aku ya juga selalu minum itu loh, Mbak. Buah pace.
0: Oh, apa iya?
1: Tapi rasanya yang beda. Nih, morinda.
0: Oh, morinda. Ini buah pace juga,
1: iya,
0: Le.
1: Iya, nih. Ini ya buah pace, Mbak, yang sudah diproses secara higienis. Dikemas dalam botol, isi 200 mili. Khasiatnya pun tetap sama.
0: Praktis, praktis ya. Wah, kalau gitu ya Mbak pilih ini aja morinda. Nih, kamu tolong lanjutin blendernya.
2: Buah pace atau mengkudu merupakan tanaman yang dikenal karena segudang manfaatnya. Buah yang juga kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Dan kini tersedia kemasan praktis yaitu morinda. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Konsumsi selalu Morinda. Morinda cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: testimoni keluarga sehat dan salah satu pemenang undian Gelegar Hajatan Untung Trirama FMNet.
1: Atas nama sinten Bu?
2: Mbak Sumiton.
1: Alamatnya pundi?
2: Sumber Agung.
1: Ibu pemenang Gelegar Hajatan Untung, Dek.
2: Nggih.
1: Bu, keluhane riyen apa?
2: Darah tinggi, gula darah, diabetes.
1: Diabetes kalian apa mulai?
2: Pun niku.
1: Pun sing kiraosne pripun?
2: Nggih, kecu-kecu.
1: Kecu-kecu ngoten.
2: Nggih.
1: Minume agar iris drop, Bu.
2: Nggih.
1: Pun telas pinten botol?
2: Setunggal
1: namanya. Oh, tasik setunggal botol.
2: Ndak tebih lho.
1: Tapi. Nggih, berarti minum napa mau, Bu? Minum ibu? Minume agar iris apa?
2: Agar iris drop.
1: Saniki sing kiraosne pripun?
2: Saniki nggih rada penak. Matur nuwun kali Agarius sampun menang Gelegar Hajatan Untung.
1: Matur suwun Bu.
2: Sami-sami.
0: Selamat kepada para pemenang undian bulanan Gelegar Hajatan Untung. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan sehatnya dan hadiahnya di Gelegar Hajatan Untung Trirama FMNet. Rebutlah uang tunai jutaan rupiah serta grand prize-nya. Persembahan Agarius Drop.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kang Agus Putra Keling, alamat Sukarjo 3. Keluhan saya sakit di perut sama di pinggang. Kalau mau buang air kecil susah banget. Kadang sakit sampai setengah mati sakitnya. Terus saya mendengarkan radio Asri Anda di acara Kelenengan. Saya dengar katanya kalau untuk melancarkan buang air kecil minum Proren sama Selte. Terus saya datang ke Asri Anda sama Mas Pandi, dikasih saran suruh minum Proren sama Selte. Alhamdulillah saya minum belum habis satu botol, udah keluar apa kayak butiran batu warna hitam persis kayak biji gambas itu keluarnya itu. Sama satunya sebesar beras warna hitam. Semenjak itu alhamdulillah udah gak ada keluhan lagi. Terus saran untuk saudara-saudara, apabila mempunyai keluhan seperti saya, silahkan mencoba Agarilus khususnya Selte sama Proren. Sekian kesaksian saya, semoga bermanfaat bagi pendengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Aduh, ya Allah.
3: Burina kenapa, Bu?
2: Asam urat saya, Bu, kambuh. Ngeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
3: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
2: Serius, Bu? Kok bisa?
3: Saya rutin minum Biosisihaga.
2: Oh, Biosisihaga?
3: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. What? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
2: Iya.
3: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
2: Masya Allah.
3: Badan jadi lebih ringan.
2: Saya boleh coba, Bu?
3: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
4: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
3: Burina, gimana asam uratnya sekarang?
2: Alhamdulillah, berkat Biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
3: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
4: Konsumsi sekarang juga Biosisihaga, tersedia di seluruh

Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik.

0: Nama saya Ria Yuni Astuti. Alamatnya saya tinggal di Raman Fajar, Raman Utara. Dulu tuh keluhannya ada benjolan sebesar telur ayam di payudara sebelah kiri. Tahun 2017. Itu kan tahun 2017 akhir sampai tahun 2018. Ya tadinya gak terasa. Terus tiba-tiba pas mandi itu kok udah besar sebesar ini. Terus akhirnya gak sengaja juga denger-denger di radio. Di radio itu Tri Rama. Terus ada herbal Agarilus, katanya ada pemeriksaan gratis di radio Tri Rama, gak bayar, konsul sama dokter herbal dari siapa? Dokter Ipat dulu pertama tuh. Jadi langsung datang ke sini ke Tri Rama. Habis itu udah siang, udah mau habis kan, udah antrian udah panjang. Terus tapi ya langsung ketemu dokter, cerita keluhannya itu, terus diperiksa sama dokter, terus kata dokter kalau berobat herbal ibu sudah yakin, katanya kayak gitu. Terus insya Allah saya yakin, saya lebih takut dunia medis daripada herbal. Terus insya Allah saya yakin, saya mantep udah di herbal, saya gak pengen ke medis gitu. Terus sama dokter Ipa dianjurin minum Agarilus drop, Agarilus hijau sama Prokanda. Nah pas minum pertama kali itu ya rasanya emang ya gak enak, kalau namanya herbal tuh kok baunya kayak gini, gak enak gitu. Tapi karena niatnya udah mantep, jadinya aku harus sembuh. Akhirnya diminum tuh. Tadinya kan suruh pakai air hangat, gak bisa pakai air hangat, muntah. Akhirnya langsung aja diminum gitu. Terus tapi langsung disusulin air hangat. Terus dapat satu paket itu, dia mengecil. Saya makin semangat. Ternyata cepet ini reaksinya. Besok pokoknya saya harus periksa lagi. Terus udah habis satu paket, saya periksa lagi kan udah kecil, udah mengecil. Terus dianjurin lagi, minum lagi satu paket, terus tambah kecil. Yang ketiga itu, baru yang ketiga dia makin sebesar biji kedelai. Biji kedelai itu, habis itu saya masih lanjut sampai 4 paket. Nah, baru itu udah hilang. Tapi kan saya masih tak terusin sampai 6 paket karena masih belum yakin. Terus udah 6 paket, habis 6 paket itu minum lagi Agarilus hijau buat nuntasin aja. Habis itu aku terus halangannya deres banget. Tadinya padahal halangan enggak pernah sederes itu, ngeplek-ngeplek kayak gitu. Setelah bersih, karena yakin ini udah hilang belum ya, belum yakin bener. Terus periksa ke dokter, ternyata juga udah enggak ada, alhamdulillahnya. Lebih alhamdulillahnya lagi, dari proses enggak ada udah bersih itu, jarak 6 bulan kok positif hamil yang anak kedua. Penantian 11 tahunnya dari anak pertama.
1: Jadi dulu anak pertama ini sama anak kedua jaraknya
0: 11 tahun.
1: Jadi selama 11 tahun itu belum ngisi lagi?
0: Belum. Padahal dulu anak pertama itu KB sekali, terus dicopot karena gak bisa. Ya itu, terus kok keluar lama, gak punya anak, kok tahu-tahu ada benjolan itu.
1: Jadi alhamdulillahnya setelah minum Agarilus, selain sembuh benjolan di payudara, juga dapat momongan baru.
0: Iya, alhamdulillahnya itu mujizat Allah, bener lah. Tapi berobat apapun itu, kalau kita istilahnya yakin, insya Allah datanglah kesembuhan, diangkat penyakit, semua penyakit itu bisa diangkat sama Allah. Intinya kita harus yakin. Kalau buat temen-temen, intinya kita itu kalau kita punya sakit itu nggak cuma doa, tapi ikhtiar itu berusaha dimanapun bisa. Tapi keyakinan juga harus yakin, berobat itu harus yakin, minum obat juga istilahnya harus yakin lah, aku pasti sembuh, Allah pasti memberikan jalan terbaik untuk kita.
2: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Tri Rama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Yuk dinam, kena ngapa sih sampean?
4: Aduh mas, dodok iki lho mas, abot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
3: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma Agarilus, ndang diminum endang mari.
4: Alah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma Agarilus. Alhamdulillah. mulai penak nafasku, Mas.
3: Alhamdulillah. Lah ujarku sih Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
4: Walah, Mas Wira, Mas Wira.
2: Bubuk Asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk Asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.
5: Trirama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
6: Wah! Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FM untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
5: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja pangkling suarane. Aku Kirun ning nong ning gong larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM Radio Lampung bersama Kirun. Oklik oklik oklik. Ya yang tenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: sehat agar iluseris? Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuryanti, asal dari Sukarame, Liwa, Lampung Barat. Keluhan saya sebelum mengkonsumsi Agarilus sakit di bagian dada sampai kesesak napas, asam lambung. Dulunya itu udah sering ya berobat, maksudnya udah keluar masuk, udah sampai terapi, sampai kemana-mana lah, nyampe putus asa mbak dulu saya. Udah lama banget, dari mulai SMA sampai saya berumah tangga sekarang ini. Konsumsi pertama Agarilus itu drop sama drink. Alhamdulillah dropnya itu habis 4 botol, drinknya habis 3 botol. Mulai pertama kerasa enak, drop itu 2 kali minum drop, habis 2 drop itu kerasa. Udah itu saya terusin lagi. Alhamdulillah nyampe sekarang. Alhamdulillah udah enak banget. Saya bersyukur banget mbak. Pokoknya gak henti-hentinya lah saya bersyukur. Udah nyampe mana-mana kan ya. Udah kepikiran takut gimana gitu. Alhamdulillahnya saya ketemu Agarilus ini bisa pulih kembali. Sekarang saya udah enak tidur, udah enak makan. Pokoknya udah alhamdulillah mbak. Pesan-pesan buat masyarakat yang punya keluhan seperti saya, khususnya yang punya asam lambung yang udah parah sama seperti saya, coba konsumsi drop sama drink. Makasih mbak. Assalamualaikum.
0: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Biosi.
5: Bagus.
6: Ya, sebentar.
5: Ayo berangkat, kita touring pulang kampung. Kita berangkat sekarang.
6: Aduh, Pak Haji gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
5: ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
6: Oh ya, gimana lagi, Pak?
5: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
6: Madu Nomurafit?
5: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
6: Oh iya?
5: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
6: Wah, boleh deh saya coba.
5: Ini madunya, coba diminum.
6: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
5: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
6: Oh gitu ya, Pak?
5: Oh iya.
6: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
5: Ayo.
7: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: Kesehatan Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
0: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Budi Handoyo, Bima Radio Tulang Bawang, Lampung. Dikutip dari media Fakta News, Bupati Tulang Bawang Kudratul Ikhwan menyambut kedatangan dan silaturahmi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI yang baru, Erwin Sah yang didampingi Merizal sebagai sekretaris, Mardi Firni sebagai bendahara beserta jajaran. Kedatangan rombongan PWI tersebut disambut hangat oleh Kudratul Ikhwan yang juga didampingi asisten 2, Kepala Kesbangpol, Kadis Kominfo dan Kabid Humas pada Kamis 2 Juli 2026. Pada sambutan Bupati mengucapkan selamat atas terpilihnya Erwin Sah sebagai Ketua PWI Tulang Bawang yang baru dan Bupati sangat menyambut hangat dengan tangan terbuka. Bupati juga mengajak PWI beserta jajaran untuk bersinergi dan berkolaborasi membangun Tulang Bawang bersama-sama. Karena PWI merupakan wadah yang strategis dan tempat berkumpulnya para penggiat media serta perantara dari sumber berita ke pemerintahan atau penerima dan tujuan berita tersebut. Bupati berharap agar bersama-sama untuk membuat suatu lompatan-lompatan besar demi membangun Tulang Bawang ke depannya. Ketua PWI Tulang Bawang mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat Bupati dan mengapresiasi keinginan Bupati Tulang Bawang tersebut. Demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, PWI Tulang Bawang

0: terkini berikutnya.
1: Demikian, Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium Masa

karena Chandra tetap nekat bakal hadirin dendang yang wena-wena ya, bikin kamu gobios lagi besti. Mandi lagi nanti ya. Yang belum mandi ya udah lanjutin aja kesibukannya sambil kita goyang-goyang asai di dangdut sore biasi herbal tetes premium masa kini.

Dibuka sama Dewi Persik, Cinta Merah Jambu Besi ya. Dikasih yang seru-seru lagi. Pokoknya masih banyak banget dendangnya Besi. Sampai jam 5 kita mah bareng-bareng gabung aja ya di 08 12 12 12 9 3 1 0. Kamu beruan aja menyatu, nanti segmen berikutnya langsung Chandra sapa-sapa. Siap gaspol.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
3: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

93,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: WC. Ya, tadi kita sudah simak bersama-sama ada azan asar. Mudah-mudahan Besti juga sudah sholat asar ya. Kalaupun belum, nanti jangan sampai lupa ya. Ini untuk yang menjalankan, oke? Udah gitu nanti kita lanjut lagi berdendang. Ya kan? Biar gak lupa ya Besti. Sama yang wajib satu ini, ya kan? Ayo, buruan Besti ikut gabung. Aku tunggu kamu untuk gabung bareng aku. Aku tunggu kamu ikut gabung aku. Ya, menyatu aja bareng sama Chandra Besti. Telepon boleh? Kita cek ya, awal-awal banget ini Besti. Langsung kita buka telepon aja. Halo, dangdut sore biasa.
1: Mertau tata, terima masak ini.
0: Ibu muslimah.
1: Iya Mbak Chandra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu muslimah sudah. Gimana?
1: Kabarnya gimana nih?
0: Baik banget, apalagi ditelepon ibu muslimah tambah baik banget.
1: Cuaca gimana cuaca?
0: Cuacanya bikin gobios panas banget.
1: Kok karena begitu?
0: Kipas sudah nggak mampu, kipas nggak mampu mengipasi diriku ini.
1: Bukan di AC Mbak.
0: AC juga nggak kental ya cuacanya. Panas pol.
1: Kan bikinan Allah ini ya, nggak mampu ya sesuai lah.
0: Iya juga ya Bu. Kalau gitu Bu, nggak apa-apa walaupun gerah tetap ya nemenin Besti sampai nanti sore. Kira-kira Ibu Muslimah mau dendang apa?
1: Mau rendang dong.
0: Pas sama cuacanya.
1: Aku biar pas gitu loh.
0: Ya udah, kalau gitu Ibu mau digoyang buat siapa?
1: Ya, sayangnya buat Kang Mas Broto, Mas Julius ya, selamat sore. Ada Mas Maisa, ada Mbak Warnonya, selamat sore.
0: Okay.
1: Ya, Bunda Watin Wazaitun, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Ada juga Bunda Lili ya, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Ada Bang Rustam, selamat sore.
0: Okay.
1: Ulu, selamat sore.
0: Selamat sore, Wak Udin.
1: Selamat sore. Mas Ramad, Mama Ijan, selamat sore juga.
0: Okay.
1: Sama tetehnya, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Iya, ada Bunda Tati, ada Kang Darjonya, ya selamat sore.
0: Iya.
1: Ini Om Dos, selamat sore. Kumpul Suprati, selamat sore.
0: Okay.
1: Lagi Bu Isena Bu Ribo, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Iya. Inovasi sekarang kan artisnya dua. Aku belum Mbak.
0: Di inovasi artisnya dua.
1: Iya, itu ada Yu Indri sama Mama Lum dong. Kalau Bu Isena sekarang kalah sama Mama Lum.
0: Tuh kan, biarkan aja Ibu Muslimah mereka berdua itu bersaing dengan sangat ketat ya.
1: Iya, biar bersaingan ketat sekali pokoknya.
0: Ketat
1: ya, aku bangga punya artis dua sudah. Pengen ngajak kalah pokoknya.
0: Chandra aja kalah sama artis dua kita itu.
1: Nah, tadi malam Mama Lum duet sama Mas Pandi tadi malam.
0: Duet nyanyi.
1: Iya, nyanyi berdua itu.
0: Amok. Bisa-bisanya mereka duet malam-malam. Oke.
1: Okay. Mama Lum pokoknya hebat pokoknya.
0: Duet maut.
1: Duet maut, bukan duet maut, duet maut.
0: Iya, duet maut ya mereka berdua. Ya udah, harendangnya ditunggu ya Ibu Muslimah.
1: Kita buat Mbak Chandra ya, semoga
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Muslimah, Panteng Radio.
1: Sama dong, Basio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba, mana artisnya Radio Inovasi? Tunjukkan pesonamu, ya. Coba kita duet ya, duet maut juga ya. Enggak duet maut, enggak, bukan duet maut, tapi duet maut ya, Besi, ingat duet maut. Halo, udang dan sore biasa.
1: Dangun sore bios herbal tetes premium Mas Wakil.
0: Ayo Indri, ayo kita duet maut kalahkan maklumin itu bersama Fandi.
1: Maut ya.
0: Duet maut deh.
1: Nek sing maut aku itu guys.
0: Tapi
1: sing maut aku lagi so.
0: Duet maut muat maut besti ruwet ya.
1: Nah, aku ya rawan saingan ya ro tuhu to bu muslim lah bu muslim.
0: Wes. Ayo pokoknya. Ayo, Bu, sana sore hari ini persuhu-suhuan semua dipanggil.
1: Suhu panas.
0: Jangan, ini udah panas, nambah-nambah panas dunia aja loh.
1: Iya, suhu apa ya? Maklum enggak tahu hari ini HP-nya kenapa enggak tahu, enggak aktif dari pagi.
0: Oh, itu akibat duet maut tadi malam ya, enggak kuat udahan.
1: Gak kuat
0: HP-nya udah gak kental lagi menghadapi.
1: Jani apa lo Bumus, mambungi Bumus aku nonton bola lo Bumus aku.
0: Anda nonton bola juga? Nonton gak ketang sambil ketap ketip, tahu-tahu bubar mati HP-nya. Lah, iya toh Riri.
1: Wes turu pules enggak, ditanya gurunya berapa, skornya berapa, enggak ngerti.
0: Tahu-tahu bubar nonton aja high like-nya piye toh.
1: Aduh, iya.
0: Ya wes.
1: Apa?
0: Apa? Anda mau apa dari sini? Segala tanya mau apa? Mau request atau enggak?
1: Gimana? Masih ada Bu Indri sama Maklum itu. Ada. Bu Muslimah kapan mau jadi artis? Kapan?
0: Ya kan? Ibu Muslimah ini sudah ini loh, sudah pensiun dini.
1: Gantung mic dia udah.
0: Gantung mic. Gantung
1: ya, mic. Request apa ya? Request apa?
0: Enak. Ikut Bu Muslimah aja.
1: Ikutan aja.
0: Nah, suhu-suhunya di absen. Suhu-suhunya dipanggil.
1: Mak, nanti dong, Mak. HP-nya rusak, Mak. Ojo ngomong rusak, Mak. Aku tak tukok nih malam, Mak.
0: Ojo, Mak. Wes, Mak ngomong rusak, mandang. Main ditukok nih.
1: Aku mau terima ya, selamat sore. Terus ada Mbak Mary, selamat sore juga.
0: Okay.
1: Ada Bu Ediana, Mbak Ani-Ani. Mm-hmm. Ini Sandra juga, selamat sore.
0: Okay.
1: Terus ada Bu Kita ya, yang di Lampung Timur. Ada Pak Supri, ada Bu Daryati. Mm-hmm. Ada Mama Eka, udah single ya, selamat sore.
0: Yuk.
1: Ada Campur Kentung, ada Penjaga Cinta, terus ada Mr. X, ada MM juga, selamat sore. Ada Pak Evara, Pak
0: Aska. Okay.
1: Terus Pak Suwaryono, Ibu Hartini ya, selamat sore.
0: Okay.
1: Ada Pak Eruri juga, ada Pak Tubannya. Pak Barsono, juga nonton Pak. Kamu gak ikut tuh ternyata, guys. Tak kirain ikut deh kamu.
0: Enggak, Bes. Kita jaga kandang, Bes.
1: Enak di kandang.
0: Iya, Bes. Biar nanti malam aku bisa nonton bola lagi, Bes. Ya, sambil merem-merem nontonnya.
1: Semuanya saja ya. Selamat sore semuanya saja.
0: Oke. Thank you ya.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Nama tayangku, thank you.
0: Thank you. Sudah ikut bergabung bareng sama Chandra ya. Dua dulu ya. Nanti lagi ya, Besi. Ojo ngono Mbak Chandra, ya Mbak Chandra kui. Enggak, Ibu Muslimah, tidak ya. Ayo kita goyang lagi, kita goyang lagi di sini aja di 93,1 FM Besi.

Nasihat Indonesia tepat jam 4 sore. Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, herbal tetes premium masa kini.

sakiti. Kok harusnya aku sakiti? Gimana sih, Mas? Sudahlah, biar aja Lesti yang nyanyi. Kita mah penikmat lagi. Penikmat musik aja, Besti. Nyanyi salah-salah terus, tidak betul, malah ngerusak lagu, ya kan? Ih, sore hari ini benar-benar rame banget, Besti. Apa yang kamu lakukan kemarin-kemarin? Kok tidak menyatu? Apakah sibuk? Apakah kamu rewang? Apakah kamu lagi meriang? Ya, sekarang lagi longgar. Sekarang lagi, aduh, banyak kesempatan buat ikut bergabung. Pokoknya kalau kamu ternyata lagi meriang kemarin-kemarin, alhamdulillah kalau sekarang udah sembuh. Kalau ternyata kamu sekarang nih meriangnya, ya aku doain deh semoga kamu cepat sehat. Sambil juga jangan lupa tuh minum herbal Biosi Sihaga buat mengembalikan daya tahan tubuh yang hilang, biar kamu cepat sehat. Gak mau deh kalau kamu lama-lama sakitnya, gak boleh. Ya paling-paling lama seminggu lah ya, Besti. Gih, buruan. Udah punya belum kamu? Ya, Biosi Sihaga. Coba, kalau udah punya, diminum. Kalau belum punya, berarti harus segera punya dong. Kesini aja. Bisa ke Tri Rama, ke Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Waibungur, Lampung Timur. Ya, Besti, hubungi call center juga bisa, nanti dianterin sampai ke rumahmu. Di 08317606600. Telepon aja, telepon. Nanti kalau Besti, aku mau order Biosi Sihaga. Oke, siap bosku, meluncur ke rumahmu bosku. Gitu ya. Minumnya tuh cuma 5 tetes. Iya, 5 tetes. Kalau anak-anak bisa tuh 3 tetes aja.

Bahkan sehari sekali itu udah bagus. Tapi kalau kamu ada keluhan yang lebih berat dari sekedar mengembalikan daya tahan tubuh, alangkah baiknya sehari itu diminumnya 3 kali pagi, siang, malam. Gitu ya, Besti ya. Pokoknya nih, ya cara minum itu sangat mudah. Diteteskinnya di mana? Ditetesin di air anget-anget kuku boleh. Anget-anget kuku tuh gimana? Ya yang enggak anget, enggak panas, tapi enggak dingin ya anget-anget kuku. Coba kamu pegang kuku. Ya dipegang lama. Nah, begitulah rasa angetnya, Besti. Ya. Tinggal kuku kamu tuh anget apa enggak kira-kira. Terus juga Bes, atau kalau kamu mau langsung ditetesin aja di bawah lidah ya, di bawah lidah. Jadi kamu nih lidah kamu agak dinaikin dulu, ditetesin di bawahnya. Kenapa kok di situ? Karena di situlah bagus banget ya Besti, karena bisa langsung menyentuh titik-titik syaraf kita ya. Nah, diminumnya rutin setiap hari. Ini untuk kamu, apalagi kamu yang habis menjalani operasi. Ya, udah selesai operasinya, udah selesai pengobatannya, pengen dilanjut sama herbal, boleh ya minumnya Biosisihaga untuk mengembalikan ya pemulihannya itu biar lebih cepat lagi setelah kamu melakukan pengobatan medis. Disarankan banget malahan ya minum Biosisihaga. Mumpung masih ada bonusnya, beli 1 gratis susu kambing atau ya Besti. Buru-buru dapetin produknya. Dan ini nih ya, harus banget Besti simak. Kalau beli Biosisihaga dan masih baru pertama kali banget mau minum, nanti sekalinya minum ya semingguan awal, ini Besti biasanya akan merasakan kayak sering buang air kecil, sering buang air besar, keringetan banyak. Gak usah takut. Dan juga satu lagi, ada rasa linu-linu di badan. Tapi gak usah takut, itu cuma seminggu awal aja. Ya, kenapa ada linu-linunya? Itu tuh si biosinya lagi beradaptasi sama tubuhmu. Ya, dia lagi menggeliat di tubuhmu, lagi bergerak ke titik-titik di mana di situ jadi sumber penyakit kamu. Ya, pokoknya dikasih waktu. Dikasih waktu biasanya beradaptasi, jangan diberhentikan sepihak gitu Besti. Nah, nanti setelahnya habis minggu awal, nanti badan kamu bakal jadi ngerasa lebih enak lagi. Yeay. Ya, kalau gitu Besti yang sudah pada ikut gabung, aku mau lihat dulu yang udah pada punya Biosisihaga juga. Oh ini Pak Ponimin dari Kalipasir tadi sudah datang ke Radio Trirama untuk keluhan saraf kejepit, baru pertama kali banget mau minum Biosisihaga dipaduin sama madu Nomu Rafi. Ibu Siti Komariah dari Sumber Rezeki, keluhannya tuh kebas-kebas ya, baru pertama kali banget ini mau minum Biosisihaga Premium. Mantul, sehat terus, sehat-sehat terus. Ada lagi Ibu Khadijah dari Purwosari, keluhannya pegel tapi udah berkurang alhamdulillah, tapi tetap minum Biosisihaga dipaduin sama madu hitam pahit. Coba ada lagi, aku cari lagi, ada Mbah Saswito dari Wai Jepara, ini buat kesehatan, minumnya apa? Minumnya Biosisihaga. Be, sehat selalu ya Besti aku. Yang belum punya gak apa-apa ya kan, di Radio Trirama dan jaringan ini stoknya melimpah ruah. Cuma promonya yang gak melimpah, cuma promonya seadanya. Tapi ini masih ada ya. Ini info langsung dari orang dalam ya Besti. Jadi beruan biar gak kehabisan promonya, kamu beli 1 gratis susu kambing etawa Biosisihaga ya Besti.

0: Warga Sehat BOC, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe BOC kuwi kok terus enak, jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggar badan enggak penak tuku BOC, enggak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum BOC ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe BOC, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
4: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
3: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
4: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
3: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
4: Wah, ini mah udah komplit banget.
3: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
5: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026, dan periode ketiga mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 116 Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
6: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
7: Iya Bune, alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita selama ini.
6: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
7: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah, jadi Bu?
6: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
7: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Utama Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Pak Udin.
2: Pak Budi.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
2: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
2: itu,
1: Pak?
2: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
2: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
1: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
2: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
3: Biosi Sihaga, tetes alami.
0: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

siap-siap. Kita sapa-sapaan lagi ya, Besti. Coba kamu sudah menyatu atau belum? Aku mau lihat kamu dulu, Besti ya. Aku mau lihat pesan-pesan kamu. Adakah pesan-pesan cinta sore hari ini, Besti? Ngarep kali ya, Besti. Kita nyanyi dulu. Udah lama ya kita gak nyanyi, Besti. Siap-siap. Kita nyanyi bareng-bareng Chandra Dewi.

Yang asik dangdutnya jangan kemana-mana. Yuk kita goyang, goyang di dangdut sorenya. Yang asik dangdutnya sama Chandra Dewinya. Yuk kita goyang, goyang di dangdut sorenya. Persembahan dari Bioasis Haga, herba tetes premium masa kini. Selamat sore. Assalamualaikum. Ada Mbak Yem, Pak Rera. Lama sekali Mbak Yem. Lama sekali tidak berjumpa kita ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Ini ingin disenggol lewat udara. Siap. Sini aku cenggol. Aku cenggol. Sini Mbak Yem. Selamat sore Pak Barson. Ikutan gabung juga ya. Request lagunya dong. Bujangan. Aduh, duh, duh, duh, duh. Bujangan. Hey. Nanti coba Chandra cek dulu ya. Ini hanya candaan toh. Oh, Maya Adiba. Coba dibaca dengan seksama Maya Adiba ya. Ada juga assalamualaikum dari Bardan Asmara di 36 hadir. Buat semua fans di Ramai Jaringan, selamat sore aja ya. Mau lagunya dong. Tua gantengnya pacarku au. Nanti coba Chandra cek dulu ya. Kalau masuk dihadirin, oke? Okay? Mau request lagunya Ngopi Maseh. Digoyang buat semuanya aja. Iya Mama Nuri. Kita lihat nanti dendangnya, mudah-mudahan masuk playlistannya. Hai hai hai hai. Ikutan gabung ada Ibu Damiasih ya. Dari Pak R ikutan gabung. Nebeng goyang buat maklum. Bu Aisyena, Bu Suprapti, ada Nelin. Pokoknya semua pendengar Radio Tri Ramai Jaringan ya. Dendang ya dong, bintang pentas besti. Kita lihat nanti apakah semuanya bisa mentas sore hari ini besti. Yang udah pada request-request. Ada juga Mama Moza. Mama Moza ikut. Ikut Chandra Dewi. Gaskun digoyang terus. Mantap betul. Sampai gempar. Mantap betul. Jangan kasih ampun. Encok-encok dah ya. Tenang. Kalau encok nanti minum Bioasis Haga ya besti. Mau lagunya doang? EGP. Emang gue pikirin Allah gak setia. Allah, cari lagi ya besti ya, ya. Tidak semudah itu Chandra. Ada juga halo Jenny Wira sudah ikut gabung. Mau iming-iming lagunya nanti kita lihat dulu, mudah-mudahan bisa dihadirin ya. Apapun kesibukannya jaga selalu kesehatan. Oh siap. Ada juga Alan Mebel dari RB3 sudah ikut goyang juga. Ada juga bapaknya Abdul. Mbak Chandra gak ikut ke gitar? Enggak, Chandra jaga kandang ya. Chandra jaga markas. Ya, markas Tri Rama besi, ya kan? Besok ketemu sama Nini Sari di Lampung Barat. Temannya Abdul sudah ikut goyang-goyang. Ada juga Wahyu Endra goyang. Seperti Rama juga sudah ikut gabung. Ada lagi apa ini besi? Mas Wigi, selamat sore juga Mas Wigi. Coba lagi telepon lagi Mas Wigi. Chan, chan, chan, chan, chan, jawaku, jawaku. Cabe, maksud aku ih. Cabe jawaku kering, chan, chan. Cabe jawanya kering, siram atuh. Siram Om Sobirin. Kalau airnya habis bisa siram dengan air mata. Kering, kering, kering di badan ya. Air mata dipakai buat nyiram cabai jawa. Aduh, duh, duh, duh, duh. Eh, tapi cabai jawa itu bukannya dia awet ya? Dia aman gak sih kalau di musim kering? Gak awet ya, besti. Aduh, semoga ya diberikan pengairan yang banyak ya tempatnya Om Sabirin, sehingga bisa mengairi cabai jawa yang sudah mulai kekeringan itu, besti. Amin ya rabbal alamin. Ada juga Pak Anton. Selamat sore Pak Anton. Salam untuk semua besti-besti aja. Semua besti Tri Rama sama fans kolam renang Telaga Putri.
sudah kangen nih, udah lama gak mengudara. Iya loh Pak Anton, emang sekarang posisi di mana posisi? Boleh diinfo lah Pak Anton ya. Posisi di mana? Ada Kang Rosid. Ih Kang Rosid, belum saatnya Kang Rosid, sabar ya. Ngantri Kang Rosid. Ih Kang Rosid, gemes, cubit nih, jambak nih. Astagfirullahaladzim. Segacor ini ya. Padahal kalau ketemu, iya kalau ketemu seperti putri malu. Ya kan memang aku aslinya pemalu. Kenapa Pak Anton? Oh di Bekasi. Ternyata di Bekasi, kirain ini lagi masa libur sekolah anak-anak. Pak Anton lagi di Lampung pulang kampung. Ternyata enggak, ya udah. Lain waktu mudah-mudahan kita bisa ketemu ya Pak Anton ya. Ketemu dalam apa? Dalam keadaan baik dan juga sehat. Dan satu lagi, dengan dalam keadaan duit yang banyak melimpah ruah, tumpah-tumpah. Amin ya rabbal alamin.

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh, iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul ya. Benar-benar nggak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak, kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Perlihatkan gunung anak Krakatau erupsi atau meletus besar disertai lava pijar serta kilatan petir vulkanik di kawasan Selat Sunda. Dalam video tersebut terlihat seolah-olah gunung anak Krakatau kembali menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik signifikan pada malam hari hingga memunculkan narasi adanya larangan kapal mendekat dalam radius 5 mil laut. Saat dikonfirmasi, Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau Lampung Selatan Andi Suwardi menegaskan video tersebut tidak benar dan tidak menggambarkan kondisi aktivitas Gunung Krakatau saat ini. Video yang saat ini beredar luas di media sosial merupakan video hoax. Ia menjelaskan aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini masih fluktuatif dengan erupsi yang tercatat hanya terjadi 2 kali dalam beberapa hari terakhir. Andi juga memastikan status Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada level 3 atau siaga. Ia menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Kejaksaan Agung menetapkan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional atau BGN, Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersebut memperluas daftar tersangka dalam perkara tersebut menjadi 7 orang. Dari penetapan Brigjen Pol Lalu, mulai terkuak bahwa praktik korupsi dalam program MBG justru menyasar hingga seluruh lini. Mulai dari pengadaan barang bernilai triliunan rupiah, penunjukan mitra, penjualan titik dapur, hingga pengadaan food tray atau ompreng sebagai wadah makanan. Menurut Syarif, Lalu diduga memanfaatkan jabatannya dengan meminta 2 saksi berinisial YCS dan RD mendirikan sebuah perusahaan yang dijadikan sarana menjual ompreng kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Tak hanya mengarahkan pembentukan perusahaan, Lalu juga diduga menentukan harga ompreng yang wajib dibeli calon mitra. Harga tersebut telah memasukkan komponen fee yang diduga akan dinikmati Lalu sebagai imbalan atas persetujuan pemasokan ompreng ke titik-titik SPPG. Perdagangan maritim antara Iran dan Qatar telah kembali berlanjut setelah ditangguhkan selama kurang lebih 5 bulan. Pernyataan tersebut dikeluarkan atase perdagangan Iran di Doha, Abbas Abdohani, kepada media pemerintah pada minggu kemarin. Kesepakatan sementara antara Iran dan Amerika Serikat yang ditandatangani bulan lalu mengumumkan berakhirnya permusuhan setelah konflik selama 4 bulan. Kontingen Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau POTSI Lampung membawa pulang 3 medali dari ajang Jakarta Open 2026 yang berlangsung di Danau Cincin kawasan Jakarta International Stadium atau JIS. Dari 5 atlet yang diturunkan pada nomor stand up paddle atau subtechnical race 1000 meter, Lampung meraih 1 medali perak melalui Prada Marindra Kurniawan serta 2 medali perunggu yang dipersembahkan Serda Marjitu Vijaya Alam dan Chey Salia Ainaya Gasela. Pelatih POTSI Lampung Syaiful Effendi mengatakan hasil tersebut menjadi modal positif mengingat pembinaan nomor sub di Lampung masih terbilang baru. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FMNet. Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.

bujangan, yang masih bujangan, boleh berkumpul semuanya, Besi. Terus yang nggak bujangan nggak boleh kumpul gitu, Chandra? Iya boleh dong. Ini tadi lagu spesial ya buat Pak Barzono. Bujangan kita ya, bujangan kita, Besti. Pak Barzono, mudah-mudahan lagi menyatu ya Pak ya, dendang yang sudah Chandra hadirin. Dan juga ini spesial untuk Besti-Besti yang masih terus menyatu di 93,1 FM. Thank you semuanya, Besti. Mudah-mudahan sore hari ini kamu sudah mandi ya. Sudah mandi belum? Kalau belum mandi, gih mandi, Besti. Udah jam 5 lewat, ya kan? Kalau udah mandi enak, tinggal santai-santai. Ya, duduk manis, duduk cantik, duduk ganteng. Mana ada duduk ganteng, duduk cantik, Chan? Sore hari ini malah ribet, ruwet. Banyak banget pekerjaannya. Ya udah, semangat semuanya, semangat, Besti. Pokoknya kamu tidak boleh tidak semangat, harus selalu semangat ya, Bes. Dan juga harus selalu sehat. Karena apa? Karena kan ada biosis siaga yang bisa banget untuk menjaga kamu supaya tetap sehat. Udah, kamu mah fokus aja sama pekerjaan. Masalah kesehatan, udah, itu tugasnya biosis siaga. Biosis siaga, biosis siaga herbal tatas premium. Masak ini, Besti. Punya masalah darah tinggi juga nih, kamu sering pusing. Atau kamu sekarang itu lagi kebanyakan makan gorengan, kebanyakan makan makanan yang berlemak. Gak taunya kolesterol kamu ternyata tak disangka-sangka tinggi banget, Bu. Boleh banget minum biosis siaga. Tidak usah kaget, tidak usah panik, tidak usah khawatir. Makanya dikurangin aja makanan-makanan yang bikin lemak-lemak jahat itu meningkat. Sambil kamu hajar dia, luruhkan dia biar tidak meningkat pesat ya, biar yang banyak itu lemak baik aja, lemak jahatnya dihempaskan dengan minum rutin biosis siaga. Ayo, Bes, kita semuanya sehat bersama biosis siaga ya. Ada juga Pak Suparman dari Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari Pangkalan Balai Desa Bumirejo lagi nyimak. Serius? Nyimak dari mana ini Pak Suparman? Sama bertugas aja, iya, thank you. Ada juga Mbak Mary Anti, aku juga ya dengerin lo, Chan, dari tadi. Serius? Mau ngeres sempet nyekel HP. Cek rodok sibuk. Mudah-mudahan kesibukannya sudah sedikit demi sedikit selesai. Atau jangan-jangan paling Mbak Mary Anti sekarang sudah mandi. Sama Dede Kriwul Mawul-Mawul juga sudah mandi. Udah cantik sore hari ini ya. Yang lagi bedagang ya. Sore hari ini mudah-mudahan laris manis dagangannya. Biasanya kalau sore-sore kan dagang kuliner ya. Atau warung-warung 24 jam. Toko-toko 24 jam. Atau sekarang yang lagi ngantri di pom bensin. Alah, gimana ya? Ngantrinya panjang atau normal-normal aja, Besti? Mudah-mudahan sih normal-normal aja ya. Tidak ada kelangkaan, mudah-mudahan. Udah ngantri panjang, nyampe di tempatnya habis. Emosi. Ingin nangis gulung-gulung, ingin aku gulung pomnya deh. Aduh, mudah-mudahan enggak ya. Kalau udah ngantri ya sampai di tempat pengisian ya ngisi gitu, tidak pulang dengan tangan hampa ya, Besti. Warung-warung di pinggir jalan lintas yang buka 24 jam, semoga juga selalu dalam keadaan sehat ini bakul-bakulnya ya. Sambil pantengin deh Radio Tri Rama biar selalu semangat untuk menunggu para pelanggan-pelanggan datang, ya kan? Kalau di pinggir jalan lintas itu biasanya ada tukang tambal ban, bengkel-bengkel isi angin ban mobil, ban motor tuh kan, biasanya sampai malam-malam tetap buka. Terus juga warung-warung makan, lesehan semuanya. Aduh, rasanya pingin ngeleseh aku di lesehan itu.
Aduh, ngeleseh di lesehan ini gimana? Nggak lah, di lesehan kita mah makan, ya kan? Menu-menu yang ada. Ih, kamu mah gimana ya, Besi? Yang lagi di jalan, kamu? Ya kemana aja sih kamu tujuannya? Ya pokoknya sambil menyatu di 93,1. Mudah-mudahan kamu juga terhibur. Malum. Kemana aja maklum? Barusan bergabung. Ya udah, nggak apa-apa ya. Nyimak sambil masak capcay. Widih, sama tempe goreng. Enak banget bunda Geska. Ya udah, lanjutin masaknya. Kita goyang lagi. Kuy.

SD habis sudah waktu kita ya, gantengnya pacarku. Aduh, sudah ya Mbak Ajeng, besok lagi nyanyinya ya sama Adinda Rahma. Ya waktunya habis, ketemu lagi aja besok ya. Chandranya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, penerang hati. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladhi ja'alana min ajmali khalqihi wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawalih alladhi afadha alayna sawabi ghani'amih awharal haqqa famaha'anna albatila bitamami adlih. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi khalqan wa khuluqa Sayyidina Mawlana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi nasharatin ala jam'il khalqi araban wa ajama muayyadan bil mu'jizati min Allahi wa minhal Qur'an ta'yidan tama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadrat al-mukarramin, poro alim, poro kiai, poro masyayikh sedoyo ingkang sangat dalem hormati, terutama tumateng segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Pasuruan serta segenap pengurus daerah jamiah-jamiah lembaga keagamaan yang lain ingkang kawula hormati. Wabil khusus hadaratil mukarramin, poro pecinta pendengar jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam ingkang sangat kawula hormati. Alhamdulillah kula kali panjenengan wonten ing mriko wakdal saged kepanggih malih dalam rangka nerusaken pengaosan kitab Hikam. Mandar muga pengaosan menika dadoso pengaosan ingkang manfaati dhateng kula so panjenengan sedaya. Dadoso pengaosan ingkang bermanfaat kangge kula so panjenengan sedaya sehingga kehidupan kita menika dados kehidupan ingkang betul-betul ada gunanya bagi nusa, agama, so bangsa barokah kitab Hikam. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sak menika kula kali panjenengan sampun tutuk dan nomor sekawan dasa gangsal. Pada pengajian yang kemarin panjenengan menika dipun paringi semerap mbah bilih nafsu itu harus betul-betul ditekan. Nafsu niku harus betul-betul di ojo dikei waktu. Krono nafsu niki lek dikei waktu, juku nafsu ini nanti yang akan menjadikan kula kali panjenengan menjadi orang yang terhalang dengan Allah Subhanahu wa taala. Salajenge kula kali panjenengan akan menceritakan orang yang mampu mengekang hawa nafsunya, maka dia akan terang hatinya. Dengan keterangan hati itu apa maksudnya? Terus untuk apa? Kangge nopo kula kali panjenengan nggadah ati sing terang? Ada penerang di dalam hati niku nopo perlune? Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala mongko nuli dawuh sapa Kiai Musannif, "An-nuru alladzi yakbiduhu yufiduhu Allahu ala qalbil muridi lahu al-kashfu." An-nuru utawi sorot utawa padang alladzi kang yufidu ngeloberaken hu ing alladzi Allahu sapa Gusti Allah ala qalbil muridi ing atase atine wong kang ngarepaken wusul maring Allah lahu iku kadhuen nur al-kasyfu utawi kebukae pira-pira makna ai kasyul maani tegese kebukae pira-pira makna wal maghibati lan piro-piro perkoro kang samar. Contone kahusni to'ati koyok baguse ketoatan, baguse ibadah. Waqubhil maksiyati lan olone maksiat. Wal basiratu utawi peningal ati alati kang hiya utai basiro iku nadhirul kolbi peningale ati laha iku tetap katui basiro al-hukmu utawi hukum ay idroku dhalika tegesi ngerti ing mengkono-mengkono merti ing mengkono-mengkono al-ma'ani wal-ma'ibat wa musyahadatuhu lan nyakseni ing dhalik. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, nur ingkang dipun istilahkan Kiai Musannif wonten ing kitab menika, ini artinya an-nur itu adalah sesuatu yang diletakkan oleh Allah di dalam hatinya al-murid, disekek wonten di atine uwong sing ngersakaken bagus datang Allah Subhanahu wa taala. Lahul kasyu, lah an-nur niki sing gadahi
panggawe nerangno piro-piro siri, piro-piro hikmah daripada sebuah kejadian. Wal maghibat lan nerangaken ing piro-piro barang kang samar. Niku nur, nopo sing nur niku rupane? Nur niku rupane kahusni taati baguse ibadah. Nomor setunggal, nomor kali wa kubhil maksiati lan olone maksiat. Niku jenenge nur. Uwong lek ibadahe cakang niku berarti atine padhang. Tiang lek salate cakang niku berarti atine padhang. Tiang lek cakang nglakoni poso berarti atine padhang. Diterusaken, la tiang ugi engkang kuat menjauhi larangannya Allah niku jenenge atine padhang. Napa kaitane kalih al-maghibat? Kaitane kalih barang-barang samar. Nggih. Tiang niku lek pun cakang sembayang berarti dia itu meyakinkan dengan seyakin-yakinnya bahwa dengan mengerjakan sholat, dengan mengerjakan puasa, dia akan menjadi seorang hamba Allah yang nanti akan dijanjikan untuk selalu mendapatkan rahmatnya wonten ing ngarsane Gusti Allah. Berarti dek ini ku yakin besok lek mati bakal mlebu swarga. Krono yakin ini dia tidak akan pernah melepaskan pekerjaan-pekerjaan ibadah. Dia akan selalu beribadah datang ngarsane Gusti Allah. Dia akan selalu mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dengan keyakinan krono de'e bakal angsal rahmati Gusti Allah mangkin. Letau dengan rahmatnya Allah ini berarti kan barang gaib. Kita yakin bahwa kita nanti akan mendapatkan swarga. Karena kita yakin akan mendapatkan swarga, maka kita tambah cakang dalam beribadah. Maka uong sing cakang ibadah niku berarti ngerti barang gaib. Nah, swarga lah barang gaib. Neraka nggih barang gaib. Mboten wonten tiyang sing nanti ketinggal neraka niku mboten wonten kecuali orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi senajan dek niku mboten nanti ketok, dia punya keyakinan kalau dia baik akan masuk swarga. Lek dee elek bakal melbu neraka. Lah berarti kan ngerti datang barang gaib. Dengan mengerti kepada barang gaib maka ibadahe cakang. Apa sing dilarang Gusti Allah ndak dilakoni. Apa sing dicegah nang Gusti Allah didoi. Niku jenenge tiyang ngerti datang barang-barang gaib. Nah, sementara kadang-kadang tiyang ngarani ngerti barang gaib niku nggih wonten. Ngerti nang rahasane wong masih ndanok sing crito. Ngerti nang rahasia wong senajan mboten wonten sing ngandani itu juga termasuk barang gaib. Tapi barang gaib yang paling inti adalah nun sewu, kejadian-kejadian nanti di alam akhirat. Kejadian mangke wonten ing ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Khususnya orang yang taat akan masuk datang swarga, wong sing mboten taat akan mlebu datang neraka ni Gusti Allah. Niki pokoke barang gaib. Sampeyan ojo gawok lek ana wong iso nebak nasib niku ojo gawok niku tepak-tepakan niku. Mboten mesti tepat tiyang nebak barang gaib niku. Barang gaib yang pasti tepat adalah neraka dan swarga. Pasti niku tepate punan, yakin. Wong melanggar neraka. Wong taat swarga niku mesti bener e. Lek sakniki mek ngeramal iki besok tahun 2008 sing dadi iki, yang jadi ini, yang sukses ini. Mboten ketemu niku mek ngeraba-ngeraba tok, yang tahu positifnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang beriman hatinya padang maka dia akan meyakini dengan barang-barang gaib seyakin-yakinnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang-orang yang hatinya padang sehingga dia betul-betul yakin kalau nanti barang gaib itu akan betul-betul terjadi. Neraka bakal wonten, swarga nggih bakal wonten. Itu adalah sebuah keyakinan yang tidak bisa di mboten saged digoroi lek sing niku. Mesti punan, ngoten. Wal basiratu. Lek basira allati hiya nadzirul qalbi lahal hukmu. Lek basira peningale ati, kok carane mata niku mata hati. Lek nur niki padange. Lek mata hati lahal hukmu, itu adalah yang punya keputusan. Wong lek atine padang faham bahwa perbuatan tukaran ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kalau dilarang berarti nanti kalau dilanggar akan mendapatkan denda neraka saking ngarsane Gusti Allah.
dia yakin bahwasanya perbuatan bertengkar ini adalah termasuk barang yang mungkar. Lho niki jenengi ditentukan oleh hati. Kalau sudah tahu ini barang mungkar, maka hati menentukan jangan melakukan ini. Sembahyang iki barang sing diperintah Gusti Allah. Kalau dia sudah tahu bahwa sembahyang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis akan dilakukannya dengan sebaik-baiknya. Loh, ngerti nih hati. Lek sembahyang itu adalah perbuatan yang sangat menguntungkan, niku jenenge al-basirah. Dadi lek sampean sembahyang pak-pok koyo ndak ngerti apa-apa, pokoke sembahyang ngoten akhir sembahyange kari-kari. Sembahyang asar gandeng karo maghrib. Maghrib kadang-kadang gandeng karo isya. Kecepit-kecepit kesibukane kaken urusan dunya, urusan harta benda melulu, mboten kate urusan nopo-nopo. Ngoten niku jenenge tiyang mboten gadah mata hati. Ana arek lanang sirsiran karo arek wedok. Mari pacaran suwe pacaran. Wis dip. Wah wis sembarang wis sangat dalam sekali. Ya wis mari dipangan, ya mari digowo nang endi-endi. Mari dikeploki, mari ditandangi. Ngoten niku ditinggal. Dia tidak menyadari bahwasanya perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Dek koyo mboten kada keyakinan lek kelakuan sing koyo ngene iki adalah perbuatan sing ndak didemeni Gusti Allah. Ndak sadar kalau perbuatan yang jelek seperti ini dilakukan, nanti dia akan mendapatkan azab saking ngarsane Gusti Allah. Orang yang mboten kada kesadaran sing koyo ngene, berarti dia tidak punya al-basirah. Mboten kada peningal. Senajan wonge ahli nun sewu ahli zikir, wonge ahli apik tapi kelakuane koyo ngeten. Berarti dia itu hanya punya lampu tapi matanya buta. Apa gunanya kita punya lampu? Lek moto niku lho mboten moto kula sampean mboten ketingal. Sembayange yo cakang, wiritane nggih cakang, ngajine nggih cakang tapi kelakuane elek. Niku jenenge mata hatinya tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Artinya matanya tidak ada, buta. Kalau sudah matanya buta, percuma ada lampu. Lah sak niki ugi wonten tiyang niku motone apik, kekarepane bagus, karep tok bagus. Weruh, lek perbuatan ngakal-ngakali wong itu adalah perbuatan dosa dan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang sangat tidak disenangi dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak pernah menghindari sama sekali. Ngerti lek salah nang lek tukaran karo wong iku dosa, tapi tetep ae dilakoni. Ngerti lek ngrasani niku perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetep mawon dilakoni. Sebab napa kok tetep nglakoni? Awake ndak ingin berusaha. Ndak berusaha untuk bisa melakukan hal-hal yang diperintah oleh Allah, tidak berusaha untuk menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir mboten zikir yo sembahyang tepak-tepak niku. Niku ibaratnya bodoh karo tiang duwe moto tapi damari peteng. Jadi kedua-duanya ini harus ada wonten niku lo sampean. Nurul qalbi kudu wonten, al-basirah kudu wonten. Cahaya harus ada. Hatinya juga harus bisa melihat. Ono motone, motone mboten terahum. Motone iso ketok, damari padang, baru orang itu akan menjadi orang yang sangat baik. Dadi intine fakama la yumkinu. Mongko kaya oleh ora kongang. Apa idrakul basori oleh ningali mata. Lil mahsusati maring biro-biro barang kang kena den indra. Illa bil anwari angin kelawan biro-biro nur adzohiriyati kang bangsa dhahir kasiro jin koyok lampu wasyamsin lan srengenge la yumkinu ugi orah kongang opo idrakul basiroti oleh nemu peningal ati lisyai'in maring swici-wici minal ma'ani saking biro-biro pengertian.

0: Kencing Batu. Alhamdulillah terkat Agarless Drink. Saderengipun wonten drop niku kula gunakne Agarless Drink. Niku alhamdulillah Kencing Batu kula telas kali botol. Rencana operasi tapi alhamdulillah menika pun bebas yang menyakit Kencing Batu menika. Matur nuwun Agarless Drink. Agarless Drink pancen top banget atau membantu sakit kula alhamdulillah menika waras. Matur nuwun kali Agarless Drink.
1: Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Jadi ini pinanggian kali Pak Di Mudieni. Kok uangnya mentok Pak Di jenengnya?
0: Kok enak, jangan jeneng jaman biyen. Aswa ini ada jopon mas.
2: Ngeten, alamatipun yang dipun lenggai wonten Karang Menjangan Kampung kali. Saat teringipun ngunjuk Agarilus, Pak Di Mudieni gak ada keluar apa Pak Di? Kencing Batu.
0: Kencing Batu.
2: Dan Kencing Batu ini kulek pipis suwet ngeten Pak Di.
0: Wala, pipis suwet mas. Ngerasanya puanah, sedikit perih buatan betah rasanya ini.
2: Ini kulek ajeng pipis. Lepas aja nganu-anu mboten Pak De.
0: Lah normal nganu mboten mikir mas niku.
2: Mboten mikir Pak De.
0: Mikir-mikir nguyuh angel mas.
2: Dados mboten mikir sing ngoten-ngoten niku. Nah, sasampunipun ngunjuk Agarilus Drink telas pinten Pak De?
0: Kalih botol.
2: Telas kalih botol lajeng
0: langsung nggih langsung niku alhamdulillah niku kok mboten nyono kula gak ada penyakit ngoten niku ngomong nggih medal. Ngoten medal ageng ngoten niku.
2: Sing medal napa Pak De?
0: Medale katosnya oji dondong mas.
2: Katos isi dondong.
0: Sabi rawit niku medal iki.
2: Warnane napa Pak De?
0: Warnane coklat.
2: Sabare medal niku rasane makplong ngoten.
0: Lah nggih, medal niku panas mone nguyuh niku panas mas becar bare niku langsung menteng mas nguyuh niku kok enak biasa.
2: Nguyuh nggih enak biasa, terus lek megawe ndalu napa nggih luar biasa.
0: Nggih, biasa mudan. Dan keluhan
2: ngoten.
0: Monggo lah sing sakit kados kula Kencing Batu pun kuatir. Niki menggunakan mawon mang tumbas Agarilus Drink insyaallah cocok kangge panjenengan sedoyo.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.

0: bisa melihat kepada barang yang zahir karena adanya penerang lampu atau matahari. Juga demikian dengan hati. Hati niku iso bedakno antarane barang hak karo barang batil. Siji lek motone iso ketok, motone hati niku nomor loro wonten nur. Dadi motone hati niku iso ketok, kulo ambek sampean selalu berzikir datang Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan hati kulo sampean iso padang. Kalau kedua-duanya ini telah dilakukan oleh manusia itu, maka dia akan menjadi orang yang betul-betul punya ainul basiroh yang bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Kan kadang-kadang wonten tiang ngaku deh ngaku Islam tapi ndak sembahyang. Ngaku-ngaku nih tiang Nahdlatul Ulama tapi dia penggaweane elek. Ngaku nih dadi wong api-api tapi penggaweane ndak sing bagus. Niki mi oleh ngaku-ngaku tok. Ndak ono gaene. Ngaku niku ndak penting, sing penting kelakuane, Pak. Ngojo mek kartu tanda anggota tiang NU. Tapi awake dhewe ndak tahu sembahyang kaya apa sampe nyekel kartu tanda NU iku buaan mari. Noten lho, Cak. Sing penting kudu kartu tanda anggota. Masih dadi kartu tanda anggota lek kelakuane bagus ya bagus. Lek iso kelakuane ya bagus, enggak ada kartu tanda anggota. Kangge apa? Supaya besok di akhirat ono sing nyakseni lek panjenengan iku dadi wong apik. Mengko tentok. Lain daripada itu mboten pati penting. Dadi persis moto ati karo moto sing ono ndek ndas niki padha. Motone ketok ndak ana damar ya mboten saged ketok. Ati sing mboten ugi. Mata hatinya melek bisa melihat tapi enggak ada lampu juga tidak akan bisa melihat. Nah, lampu ini sangat penting, matanya juga sangat penting. Kedua-duanya harus selalu bersamaan. Melek motone iso ketok tapi ndak ana damar ndak iso mlaku, ndak ketok apa-apa. Untuk ono damar tapi mata hatinya buta juga ini sangat berbahaya. Mboten enten kae ini. Kudu ono sing nuntun. Lah sing nuntun ya kudu wong ketok. Ojo sampe sing nuntun niku wong ndak ketok. Sampean karepe kepingin ngaji. Sampean karepe kepingin meguru. Ndolek guru niku sing iso ngaji. Sing ketok kiai ini sing ilmu nih didamel. Lah sak niki sampean ngaji nang wong ndak tahu ngaji. Meguru ndak tahu ndak nang wong sing ndak tahu sekolah. Niki lak padha karo sampean njaluk tuntun nang tiang sing wuto. Lah ana perlu nih dituntun wong wuto niku. Wal qalbu utawi ati lahu iku tetep kate al qalbu al iqbalu utawi madhep wal idbaru lan mungkur. Nah niki alama ing atase barang kusyifa kang den buka apa ma dibuka lil masirati maring paningale ati fa idza kusyifa mungkari kalane den buka laha maring al basira an husni taati apa baguse ketaatan apa baguse ibadah wa qubhil maksiati lan olone maksiat akbala mongko madhep sopo opo kolep opo alkol buati alat toati ingatasi ibadah wahabalan demen opo kolep ing toat fatat pak umung komanut hu ing kolep al jawarihu opo piro piro anggoto wa adbarolan mungkur opo kolep anil maksiat disaking maksiat fala tatalabas mongko orah ngelakoni biha kelawan al maksiat al jawarihu opo piro piro anggota zahir hadza ai ifham hadza niki ono kalimat ucul dewenan koyok ngeten niki berarti panjenengan perlu untuk mentakdirkan kalimat ifham hadza ai ifham hadza ngerti yo siro hadza ing ikilah masalatil kasfu. Bapak-bapak ibu-ibu ingkang kawula hormati, dawone Kiai Musonib wal kolbu lahu al ikbal wal itbar. Sorone kangge kula sampean. Ati niki ono luru. Maksudnya ono luru niku lahu al ikbalu ono kalane. Ati niku madep wal itbaru ono kalane ati niku mungkur. Niki sing sangat kita khawatirkan. Kuatir padahal mungkur kalau ngadep niki sing mestekno niku Gusti Allah. Kulo kali panjenengan dikai ati nang Gusti Allah. Ditakdir ati niku madhep ya madhep. Ditakdir ati ni mungkur ya mungkur. Nopo efeke mungkur kalau madhep? Madhep lan mungkur alama ing atase barang. Kusifa kang den buka apa malil basirati maring peningale ati. Dadi fa idza kusifa lahu an husni taati wa qubhil maksiat aqbala alal qalbi. Aqbala al qalbu ala taat. Lek ati kula sampean niki wis dibuka untuk mengetahui kebaikan sebuah amal ibadah, ati kula sampean wis dibuka oleh Gusti Allah untuk menjauhi sebuah pekerjaan maksiat dateng ngarsane Gusti Allah, maka niscaya ati kula sampean iki kok ditakdir iso madhep dateng kelakuan ibadah, iso mancer ngelakoni sembahyang, iso mancer ngelakoni poso. Lu sing angel niku sing angel. Lek sampe ati kula sampean nang Gusti Allah ditakdir ati dadi ati sing mungkur. Masya Allah, tidak jarang Pak ngriyane tiyang niku ungkur-ungkuran cidek karo musala, bahkan nang musala niku mek 2 meter sak meter tapi sak jeke jumblek, sak jeke urip dek ndak tau berjamaah wonten ndek langgar. Bayangkan betapa buta hati kita ketika kula mek sampean koyok ngoten. Langgar niku sakilan teko omahe tapi ndak tau rasane mancik teh kile langgar. Ya krungu lek anggar azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Krungu kuping niki lek wonten azan nek langgar niku krungu tapi ndak tau moro. Niku tandane ati kula ambek sampean sedang ditakdirkan oleh Allah untuk mungkur datang kebagusan. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Mandar muka kula kali sampean dipun paringi kerasan. Dibaringi ati sing iso madhep nang ibadah. Sungguh banyak dan beruntung tiang sing umai atau toko masjid tapi saben waktu dek niku sembahyang datang masjid, padahal umai atau umai sak kilo toko masjid tapi zuhur datang masjid, asar yo nang masjid, maghrib isa subuh nang masjid kabeh. Mboten titik tiange ten kula niku tiang tondone atine kebuka, tondone atine padhang, tondone atine madhep datang ibadah. Wonten mali wong sing kejem ono pengajian rutinan di masjid utawa di musola, salah ndak ngrungokno pidato ni kiai ini dirasan-rasani. Kadang-kadang kiai sing ngajian tendek radio ini ku dipisu-pisui. Sungguh sangat sayang dateng mana sing katos ngeten niki. Seakan lah, seakan panjenengan. Dadi kula mek sampe ndak katik ndelok sopo-sopo. Mboten katik takon nang uang, awakku iki termasuk uang api apa termasuk uang elek. Nggih sampean delok ati sampean niku mungkur apa madhep nang kebagusan. Pengajian diumumno bakal ada pengajian akan dihadiri satu oleh kiai fulan, yang kedua oleh kiai niki, yang ketiga Habib ini. Cidek nang kene pengajian iki mboten teko. Malah umah dikancing rapat kuatir kerungu nang pengajian. Niki saken tiyang kaya itu. Termasuk tiyang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu walahum adzabun alim. Iman kula kali panjenengan lek sampe krungu barang bagus tapi mboten moro, krungu nang barang apik tapi ndak nyidek, niki tandane ati kula ambek sampean mungkur. Lek wis tepak mungkur niki ayo njaluk nang Gusti Allah. Mandar muka ati kula sampean didadekno ati sing mancer, ati sing madhep ngelakoni ibadah dateng ngarsane Gusti Allah. Wong sing dadekno mungkur karo madhep niku Gusti Allah. Sampean karep ngelakoni maksiat meneng-meneng katene tukaran to. Meneng-meneng cangkem niki katene misut to. Lek ndak misun koyo gatel. Cangkem niku cangkem kurang apik niku, Cak. Njaluk digenti, lek ono ndek toko sampean genti cangkem koyo ngoten niku. Sampean takon nang toko-toko ndredil. Ono tak genti cangkem iki cangkem kok ndak pati apik pisan. Njaluk dikolter cangkem ngoten niku. Lek dikongkon pisuan cakang, dikongkon sendelan cakang, kongkon nyanyian cakang, kongkon ngilokno wong cakang, tapi lek dikongkon maca Quran ndak kelem. Niki berarti ati niku njaluk digenti. Tukono cangkem sing anyar aja ini api. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, lah lek wis kula mbek sampean ditakdir ati ni madhep dateng taat, terus akhire seneng nang wong sembayang, delok wong sembayang adem. Nang wong ngaji ndelok wong ngaji adem. Krana omahe ana ning ngarepe pengajian, ake mustamiin mustamiat wong-wong sing rungokno rupane longgo ndek tanah tanpa ada yang menyuruh mboten kadhe ana sing njaluk langsung golek terpal dhewe nulungi nang pengajian ya kono sewu terpal iki lunggono lek sampean longgo nang terpal iki aku oleh kebagian ganjaran iki sampean longgo hatinya sudah terpanggil. Kalau hatinya terpanggil, kalau hatinya senang, maka anggota lainnya ikut tertarik. Teko hatine seneng, tangane bergerak, sikile mlaku ndolek terpal. Setopun oleh terpal, tangane melok ngampar terpal. Tangane melok beber terpal. Niki krono hatine terpanggil untuk berbuat satu kebaikan. Karena waktu itu hatinya sedang dipanggil oleh Allah untuk berbuat baik. Mboten kepingin ngakal-ngakali wong, justru ingin menguntungkan orang lain. Mila saking menika mandhar muga, ati kula sampean nang Gusti Allah didadekno ati sing madhep dhateng barang-barang sing bagus. Didadekno ati sing iso mungkur dhateng barang-barang sing elek. Didadekno ati sing kepingin apik terus nang menungso. Kepingin apik terus nang Gusti Allah. Didadekno ati mboten sing kepingin ngilokno wong. Mandhar muga ati kula sampean didadekno ati sing karep ibadah. Seneng golek dulur, mboten seneng golek musuh. Seneng golek ibadah, mboten mek seneng golek dunya. Kula mek sampean seneng golek dunya, buat apa kalau ujung-ujungnya hanya untuk dunia semata? Silahkan panjenengan golek dunya. Lek wis oleh dunya, mandhar muga ati niki menjadikan ujung-ujung dunya sing kula sampean goleki akan menjadi tujuan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Niku sing penting. Lek wis dunyo sing kita kumpulaken ini nanti tujuan akhirnya wonten di urusan akhirat, berarti ati kula sampean iki panjane dibuka temenan datang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Niku penting niku. Hadza ngertiyo sampean nang perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang harus sampean perhatikan. Ojo sampai lali sampean nang perbuatan sing koyo ngeten iki. Berusaha untuk memiliki hati yang bisa menghadap datang kebaikan, berusaha untuk punya hati yang bisa menjauhi daripada semua kejelekan. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Salah lepate saking kulo bapak-bapak ibu-ibu ingkang kulo hormati, kulo nyuwun sepunten ingkang agung, bab kitab hikam niki sangat erat kentalnya dengan hubungan hati. Duduk masalah penggawean ono di pasar, duduk masalah penggawean ono di pundi-pundi di kantor mboten, tapi langsung melbu dateng ati ni menungso niku kitab hikam. Sakmen teningkan saged dalematurake salah lepati kula nyuwun atur nuwun pangapunten. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila amrit thoriq wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 6 sore.
1: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
2: 93,1

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore ke malam keluarga sehat Indonesia. Gimana kabar untuk dimana keluarga sehat ya? Datang ke Indonesia di malam Selasa di tanggal 6 Juli 2026. Masih bersama jasa keluarga sehat ya. Atau krim keluarga sehat di Indonesia. Di dangdut suara gemelang tidak keluarga sehat di persembahan untuk susu kambing Etawa bersama jasa keluarga sehat ya, sampai jam 7:30 nanti. Atau yang mau ikut tergabung boleh sayangku cintaku di 08 12 12 11 310, atau juga untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM. Satu dendang oli di perjumpaan kita keluarga sehat deh. Atau di malam yang luar biasa nih keluarga sehat deh. Bersama aja standar keluarga sehat deh. Dan juga pastinya dengan informasi seputar susu kambing Etawa. Dan jangan lupa juga untuk keluarga sehat deh dari Isya, untuk menjalankan ibadah sholat deh. Maghrib bagi menjalankan. Selamat malam dan juga selamat ya menikmati serak malam bersama keluarga tercinta.

Oke, masih di Pasulas Gen dari Jalan Gawan Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Keluarga sehat ya. Masih bersama Jasa Dedang The Sore Kemalam. Atau persembahan ya susu kambing atau keluarga sehat. Ada varian Etamet Etabes, Etakol Etabes dan juga Zigo 26. Jangan lupa juga untuk keluarga sehat di Indonesia. Untuk ya promo Juli keluarga sehat di Indonesia, 7 Semarang untung Juli. Jadi pembelian untuk susu Zigo yang varian rasa coklat, strawberry dan kolostrum, ini beli 3 cuma Rp200.000 saja nih keluarga sehat. Wow. Sangat terjangkau sekali. Jadi buruan sayangku, seburuan kehabisan atau stoknya. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, buruan langsung aja dapatkan keluarga sehat ya. Dan untuk di seperti ini keluarga sehat yang mau COD pesan antar juga boleh ya. Terima kasih yang tadi sudah ya mendapatkan untuk produk ya Agarilus, baik susu kambing atau madu Agarilusnya. Ada juga di Biosi keluarga sehat ya, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa juga dikonsumsi rutin, apalagi untuk kamu yang masih dalam ya pengobatan keluarga, seminimal sehari 3 kali itu lebih dari cukup ya. Dan juga untuk dimana keluarga sehat di Indonesia yang mungkin ingin menjaga kondisi kesehatan agar tetap sehat, berstamina ya, ini juga bisa dikonsumsi setiap hari. Atau susu kambing atau cukup sehari sekali saja untuk pencegahan. Tapi untuk pengobatan sehari 2 kali ya. Untuk susu kambing atau baik untuk Zigo, Etamet, Etabes, Etakol dan juga Etabosnya. Jadi untuk konsumsinya pagi dan juga di malam hari untuk pengobatan ya. Dan untuk keluarga sehat di Indonesia, untuk susu kambing atau juga keluarga sehat jangan lupa dikonsultasikan terlebih dahulu ya. Jadi untuk yang baru pertama kali, apalagi keluarga sehat ya, karena nanti untuk keluhan ya seperti untuk kolesterol, ini konsumsinya yang Etakol keluarga sehat ya. Atau penderita darah tinggi dan juga kanker bisa konsumsi yang Etabos. Dan untuk ya penderita untuk diabetes keluarga sehat bisa konsumsi yang Etabes. Dan untuk yang punya untuk permasalahan asam urat rematik ya, persendian, asam lambung, pernapasan ya, batuk bisa konsumsi yang Zigo 26 atau yang Etamet. Jadi jangan sampai ya kamu salah pilih bes. Jadi yang penting untuk keluarga sehat jangan lupa ya konsultasikan terlebih dahulu untuk yang baru pertama kali konsumsi untuk susu kambing etawanya keluarga sehat. Dan terima kasih juga jadi yang sudah menyatu, aduh luar biasa banyak sekali untuk krim keluarga sehat ya. Tadi juga sudah ada 2 dendang yang sudah just hadirkan untuk krim keluarga sehat ya. Ada yang gelis dari Malang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dasar kemalam aja sih ya, regasal atas nama cinta dari Isnadri Senawati ya. Tadi sudah salamnya buat Bunda Supranti, Agang Ahyar, Jenny Tapera, Putra Sedia, Putra LA. Ada Mr. X ya, untuk AJS-nya hatur nuhun. Semoga saya selalu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk ini keluarga saya sudah menyatu di dangdut sore kemalam. Pertemuan susu kami kita keluarga sehat ya. Dan untuk kiriman juga keluarga saya, terima kasih sudah mendapatkan untuk ya produk Agarilus ya. Bagi yang sudah diantarin atau yang langsung datang di Radio Tari Rama dan juga jaringan ya. Kita dengerin dulu ya satu dedang keluarga sehat ya. Untuk yang mau ikut tergabung juga masih ditunggu.

Boleh banget keluarga sehat, Din. Dan untuk Dimanu juga masih beraktivitas. Bu Daryati, gimana aktivitasnya? Lah ini kok malah di ini malahan. Di mana? Di Kota Metro. Oh, lagi ini, lagi halan-halan Bu Daryati sama Pak Suprinya. Oh, iya. Jadi jangan-jangan foto kapan nih? Lah ini Pak Suprinya lagi ya lembur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembur. Atau dendangnya tajamnya karang ya dari Mansur. Oh, mungkin foto tadi siang atau pagi mungkin nih. Oke, siap. Terima kasih untuk Pak Supri dan juga Bu Daryati yang ada di Pondok Tahung. Sudah setia menemani di dang dasar kemal keluarga sehat. Kita goyang lagi sayangku cintaku. Atau yang telepon nanti ya, Bes. Habis ini ya. Atau kemudian juga jangan kemana-mana. Tetap di 13.1 FM. Atau di dang dasar kemal keluarga sehat di Indonesia. Persembahan untuk susu kambing etawa.

0: urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabes. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencaksilat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 081379194277 atau Wardoyo di 0858410823 SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

0: Masih di dangdut sore kemarin, keluarga sehat ya. Untuk di malam Selasa sudah di menit 49 aja deh Bes ya. Atau yang mau telepon silahkan sayang ke cintaku ya, di 08 12 12 12 11 310 ya. Oke, selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya, buat Mas Wigi ada di Sebat 7, selamat malam kembali ya. Untuk adanya saat jumpa pertama spesial buat Neri yang selalu di hati ulu-ulu. Terima kasih dedenya, udah ya, barusan aja kita sapa dulu satu penelpon sayangku. Ada siapakah malam ini? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum A.J.E.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Subrabti.
1: Ya, gimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat dong.
1: Alhamdulillah, aku juga selalu sehat. Ini habis minum susu aku, A.J.E.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau pagi gak sempat, sempatnya sore minum susunya.
0: Habis makan apa belum ini?
1: Nah, aku habis buka puasa. Tadi sebelum buka aku minum susu dulu.
0: Habis buka puasa. Ya, oke.
1: Kan habis. Iya, terus nanti kalau mau tidur minumnya Biosi.
0: Habis nanti setelah mau tidur Biosinya dikonsumsi ya.
1: Sekali aja aku sehari dua kali. Aku pagi bukanya sibuk, kalau pagi sibuk mau ke pasar.
0: Untuk pencegahan mah sudah lebih dari cukup.
1: Iya betul, daripada, selalu sehat.
0: Iya, daripada enggak sama sekali ya kan.
1: Iya, pokoknya mirip deh aja sehari.
0: Dendangnya ibu seberapa ya?
1: Dendangnya aku ikutan aja lah, apa yang udah disiapkan aja saja kan. Okay. Semuanya bagus.
0: Siap.
1: Iya, spesialnya buat Ajes yang lagi tugas sama Gara Malangnya tadi. Terima kasih ya senggolannya sama Mbak Neri yang di Kota Gajah.
0: Siap, terima kasih kembali Bu Subrabti.
1: Sama-sama Ajes. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Subrabti ya, sudah menyatu. Terima kasih Pantang Radio Tri Rama dong pastinya. Oke, satu penelpon lagi boleh Bes ya. Boleh ya untuk di malam ini ya. Bu Daryati, rekannya mati aku. Ayah ku tahu asih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bos AJS, apa kabar, sehat dong? Mas Firman hadir kembali dari Rumbia Lampung Tengah. Atau kedenangnya salam untuk si Doi dari miliknya Bunda Mega Mustika. Dagayang buat pendengar Tri Rama dan juga jaringan untuk AJS-nya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sukses tentunya, murah rezeki, amin. Terima kasih kembali, doa terbaik juga buat Mas Firman sekeluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, terima kasih buat Mas Firman yang ada di Rumbia Sodomia tuh. Ada Mbak Mar, Mas Ajes ya. Salah ketik katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya dong, Permata Hati. Salamnya buat sama sahabat dari Rama aja deh ya. Terima kasih. Terima kasih kembali buat Mbak Mar. Ada di RY2 seperti Rama juga sudah menyatu. Gimana untuk ya produk agarnya masih atau sudah habis? Selamat malam juga ada Mas Wahyu Indra. Selamat malam Majes ya. Dari seperti Raman juga sudah menyatu keluarga saya. Thank you, terima kasih. Ada Mas Hii sedang dusar ke malam yang ada di 28 menyatu. Dedangnya dari Evita Mala ya, rambut rambut siapa. Oke, siap ditunggu. Terima kasih yang sudah menyatu juga Kang Rusid, Kang Rosid, gori-gori enyoy. Amsen wala ya, iya terima kasih Kang Rosid ya. Sudah menyatu juga dedang dasar ke malam. Ada Pak Adiba. Selamat malam Pak Adiba. Yang ada di Jojok ya. Sudah menyatu keluarga sehat ya. Agak akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut sore ke malam Majes. Ada kisah lagunya dong, Nyanyian Rindu. Kirim salamnya buat Nenggelis Sedara Malang, Jenita Putra Setia. Ada Mas Alfian, Bu Sri Suprapti Maklum ya. Buat Muslimah. Untuk kejadiannya terima kasih. Hatur nuhun sami-sami. Paling kasih buat dirimu. Sudah menyatu juga untuk kedidang dasar ke malam. Pastinya masih persembahan susu kambing Etawa ya. Ada Etamet, Etabes, Etakol, Etabes dan juga Sigodo dan keluarga sehat ya. Silakan yang ingin dapatkan ya, dapatkan langsung di Radio Tiri Rama Jaringan. Yang mau jadi pesan antar juga boleh, sayangku cintaku. Yuk, satu dedang mati aku. Pantang terus keluarga sehat. Selamat malam dan selamat ya mendengarkan.

0: Enaknya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, fase awal pertumbuhan tanaman ubi kayu atau singkong milik para petani di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, kini tengah menghadapi gangguan serius. Banyak tanaman singkong yang baru mengkerdil. Fenomena ini mengancam keberhasilan panen dan berpotensi memicu penurunan hasil produksi hingga mencapai 50%. Secara teknis agronomi, penyebab utama di balik fenomena kerdilnya tanaman singkong ini adalah terjadinya defisit air yang ekstrim pada fase vegetatif awal. Tanaman muda yang baru diletakkan di lahan terbuka sangat membutuhkan pasokan air yang konsisten untuk merangsang perbentukan akar dan pembelahan sel pada tunas baru. Ketika pasokan air dari alam maupun irigasi buatan terhenti, metabolisme tanaman akan melambat drastis sebagai bentuk pertahanan diri yang berdampak pada pemendekan jarak antar buku batang dan kerdilnya ukuran daun. Selain faktor alam berupa musim kemarau, gangguan pertumbuhan kerdil ini diperparah oleh pola tanam yang kurang tepat atau human error di kalangan petani lokal. Tergiur oleh tren positif harga singkong di tingkat industri tepung tapioka yang saat ini melambung tinggi hingga di atas Rp12.000 per kilogram, banyak petani yang nekat melakukan penanaman darurat. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Dangdut sore ke malam.
1: Radio Trirama FM.

0: tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet. Akhirnya lulus juga. Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
1: Gimana gak cemberut, Fir?
0: Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah. Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
0: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
2: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026, dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

Salam manis untuk si Doi Besi atau di malam ini juga sudah. Buat kita di menit 24 di jam 7 waktu Radio Dharma dan sekitarnya. Terima kasih sayang. 1 jam 30 menit sudah berlalu. Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di malam ini. Baik Diana, selamat malam Jess yang ada di veteran juga sudah menyatu. Dan tersorek malam keluarga sehat ya. Dan waktunya aja juga harus pamit nih sayangku. Dari rumah dengar keluarga sehat ya. Nanti dilanjut di goyang malam ya. Asik sekali bestie. Aja sekarang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: di Ramai FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
1: Asik sekali Besti.
2: Assalamualaikum, selamat malam besti-besti semuanya. Malam hari ini ketemu lagi barengan Fandi. Tetap stay tune ya, sampai jam 10 di Goyang Malam. Asik sekali besti.

tidak semua laki-laki keluarga sehat Indonesia. Selamat malam semuanya. Selamat menikmati edisi hari Senin ya, Bes ya. Awal pekan ya, rasanya menakutkan bagi yang kerja kantoran. Biasanya kesibukannya bertambah ya, Bes ya. Dari pagi sudah banyak tugas-tugas, terus pulangnya kesorean dan malamnya kecapean. Selamat istirahat deh buat para besti-besti. Mudah-mudahan malam hari ini semuanya pada sehat, terus tenaganya bisa pulih kembali ya setelah seharian beraktivitas. Pastinya malam hari ini capek sekali. Hilangin capeknya yuk sambil pantengin goyang malam barengan Fanny, bakal menghibur besti sampai jam 10. Silakan yang mau gabung bisa telepon SMS juga WhatsApp yuk di 0812-1212-9310. Kayak biasanya Fandi akan kasih dendang-dendang favoritnya Besti ya. Sekaligus informasi kesehatan juga gak lupa, karena setiap hari ada wawasan-wawasan ya yang bisa bikin pengetahuannya Besti makin bertambah, apalagi di dunia kesehatan ya. Pantengin terus goyang malamnya sampai jam 10 malam bersama produk-produk herbal Radio Tri Rama FM. Ada produk Biosi, ada produk susu Etawa, dan ada produk herbal Agadilo series-nya. Hari ini udah konsumsi yang apa saja, Besti? Ini banyak yang dikonsumsi ya, sesuai keluhannya Besti. Lagian masih ada stoknya di rumah. Ya wes deh kalau gitu, dikonsumsi rutin ya. Mudah-mudahan produk-produk herbal dari Radio Tri Rama membawa perubahan kesehatan bagi Besti. Nah, untuk Anda yang mau pesen atau mau tanya-tanya produk herbal Agarilus, bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600. Kalau mau pesen juga silakan ya, langsung ketik nama alamatnya yang lengkap. Jangan lupa dikasih nomor HP yang aktif ya, karena biasanya Besti mesenin buat orang lain ya. Jadi kalau bisa pakai nomor HP yang bisa dihubungi, dan yang pastinya produknya ya, produk yang jelas yang mau dipesen yang apa ya. Nanti akan kami kirimkan sampai ke tujuannya, keluarga sehat. Oke deh, selamat malam untuk para Besti. Selamat menikmati suasana santai malam hari ini. Ya udah pada makan, alhamdulillah perutnya kenyang, hatinya senang. Yang belum makan silakan makan dulu ya, Bes ya. Atau malam hari ini niatnya diet, nggak pengen makan malam, ya wes deh nggak apa-apa ya. Sekarang Besti ngemil aja yang sehat-sehat, kayak ngemil buah atau cemilan-cemilan ringan yang nggak banyak gulanya ya, biar berat badannya semakin terjaga. Selamat menikmati suasana kumpul-kumpul buat para Besti yang lagi ngobrol rame-ramean di rumah ya. Mudah-mudahan makin akur sama keluarganya dan makin seneng ya. Ya wes deh kalau gitu, biar makin semangat, biar malam hari ini makin ceria. Jangan kemana-mana, Bes, tetap pantengin goyang malam, asik sekali Besti.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.

Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di 3

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbak Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbak Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Aduh Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
4: Kenapa Bu Sita? Kok khawatir sekali?
3: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan ya?
4: Nah, tenang saja Bu. Dulu anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama. Tapi sekarang Dinda sudah lancar bicara.
5: Lihat Ma, ada kupu-kupu.
4: Iya sayang.
5: Ma, Dinda nangkep ya kupu-kupunya.
4: Hati-hati sayang.
3: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya Bu Rina?
4: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
3: Jamu tetes baking?
4: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
3: Gimana cara memberikannya?
4: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
3: Terima kasih, Bu Rina.
4: Oh iya, Bu, sama-sama.
3: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
2: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain. Pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
6: Yeay, akhirnya lulus juga.
7: Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih?
6: Galau karena dia.
7: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
6: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
7: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
6: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
7: Wah, ini mah udah komplit banget.
6: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
2: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3.
8: Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa San Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
5: Main si Titin teman aku cerita.
9: Cerita apa,
5: cerita,
9: Dek?
5: Cerita mana cerita berenang. Asik deh, Ma.
9: Gimana?
5: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
9: Oh ya? Terus?
5: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
9: wah,
5: Ma.
9: Wah, asik ya.
5: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
9: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
10: Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 8 malam.
11: Sekarang sudah jam 8 malam.
12: Tonton radio, pantau drama, digoyang-goyang, asyik.
13: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
14: Asik sekali, Besti.

Oke, digigit ular keluarga sehat Indonesia. Ada-ada aja ya, mimpi kok bisa digigit ular. Ada yang bilang kalau mimpi itu adalah bunga tidur. Tapi kalau bunga tidurnya digigit ular ya, apakah ada artinya? Tapi kalau bunga tidurnya digigit ular ya, apakah ada artinya?

orang yang baru dikenal ya, orang yang kepo sama keluarga sehat, pengen ngajak kenalan gitu loh ya. Nah, ngomong-ngomong, Besi pernah nggak mimpi digigit ular atau bahkan digigit hewan-hewan yang lain ya? Siapa tahu pernah mimpi digigit buaya. Eh bener, besoknya ya ketemu sama buaya darat. Aduh, aneh-aneh aja ya. Oke deh, selamat malam untuk para besi-besi. Selamat menyatu dan selamat stay tune di Goyang Malam. Barengan Fanny bakal menghibur besti sampai jam 10. Ikutan gabung yuk, silakan telepon SMS juga WhatsApp ya di 0812-1212-9310. Selamat menikmati santai ya Bes ya. Enak banget jam segini santai. Iya dong, kan habis aktivitas. Malam hari ini adalah waktu yang pas untuk menikmati me time atau waktu sendiri ya. Menikmati kesendiriannya Besti untuk bersantai, beristirahat, membaca buku atau nyemil ya, ngunyah sesuatu gitu. Ngunyah apa? Ngunyah keripik ya, atau makan kue, makan roti, minum teh, minum kopi, atau nyeruput air anget ya. Semuanya terasa nikmat sesuai dengan favorit atau kesukaannya besti-besti semua. Biasanya kalau jam segini sukanya ngopi ya. Nanti malam soalnya mau begadang. Barangkali besti ada yang kerjanya sip malam, makanya gak boleh ngantuk ya. Tapi kalau malam hari ini sudah ada yang tidur juga gak masalah ya. Siapa tahu besok pagi harus berangkat meruput atau bangun meruput untuk jualan. Kalau jualan jam berapa? Jualannya pagi, tapi nyiapinnya harus jam-jam 2, jam 3 ya. Terkhusus untuk warga sehat yang lagi jualan makanan ya. Pokoknya semangat untuk para penjual-penjual makanan, karena berkat Anda yang jualan sarapan di pagi hari ya, kita yang gak sempat sarapan itu bisa beli. Jadi gitu deh, keluarga sehat sama-sama menguntungkan ya. Oke deh, selamat malam juga untuk para besi-besi yang lagi ngelembur. Ngelembur malam hari ini ada tugas tambahan yang harusnya udah pulang dari jam 5 sore. Lah ini kok belum pulang? Lah terus pulangnya jam berapa? Jam 12 malam. Ya udah deh, semangat aja ya Bes ya. Walaupun Besi baru mau mulai aktivitas di malam hari ini juga harus semangat. Mudah-mudahan cepat rampung biar Besi bisa istirahat dan menikmati nyenyaknya tiduran di kasur para besti-besti semua. Wadi mau sapa-sapa dulu tuh para pendengar-pendengar yang lagi menyatu di streaming di aplikasi ya. Selamat malam yang lagi pantengin di kawasan Lampung Timur dan sekitarnya. Malam warga Taman Negeri yang di seputaran Probolinggo, selamat malam. Yang di Sukadana ya, yang di seputaran Labuan Maringgai sana dan sekitarnya, yang di Sekampung, yang di Rumbia, Lampung Tengah dan sekitarnya, selamat malam. Yang lagi menyatu di Lampung Utara, di Lampung Barat juga selamat malam. Yang lagi dengerin di Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pringsewu dan sekitarnya ya, karena Radio Trirama tuh dijangkau di seluruh Lampung. Mudah-mudahan pada terhibur semuanya. Iya dong, selalu pantengin Radio Trirama. Apalagi Trirama tuh ya, ada obat tuh yang katanya bisa mengobati berbagai macam keluhan. Bener banget, di sini tokonya, toko obat herbal Agarilu Series ya. Jadi berbagai macam produk-produk herbal bisa Anda dapatkan di sini, khususnya produk herbal Agarilu Series. Mulai dari produk tetes, produk madu ya, terus produk apalagi, produk kapsul untuk mata, untuk kanker, yang punya masalah dengan kesehatan persendian juga di sini ada produk jamunya. Selain produk herbal Agarilu Series, di Trirama FM dan jaringan pun menyediakan berbagai macam produk susu kambing Etawa. Mulai dari susu untuk mengatasi diabetes, susu untuk kanker, susu untuk osteoporosis, susu untuk anak-anak juga di sini lengkap. Ada promo loh Bes, ini promo susu Etawa ya, yang varian Zigo, ada Zigo rasa-rasa Bes. Ini rasanya rasa coklat, rasa stroberi, rasa kolostrum ya. Beli 3 box cuma Rp200.000. Lumayan banget ya. Terus ada promo produk herbal tetes Biosin.

Nih, beli satu gratis satu susu Etawa ya. Ini mumpung masih ada beberapa stok ya, Bes ya. Terus ada promo lain seperti Agadilus Drink, beli satu gratis satu. Ada promo lagi Agarilo Selte, beli satu gratis satu susu Etawa. Herbal Morinda, beli satu gratis satu. Ada lagi promo jamu tetes baking, beli dua gratis satu ya. Langsung diborong yuk di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Hadir malam Besti sambil lembur. Oh ya, bener lembur ya. Selamat malam juga Bunda, lagi lembur malam hari ini. Apakah dirimu ada orderan ya? Apakah malam hari ini banyak pesanan? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan rezekinya makin bertambah ya. Untuk keluarga yang punya usaha di rumah, usaha tahu, usaha tempe ya, alhamdulillah banget ini. Pokoknya kalau ngerasa capek ya, keluarga set harus ingat ketika nganggur. Ketika orderan lagi sepi, gak ada yang pesen. Aduh. Jadi harus semangat ya Bes ya. Kalaupun lagi ngelembur, mudah-mudahan makin banyak pesenannya. Dan Fanny doakan Besti selalu dalam keadaan sehat, biar badannya kuat untuk beraktivitas walaupun lembur. Selamat malam Mas Pandi, ada Mbak Siis di 28 Metro Menyatu. Lagunya ikutan aja ya buat Mas Pandi ya, makasih, sehat selalu, amin. Makasih Mbak Siis, salam untuk Mas Benny Gul dan semuanya lagi pantengin malam hari ini. Jam segini kok haus ya Bes ya. Silakan minum yang mau minum ya. Kalau mau ngemil silakan ngemil, di rumah ada apa cemilannya. Waktu buka kerunduan lah raine ngopo-opo. Ya Allah, masa mau ngemilin jari ya. Ya udah deh kalau gitu Besi tahan lapar aja ya. Malam hari ini minum air putih aja. Karena di rumah enggak ada apa-apa, sambil pantengin Goyang Malam, mending kita dangdutan lagi ya. Jangan kemana-mana ya, tetap di Goyang Malam, asik sekali Besti.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium. Dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda. Dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen. Sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium. Spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium, di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
5: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
6: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkmakrifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Miss.

0: Halo mama mantu keluarga saat Indonesia yang lagi pengen apa? Pengen nikah ya. Mudah-mudahan direstui sama mama mantu. Mama mertua ya. Oke. Selamat malam besti-besti semuanya. Ya ikutan gabung via telepon SMS juga WhatsApp di 0812-1212-9310. Kita tunggu sampai jam 10 malam ya. Edisi hari ini Senin tanggal 6 Juli 2026. Besok tanggal 7 ada cek kesehatan gratis di Radio Gistara FM Lampung Barat ya. Untuk warga Lampung Barat yang dengerin, jangan lupa datang besok. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Selamat malam Bestiku. Apa kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang, alhamdulillah ya mak ya.
1: Amin.
0: Ngomong-ngomong tuh di dalam ruang siaran ada satu lalat yang jengkelin dari tadi tuh. Sliwar sliwir entah dari mana asalnya.
1: Lalat cewek itu udah biarin.
0: Ini lalat betina ya, tapi jengkelin mak.
1: Cewek.
0: Fandi takutnya waktu mangap gitu masuk ke mulut.
1: Ya kamu pakai masker dulu.
0: Kalau pakai masker
1: ya.
0: Gimana siarannya? Ini lalatnya ya, ya. Takutnya ketutup nanti kena ini kabel siaran ya.
1: Iya.
0: aduh.
1: Biarin aja.
0: Iya, iya, iya.
1: Temenin kamu itu biarin cewek itu.
0: Bener-bener ya, harus dihargai ya mak ya.
1: Nah, iya.
0: Betul. Siapa tahu membawa rezeki.
1: Betul.
0: Aduh.
1: Yang kupu-kupu.
0: Betul.
1: Yang belalang.
0: Iya. Maklum pernah nggak rumahnya didatengin hewan gitu, misalnya kayak hewan kupu-kupu apa? Kupu-kupu gajah gitu.
1: Iya, pernah. Katanya mau ada tamu.
0: Betul. Bener nggak mak?
1: Ternyata juga ada.
0: Tamu apa itu?
1: Itu adikku yang dari Gading Rejo datang.
0: Oh, kirain petugas sensus. Enggak ya. Oh beneran ya, ada saudara jauh yang datang bawa rezeki kan, bawa rezeki toh.
1: Kalau ya enggak lah, malah aku ngoi mangan
0: nyusahin.
1: Iya. Kalau malam-malam itu katanya kalau ada hewan yang masuk, itu katanya leluhur yang pulang katanya.
0: Hewan apa tuh? Ular.
1: Kayak ada belalang, kadang-kadang tuh ada apa ya, kayak kadal gitu, kayak gangsir gitu. Kayak jangkrik gitu kan. Dibunuh.
0: Jangan
1: itu
0: ya.
1: Leluhur pulang.
0: Gitu oh. Kalau curut.
1: Banyak rumahku bukan tamu itu, jengkelin itu motor-motorin nih.
0: Iya, kadang gede banget ya mak ya. Gigitin kabel.
1: Iya, kayak aku aja gigitin kabel.
0: Ya Allah.
1: Aku requestnya Sawer ya.
0: Hah, Sawer? Itu lagunya Cucu Cahyati ya.
1: Iya.
0: Gak ada loh versi
1: Sawer, aku tak mau itu loh.
0: Kayaknya lagunya gak ada mak yang versi
1: gak
0: baru
1: ya.
0: Yang lain
1: ya,
0: aja.
1: Gak apa-apa kalau gak ada, nanti Pak Pos aja ya.
0: Oke.
1: Jalannya buat Kang Birin ya. Terus buat Pak Oka, Pak SBU malam. Ada Bapak Eni, ada Bunda Ulpa, ada Dara Malang, ada Bapak Abdul, sama Mas Alpian juga malam. Ada Pak Dikator, Bu Suprapi malam, Bu Wati ini, Bu Damiase, ada Pak Dipangat juga malam. Terus ada Kang Purkentung, ada Tandu, Sepenjaga Cinta malam, ada Mama Yoga juga, Pak Sutino, sama Mandi ya juga selamat malam. Mandi itu Mama Yandi loh.
0: Iya, malam.
1: Ya terus ada Mr. Ekyu, ada Amir Khan, terus ada Kang Firman, Pak Eruri juga selamat malam. Lek Turino, Mang Ocit, ada Bu Muslimah, Nelin, Bu Isena, Mak Ediana sama Mary Susanti juga malam. Ada Mbak Jari, ada Kang Maksum, Grand Pak Maruti malam, Pak Ipara, Pak Yanggi, Pak Aska, Pak Irate juga selamat malam. Ada Mas Fernanda juga, Fernandonya juga malam. Putra LA, ada Mas Depa, ada Putra Kelas Ana juga malam. Terus ada Mbak Wandira, Mas Alan Mebel, Wahyu Endra. Terus juga ada Bunda Lili sama Mama Lili juga malam. Mama Cinta sama Bunda Tin sama Pak Sumiran ya di SP 14 sama Pak Martinya. sama Pak Sarti Gigi juga malam.
0: Malam.
1: Buat Bu Sri, Bunda Kristin, Bu Rumiase, Bu Sri Tanggamus, Mak E Iksan juga malam.
0: Malam.
1: Mama E Arif juga malam juga. Ada Sangri Paseng sama Pak Diki, Mama Muklas sama itu Bunda Sambanya juga.
0: Bunda Samba malam.
1: Buat semuanya lah selamat malam.
0: Oke.
1: Yang belum ya spesial. Tak kirain sawer ada kan biar ganti gitu.
0: Sawernya enggak ada, belum ada. Berarti yang menyanyikan.
1: Sawer sendiri ya.
0: Sawer sendiri ya.
1: Pak Riononya juga ya.
0: Oke deh, makasih.
1: Ya,
0: sami-sami, Mak. Pateng radio, Mak.
1: Pateng bilama dong. Matur nuwun, Pandi.
0: Oke, sami-sami. Makasih maklum sudah bergabung ya. Di belakangnya Besi, silakan yang mau telepon di 0812-1212-9310. Halo, goyang malam.
2: Asik sekali.
0: Malam Bu Ribut, lagi apa Bu?
2: Malam juga lagi nyantai.
0: Lagi nyantai sambil nonton TV ya?
2: Enggak, ya nunggu warung kalau
0: orang nunggu warung. Belanja. Oh, di warung enggak ada TV ya Bu ya?
2: TV-nya
0: enggak
2: pernah
0: tak setel. Lah ngapa orang ada TV enggak disetel lah ya. Ya.
2: Kurang loro ditok wis nang kamar dhewe aku ndeloki HP ya wis. Ya.
0: Siapa tahu nyetel TV biar rame lho Bu, walaupun enggak ditonton kan yang penting ada suara-suara gitu.
2: Iya lah, males kok apa mau nang ada orang belanja celak-celuk melku metu
0: amal. Mendengar ke radio. Udah. Ya Bu ya.
2: Oh, capek.
0: Ya wes sangga Bu.
2: Tak rekuas ya.
0: Nggih.
2: Cinta lima langkah.
0: Pacar lima langkah, cinta lima langkah.
2: Pacar lima langkah.
0: Cinta cinta lima langkah. Oke deh. Lima langkahnya buat siapa Bu? Langkahnya Bu.
2: Buat malu sama Pak Wardo sampai malam.
0: Itu mah cinta sejengkal.
2: Aduh lucu ya lah mau buat ini sambil lari.
0: Terus buat siapa?
2: Ada Bu Suprapti sampai malam. Melin Pak Gato sampai malam. Bu Isena. Terus ada Bu Muslimah sampai malam. Terus ada Bu Niante, ada Bu Kristin, selamat malam.
0: Malam.
2: Bu Wapini, selamat malam juga. Selamat malam. Ada Pak Haryono, Sri Hartini, selamat malam. Suwira kurung suaranya kangen, aku semoga sehat ya.
0: Amin.
2: Terus ada Mama Bagas, Mama Eka, Mama Desa, selamat malam. Ada Mang Asep Somai, selamat

0: Tati, Bang Sarjo, selamat malam.
1: Ya, malam.
0: Mbak Merin di Kota Kaca, selamat malam juga. Kentung, ada Putra Elma, ada Penjaga Jawa, selamat malam.
1: Malam.
0: Ya, Master X. Terus, Pak Sobirin, selamat malam. Mama Ari. Ada Pak Turino, selamat malam. Kata Mama Yoga, Mama Sintra, selamat malam.
1: Iya.
0: Terus Bu Daniase, selamat malam juga. Iya, betul. Saya masih panteng.
1: Oke. Udah gitu aja, Bu.
0: Nah, gitu aja.
1: Makasih ya, Bu ya. Selamat penjaga warung ya.
0: Ya.
1: Oke. Panteng radio, Bu.
0: Panteng beri lama dong. Makasih waktunya.
1: Oke, terima kasih kembali. Ada Bu Ribut yang lagi nunggu warung ya, Bes ya. Di belakangnya silakan yang mau telepon lagi. Halo, goyang malam.
2: Asik sekali, Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa, Bu? Abis makan apa? Kok tumben? Aduh, ya Allah. Iya, kok bahagia sekali abis ngunyah apa?
2: Wah, ya senang ya sama masak ya sama sama
1: nih. Oh, alah, ya udah bisa masuk ya. Oke, silakan masuk. Silakan duduk, mau pesen apa ibunya?
2: Masuk, Mas, masuk. Suruh duduk enggak ini?
1: Iya, silakan duduk lesehan aja ya, Bu ya. Karena rumahnya Fandi enggak ada sofa, duduk di bawah aja ya.
2: Temanya apa?
1: Apa, Bu?
2: Temanya apa ini?
1: Temanya?
2: Rumahnya apa? Ada tamu loh.
1: Oh, mau minum? Kalau bisa tamunya bawa sendiri. Jangan jangan repotin tuan rumah. Iya. Mulai sekarang ya namanya tamu tuh enggak boleh ngerepotin tuan rumah, harus bawa sendiri gitu.
2: Ngono dong, Mas Pandi.
1: Iya, bawa sendiri kalau bisa ya ngasih tuan rumahnya. Karena tuan rumahnya lagi susah, Bu.
2: Oh, jangan susah,
1: karena
2: nggak mau susah, Mas.
1: Oh iya, ini susah, Bu, susah banget ya, ekonominya susah.
2: Jangan susah-susah, yang seneng kayak kemarin itu loh, anu duet sama Mama Lu,
1: kenapa kok? Emang Bu Muslimah mau duet sama Fandi, mau nyanyi, ayo nyanyi lagu apa? Kosidahan.
2: Aku tuh udah penyanyi loh, Mas.
1: Lah terus apa? Pendakwah ya?
2: Iya, oke.
1: Pendakwah, gantinya Mama Dedeh ini ya. Yowes, silakan, Bu.
2: Lagunya, Mas.
1: Apa mau lagunya?
2: Mau Sapu Tangan Merah ya, Mas.
1: Oke, buat siapa sapu tangannya, Bu?
2: Fandi lah.
1: Buat aku. Dulu Fandi waktu SD tuh sering pakai sapu tangan buat ngelap umbel. Ya Allah. Iya dulu. Sekarang pakai tisu ya, Bu ya.
2: Enggak pakai lagi sekarang.
1: Iya, dulu kan waktu SD sering umbelen, Bu. Dikit-dikit umbel gitu. Ya Allah. Silakan, Bu.
2: Salamnya buat Bu Ribut tadi ya, selamat malam.
1: Ya.
2: Ada Bu Fena, ada Mama Lu, Bu Terapi, selamat malam. Bu, selamat malam.
1: Ya.
2: Ada Mama Lu, selamat malam.
1: Oke.
2: Kami, selamat malam, semoga sehat selalu. Ada lagi Kang Serja, dengan Tatiknya, selamat malam.
1: Ya.
2: Dan apa Faisal, selamat malam. Kang Mas Goto, ada Mas Juliusnya, selamat malam. Mama Desa, Mama Aja, Mama Mekonya, selamat malam juga. Ada Mama, ada Mbak Warnanya, selamat malam.

0: Rama, ada Mbak Marisi Santi, selamat malam.
1: Malam.
0: Lagi Bunda Watin Wazaitunnya, selamat malam.
1: Mm-hmm.
0: Ya, selamat malam.
1: Iya. Yeah.

0: Abang Mister S, selamat malam. Nek, Nek Durino, malam Nek.
1: Malam Tur.
0: Ada lagi, siapa Mas?
1: Siapa lagi Bu?
0: Rate, saya anggitnya Mas Malam Tiko.
1: Iya.
0: Buat Mas, siapa lah ya?
1: Siapa lagi?
0: Malam.
1: Iya.
0: Ada lagi Pak Juhada, Pak Tiko, Pak Sumirana, selamat malam.
1: Oke. Okay.
0: Pak Emaya, ada Pak E, siapa ya lagi ya?
1: Siapa Bu? Oke.
0: Ya, yang gaulnya selamat malam.
1: Udah buat semuanya aja lah Bu ya, daripada lupa-lupa terus ya.
0: Gimana?
1: Buat semuanya aja ya.
0: Makan batar kecuali sebesar Pak Mas. Semoga selalu berkeumur, murah rezeki.
1: Amin. Amin Bu, matur nuwun ya Bu ya, sehat-sehat juga di rumah ya. Oke, pantang radio Bu.
0: Drama dong Mas Pandi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muslimah sudah berkunjung ya. Wes, sendalnya ketinggalan Bu. Aduh, aduh. Halo goyang malam.
2: Terima
1: sekali Besti, asik sekali.
2: Ya,
1: malam Bapak Emirja yang ada di Kota Gajah. Sehat, Pak?
2: Iya, Mas. Alhamdulillah, hari ini waras tapi dereng sehat.
1: Lah kok bisa? Habis sakit apa dirimu?
2: Biasa, habis bawa mobil nyanding berwale.
1: Hah?
2: Bawa mobil semangkan nyanding berwale.
1: Oh, alah, di mana?
2: Di terbang untuk Lampung.
1: Oh ala, tapi enggak apa-apa toh.
2: Ya patah sedikit.
1: Patah sedikit, tapi semangkanya gimana?
2: Semangkanya ya belum muat sih,
1: Mas. Oh, belum muat toh.
2: Itu temanku di situ loh yang bawa mobil tuh, Mas.
1: Oh, siapa?
2: Probolinggo sih. Kalau si namanya sih nggak tahu nama aslinya, cuma kan
1: panggilannya
2: nama samaran gitu loh.
1: Tapi alhamdulillah nggak apa-apa ya, mudah-mudahan bisa pulih lagi, nanti bisa muat lebih banyak lagi, pokoknya harus tetap berhati-hati gitu.
2: Amin, pokoknya hati-hati pokoknya.
1: Kadang ya gitu, namanya supir tuh ada nelongsonya ya Pak ya, resikonya besar sekali. Aduh ya Allah ya,
2: pokoknya kalau buat supir-supir pesennya tuh kalau ngantuk tuh obatnya cuma tidur.
1: Oh bener, nggak bisa ya kalau ngantuk dipaksakan.
2: Nggak bisa,
1: makanya
2: di kopi tetap nggak bisa.
1: Bener, makanya kalau sopir itu tuh suka ngopi, ya toh. Dan kalau sopir itu temennya harus cerewet kalau di mobil, soalnya kalau nggak diajak ngobrol itu ngantuk, bener nggak?
2: Oh loh Mas, bener. Kadang tuh nyetel musik tuh sampai kencang
1: loh Mas. Musiknya nggak slow-slow itu yang remik-remik, tapi tetap aja ngantuk ya.
2: Tetap
1: kok. Aduh, ya apalagi kita yang cuma numpang di mobil.
2: Ya, iya, Mas. Ini cuma di kiri ya manut.
1: Bener. Pokoknya harus semangat para sopir-sopir semuanya, khususnya sopir muatan.
2: Pokoknya hati-hati, ada yang menunggu di rumah.
1: Betul sekali. Aduh, belum lagi di jalan banyak pungli. Keceplosan.
2: Positif
1: gitu. Aduh ya wes deh.
2: Pengen Mas.
1: Udah biarin. Mudah-mudahan rezekinya kita lancar ya.
2: Lancar.
1: Ya wes, monggo.
2: Ini salamnya buat semua muanya aja. Banyak lagunya saya
1: apa?
2: mau ikut aja.
1: Oke.
2: Ini buat Mas Pandunya. Selamat bertugas, semoga
1: siap.
2: Sehat selalu.
1: Amin.
2: Intinya sehat.
1: Amin, dirimu juga ya, sehat-sehat ya. Di rumah.
2: Amin.
1: Oke deh kalau gitu. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, ada Bapak Emirja di Koga. Doakan ya Bes, mudah-mudahan pulih lagi tenaganya dan bisa muat lagi ya. Di belakangnya silakan yang mau telepon di 0812-1212-9310. Halo goyang malam.
3: Masih sekali Besti.
1: Malam Pak Turino.
3: Ya, gimana kabarnya nih?
1: Kabarnya baik, jenengan sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Cuaca?
1: Ya, cuacanya cerah toh Pak? Di sana cerah ya?
3: Cerah ini.
1: Ya,
3: kurang tahu nggak ada hujan.
1: Ya, sama Pak. Di sini belum hujan.
3: Ikut makan sama Tiwul yuk.
1: Tiwul. Sambelnya apa?
3: Sambal terasi lalu
1: jengkol. Sambal terasi kalau malam nggak berani pak, takutnya mules. Nanti lagi enak-enak tidur pengen ngising. aduh. Apa
3: senang pedes?
1: Ya, harus ya kalau makan tiul. Iya, kalau makan tiul itu siang-siang pas panas-panas gitu, Pak. Pakai sambal, sambal bawang yang pedes itu ya, Pak, ya. Iya.
3: Si bawang mah gampang ngelak.
1: Oh, gampang ngelak. Terus pakai ikan asin gitu ya, Pak, ya. Iya. Enak Mudah banget. Udah
3: ikan asin, bawang.
1: Iya, yang penting enggak alergi ikan asinnya ya, Pak, ya.
3: Ya. Yang habis masukkan siapa?
1: Banyak pak, banyak yang masukkan. Silakan bapak mau salam-salam buat siapa?
3: Ya salam-salam untuk maklum itu yang ada di Pariaku. Ada Bu Sutrati, selamat malam.
1: Malam.
3: Bu Muslimah, selamat malam.
1: Oke, malam. Siapa lagi?
3: Marianto, selamat malam.
1: Malam. Siapa lagi?
3: Romo Samiaji, selamat malam.
1: Romo Samiaji, selamat malam. Siapa lagi? Siapa lagi, Pak? Bu Ribut. Bu Ribut, malam.
3: Bu Ribut, ada Om Tandus, selamat malam.
1: Ya.
3: Ada Bu Sena, selamat malam.
1: Oke. Siapa lagi
3: terus,
1: pak?
3: Bapak kepala desa yang ada di Sumber Rejeki, selamat malam. Semuanya aja lah.
1: Oke, semuanya ya.
3: Lagunya ya?
1: Apa?
3: Ya RT3 RW5.
1: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Pak, Pateng Radio.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Yusuf alias Pak Torino sudah bergabung malam hari ini. Best, sudah mau jam 9 malam aja ya. Ini internetnya lagi gak baik-baik saja ya. Biasanya gitu tuh, internet kadang stabil, kadang-kadang nge-lag ya, kadang-kadang ngadat. Aduh, bikin orang males untuk internetan ya. Halo Goyang Malam.
4: Asik sekali, Besti.
1: Selamat malam, ada Pak Pur Kencung. Sehat kabarnya?
4: Alhamdulillah, sehat, Pandi.
1: Syukur deh kalau gitu. Silakan.
4: Ya, lagunya kebagian apa? 5 menit lagi ya?
1: Ada bunga-bunga. Ada Pak Pos, ada Pacar 5 Langkah, ada Sapu Tangan Merah, ada RW3, RW5. Mau yang mana?
4: Oh yaudah, RW3, RW5. Ini salamnya buat Bu Kama, Pak Ngatio, Mbak Kata, Mbak Malem. Terus buat Urumiase, Penjaga Cinta, juga Mbak Malem. Terus malam itu Pak Warno, Bu Suprati, Bu Muslimah, Bu Isena juga Mbak Malem.
1: Malam.
4: Buat Mr. X juga mat malam.
1: Ya.
4: Ya semuanya silap Andi yang
1: semuanya. Oke. Udah.
4: Terima kasih waktunya Pandi.
1: Oke, sami-sami Panteng Radio.
4: Ganteng Pirama dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, ada Pak Pur Kencung malam hari ini ya, Bes. Yang mau cari produk herbal agar lu series bisa langsung datang ke Radio Tri Rama FM. Di sini banyak promo setuju ya. Promo apaan tuh? Ini loh promo setuju. Promo yang sangat luar biasa ya. Semarak untung Juli, ada promo untuk pembelian produk BOC, beli 1 gratis 1 susu Etawa. Ini mumpung masih ada stoknya. Ada Morinda, beli 1 gratis 1. Agarilu CLT, beli 1 gratis 1. Terus ada lagi drink, beli 1 gratis 1. Jamu tetes baking, beli 2 gratis 1. Terus ada lagi promo untuk apa lagi ya? Oh, ini yang terbaru ada susu Zigo varian rasa-rasa. Ada susu Zigo strawberry, ada susu Zigo rasa coklat, ada rasa kolostrum ya. Beli 3 cuma Rp200.000. Monggo diborong yuk di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Kalau keluarga set pengen dianterin produknya, tenang saja, kami punya kurir yang siap mengantarkan produknya sampai ke rumahnya keluarga sehat ya. Hubungi nomor call center di 0831 760 600.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan POC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radio Kistara Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Lampung Barat menggelar kegiatan bakti kesehatan berupa sunatan massal gratis bagi 50 anak dari berbagai kecamatan di Kabupaten Lampung Barat. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu, 4 Juli 2026 ini menjadi wujud kepedulian Polri dalam memberikan pelayanan kesehatan sekaligus membantu masyarakat. Mewakili Kapolres Lampung Barat, Wakapolres Kompol Abdul Rasid mengatakan, sunatan massal ini merupakan bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat. Selain mendapatkan pelayanan sunat secara gratis, seluruh peserta juga menerima bantuan berupa tas sekolah dan paket alat tulis sebagai bentuk dukungan menjelang tahun ajaran baru. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan peserta, tim seksi kedokteran dan kesehatan atau si Dokkes Polres Lampung Barat menerapkan prosedur medis sesuai standar. Seluruh anak menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum tindakan, serta orang tua diberikan edukasi mengenai perawatan pasca sunat agar proses penyembuhan berjalan optimal. Kegiatan yang berlangsung tertib dan penuh kehangatan ini mendapat apresiasi dari para orang tua peserta. Mereka menilai program tersebut sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Melalui bakti kesehatan ini, Polres Lampung Barat menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga harus hadir melalui berbagai aksi sosial dan kemanusiaan yang memberikan manfaat nyata bagi warga. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, manfaat nyata bagi warga. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
2: Asyik sekali, Besti.

0: bersama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Inilah testimoni keluarga sehat dan salah satu pemenang undian Gelegar Hajatan Untung Trirama FMNet.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Desawab dari Trimurjo, Depok Rejo. Keluhan saya asam urat. Pokoknya ya persendian lah termasuknya. Jadi saya beli apa itu drop 3 botol lah. Tapi ternyata ya bisa, alhamdulillah banyak perubahan. Sudah agak membaik. Tapi saya masih rutin minum itu drop itu. Tambah apa itu drink sama sel teh itu. Ya sekarang alhamdulillah sudah banyak perubahannya. Bisa bekerja seperti biasa. Ya terima kasih.
0: Selamat kepada para pemenang undian bulanan Gelegar Hajatan Untung. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan sehatnya dan hadiahnya di Gelegar Hajatan Untung Trirama FMNet. Rebutlah uang tunai jutaan rupiah serta grand prize-nya. Persembahan Agarilus Drop.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
3: Kemarin istrimu cerita. Katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
4: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
3: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
4: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
5: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
1: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
0: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
1: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
0: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
1: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Budiman Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Namanya siapa Pak?
3: Pak Sutimin.
2: Pak Sutimin. Alamatnya?
3: Yosomulyo Rawa Pitu.
2: Duta Yosomulyo Rawa Pitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
3: Sakit boyok.
2: Sakit pinggang.
3: Sakit pinggang.
2: Terus?
3: Asam urat. Kolesterol.
2: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
3: Herbal Biosiaga Biosis.
2: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
3: Masih satu.
2: Satu mau dua ini
3: ya,
2: udah ada perubahan?
3: Alhamdulillah ya.
2: Perubahannya gimana Pak?
3: Ya alhamdulillah, sakit-sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
2: Sakit gigi
3: itu ya,
2: kita tesin ke gigi.
3: Giginya itu yang bolong itulah.
2: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
3: Ya ada, alhamdulillah ada.
2: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
3: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
2: Biosis Siaga.
3: Ya Siaga. Alhamdulillah lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
2: Terima kasih Pak ya.
3: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi
1: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
4: Asyik sekali Besti.

0: Senangnya kalau punya pacar 5 langkah keluarga sehat ya, gak perlu repot-repot kesana kesini ya, tinggal ngelangkah ya, terus buka jendela, lambai-lambaikan tangan, langsung ketemu sama ayang ya, bener banget jadi ngirit gitu loh keluarga sehat. Tapi sayangnya kalau punya pacar 5 langkah itu biasanya sering jadi biang gosip ya, sering digosipin tetangga. Dan sering bosen, iya dong, karena kan ketemu setiap hari ya. Oke deh, mudah-mudahan bisa menghibur keluarga sehat malam hari ini yang punya pacar 5 langkah ya, atau 5 meter. Ini pacarnya lagi berduaan sama besi ya, pacar yang sudah halal. Mudah-mudahan makin langgeng hubungannya. Silakan yang mau telepon lagi di 0812 1212 9310. 13 kali aku nelpon gak bisa masuk. Ya Allah. Silakan yang mau telepon lagi, Bes, saat tunggu sampai jam 10 di 0812 1212 9310. Besok udah hari Selasa ya. Besok tanggal 7 Juli 2026 jadwal cek kesehatan gratis di Radio Gistar FM. Besti bisa langsung datang ke Radio Gistar FM Lampung Barat ya. Ditunggu kehadirannya. Halo Goyang Malam. Halo Goyang Malam. Halo, passwordnya asik sekali, Besti. Hah?
1: Herbal premium masak ini.
0: Oh iya, dengan siapa ini?
1: Bunda Supriyatini di Bandar Lampung.
0: Di Bandar Lampung, oh iya. Selamat malam Bunda, sehat kabarnya ya?
1: Alhamdulillah sehat, ini Mas Pandi ya.
0: Iya, oh dirimu biasanya telepon di WA ya?
1: Iya, sekali-sekali pakai regu.
0: Oh makanya pangling, ini nomornya siapa? Ya, ternyata Bunda toh. Oh iya. Awas, tidak popo. Gimana cuaca di Bandar Lampung? Cerah kah?
1: Mendung-mendung gimana ya?
0: Ya, mendung-mendung. Tapi hatimu nggak mendung kan?
1: Tidak, kan ada suara mesan di sini.
0: Oh gitu, tak kirain hatimu lagi kelam ya, karena banyak masalah hidup, enggak? Oke, oke, silakan yuk, mau kirim-kirimnya.
1: Jangan
0: sampai
1: yang tahu.
0: Oh gitu. Ya enggak apa-apa, diceritain ke Fandi, nanti Fandi ceritain ke orang-orang.
1: Waduh.
0: Aduh. Oke, silakan.
1: Lagunya di playlist apa Mas Fandi?
0: Ada Sapu Tangan Merah, ada Kandas, mau yang mana?
1: Waduh, kalau Kandas ya jangan ya.
0: Jangan.
1: Sapu Tangan Merah.
0: Oke deh, ada kenangan apa Sapu Tangan Merah?
1: Ini mau tahu aja loh Mas Fandi.
0: Iya, apakah dirimu pernah dikasih sapu tangan merah sama seseorang?
1: Iya, sapu tangan merah tapi berubah jadi biru.
0: Lah kenapa? Gak pernah dicuci ya, luntur atau gimana?
1: Dicuci, jadi berubah jadi biru. Asal oh, jangan hari-hari hitam semua.
0: Iya. Oke, oke, silakan mau kirim-kirimnya buat siapa, Bu?
1: Bunda Muslimah.
0: Heeh.
1: Betul, Bu Esena, Bu Ribut juga selamat malam.
0: Malam.
1: Bunda Kristin, Bunda Lili, Mama Lili yang ada di Gading Rejo juga selamat malam.
0: Malam.
1: Terus untuk siapa lagi ya, Pak Eri Pasing. Terus Kak Sukaji, selamat malam juga.
0: Ya.
1: Siapa lagi ya, yang laki-laki kok lupa?
0: Ya siapa? Ya laki-laki kok lupa, biasanya inget dong. Siapa?
1: Sangjun.
0: Iya, malam.
1: Mas Heri yang ada di Metro kalau nggak salah, selamat malam.
0: Iya, malam.
1: Untuk semua jalan Mas Pandi yang masih monitor.
0: Oke. Okay.
1: Kan jempolnya udah keriting, kasihan juga.
0: Oke.
1: Iya, salam sehat, salam kompak selalu untuk Mas Pandinya tuh terjaga kesehatan. Terima kasih waktunya.
0: Sami-sami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bunda Supriyantini dari Kota Bandar Lampung sudah bergabung ya, Bes ya. Hadir Besti, selamat malam. Ada Mas siapa ini? Mas Im MC ya. Selamat malam Mas. Ada jadwal nge-MC enggak dirimu? Waduh banyak ya. Nge-MC apa? Sunatan paling ya. Mudah-mudahan makin lancar job MC-nya. Halo, goyang malam.

0: Asik Mesti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Putra Kelana.
0: Alah, apa kabar kita Mas Pandi?
1: Kita kabarnya baik-baik saja. Di sana sehat?
0: Alhamdulillah sehat, baru pulang dari lembur ini.
1: Oh iya, selamat beristirahat ya. Oke, okay, silakan.
0: Dapat lagu kita.
1: Main lagunya udah mepet ini, waktunya udah mau setengah.
0: Nah, gini baik, kalau sudah mepet, kita ikut deh.
1: Oke, okay, silakan.
0: Salam dikit.
1: Oke.
0: Okay. Buat Mas Pandi, selamat malam, selamat bertugas. Pokok semua kru-kru Radio Tri Rama, di mana ada saja berada, pokoknya semuanya selamat malam, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Buat pen-pen yang masuk tadi, tidak saya sebut satu persatu. Pokok pen Radio Tri Rama Nusantara.
1: Iya.
0: Di mana ada saja berada.
1: Iya.
0: Pokoknya semuanya selamat malam, semoga sehat selalu.
1: Oke okay deh.
0: Buat Mas Pandi, Radio Tri Rama dong.
1: Oke, panteng radio, panteng Tri Rama dong. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Kelana dari Sukadana, terima kasih sudah bergabung ya. Sehat-sehat. Warga Bandar Lampung semuanya selamat malam, selamat mendengarkan. Yang ada di seputaran sekeliling Radio Batara FM ya. Lalu Goyang Malam.
2: Asyik sekali, Besti.
1: Selamat malam Bang Rustam, sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat selalu. Gimana ya, kabarnya Mas
1: kabarnya
2: Andi?
1: Kabarnya juga baik, alhamdulillah. Oke, silakan.
2: Boleh request lagu?
1: Lagunya kayaknya enggak bisa, udah segmen terakhir. Walah, ini. Iya, paling yo tobat maksiat lagu nih. Lah. Ya request ya paling tobat maksiat lagu nih.
2: Enggak dong, masa begitu sih.
1: Ya wes ya, salam-salam aja lah ya. Oke, silakan.
2: Salamnya buat tadi yang baru turun, Putra Kelana ya?
1: Iya, dari Sukadana.
2: Salam kenal gitu. Buat Bunda Supriyatini, semoga sehat selalu. Buat Mami Melda dari Gulung Bergoyang, Mami Sukawatinya.
1: Dirimu lagi sakit Mami. Gigi ya?
2: Hah?
1: Lagi sakit gigi?
2: Enggak, emang kenapa gitu?
1: Ngomongnya lemes banget.
2: Emang kenapa?
1: Ya lemes banget kayak orang sakit gigi.
2: Enggak sakit gigi.
1: Oh iya. Terus?
2: Kata orang daripada sakit hati lebih baik sakit gigi ya.
1: Iya kalau bisa jangan dua-duanya ya.
2: Iya dong, jangan dong, jangan semuanya.
1: Iya.
2: Semuanya sakit ya, yang penting bahagia semuanya enggak.
1: Iya kalau bisa bahagia ya. Oke. Terus?
2: Buat Bunda Muslimahnya.
1: Iya.
2: Oh, buat Nelly, buat Mary-nya.
1: Iya.
2: Buat Pak Tukijo-nya.
1: Malam.
2: Malam buat Papa Andre sama Mama Riri-nya. Selamat malam.
1: Malam.
2: Untuk semuanya aja kali ya.
1: Iya.
2: Salam kompak selalu, salam sehat selalu. Untuk Mas Pandinya semoga sehat selalu ya.
1: Amin doanya.
2: Kalau diberi, kalau pulang hati-hati.
1: Iya.
2: Ya udah, makasih banyak atas waktunya ya.
1: Oke deh, sama-sama. Oke. Pateng Radio.
2: Mantap, terima dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Abang Rustam yang ada di Bandar Lampung ya. Selamat malam semuanya. Halo Goyang Malam.
3: Asik sekali deh.
1: Dengan siapa ini, nomor baru ini?
3: Pendatang baru.
1: Oh, dari mana ini?
3: Tegalombur.
1: Hah?
3: Masa pendatang baru.
1: Ini nomornya loh, nomornya belum disimpan. Pandi lupa suaranya siapa ini.
3: Oh, kalau Chandra, Tria, Yudi itu wah sangat paham.
1: Nah, oh, kalau Pandi kayak kita belum kenalan ya.
3: Oh, perkenalkan nama saya pendatang baru MM.
1: Oh, ini Mr. MM itu.
3: Oh, ya, oh. Ya suka Mas Pandi kabarnya?
1: Kabarnya baik, dirimu sehat ya.
3: Oh, aku sering ngetri ramal Bang Mas Pandi.
1: Oh iya, kalau pas nyentel gitu nyenggok anu apa SMS biar Pandi tahu lagi dengerin, biar Pandi sapa gitu.
3: Itu kan MM tuh Chandra Tria udah tahu, apalagi waktu itu Mbak Dela itu kan pindah.
1: Terus?
3: Lama Yudi itu jam malam itu gojekan gitu.
1: Oh, oh, oh. Ini biasanya sama Ayudi ya. Oke.
3: Okay. Ya lama Yudi ya, Mak Chandra Tria juga. Kalian masuk anak aja. Pokoknya salahnya apa dari Mbak Iset semuanya aja lah.
1: Terus?
3: Kalau dari SP8 itu ya ada Pak Yanggit, dari PW, Pak Dimakul, Pak Erati, Pak Mekel. Terus tadi Bang Rustam ya?
1: Iya, Bang Rustam.
3: Oh, dari
1: Bandar Lampung, Lampung betul.
3: Kenal dia sama MM.
1: Oh, udah pernah ketemu langsung?
3: Belum, yang oh, udah belum. Ketemu itu dari SP8 itu semuanya udah tahu
1: semuanya
3: saya.
1: Semuanya udah tahu rupanya ya.
3: Oh, muka
1: rupanya kayak apa?
3: Rotor ini
1: kayak apa aja ya. Ada.
3: Ya baik kan Chandra Tria itu udah tahu.
1: Ya besok main kesini biar Fandi tahu rupanya kayak apa ya. Terus.
3: Pokoknya buat Mas Fandi diberi kelancaran dalam bekerja. Amin. Buat Mas Putra ya. Sama nenek saya loh.
1: Oh neneknya.
3: Ya wong aku biar sih ngomong Nini Sari.
1: Loh gak kebali ke dirimu yang dimomong Nini Sari. Enggak ya.
3: Enggak wong aku nek Nini Sari nyeluk MM. Yo lah peyang.
1: Oh peyang. Emang peyang balaknya.
3: Enggak, kroto lagi.
1: Peyang itu maksudnya peyang tersayang gitu loh. Iya, oke. Wes, go kabeh wae. Ini
3: dapat salam loh.
1: Dari siapa?
3: 771.
1: Siapa?
3: Itu loh di itu loh.
1: Siapa?
3: Yang tempat dingin itu loh.
1: Tempat dingin Liwa, siapa?
3: Ahai.
1: Siapa?
3: Ya, pokoknya asik ya.
1: Siap, perempuan apa laki-laki atau ibu-ibu atau bapak-bapak?
3: Perempuan.
1: Perempuan yang mana? Yang sudah bersuami atau masih sendiri?
3: Masih single.
1: Siapa?
3: D, pokoknya burungnya D aja lah. Paham lah.
1: D, oh alah. Oh iya, Andi tahu. Oke deh, terima kasih.
3: Makanya Mas Pandi. Ntar Mas Pandi miss call aja nomor saya ini.
1: Iya.
3: Beneran loh.
1: Iya.
3: Saya ceritakan ntar.
1: Alah udah tahu udah. Fandi gak mau drama-dramaan sama dia.
3: Ngawur. Itu mah kan curhatnya mah mamasnya ini.
1: Oh gitu, oh dirimu mamasnya. Iya wes deh. Iya wes terserah popo lah. Kalau gitu terima kasih lah ya. Oke deh. Manteng radio Mr. M.
3: Manteng drama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Besi ya. Tadi jadi lupa mau kasih informasi ke Besi semua. Padahal informasi ini panjang sekali ya. Tapi ya udah deh, Fandi rangkum aja buat Besi. Mudah-mudahan informasi ini menambah wawasan ya. Informasi kesehatan seputar berendam dengan air es. Air dingin loh maksudnya Bes. Kalau Besti punya kulkas di rumah ya, itu biasanya kan diisi air dingin. Air dingin itu bisa buat berendam ya. Tapi kalau tipsnya Fandi, Besti pakai air dinginnya yang mentah ya, jangan yang mateng, reman-reman ya. Air dingin, terus Besti ngambil di keran itu, terus masukin ke kulkas ya, pakai botol. Itu ada manfaatnya kalau kita berendam dengan air dingin. Ya ini bisa meredakan nyeri dan peradangan otot, apalagi setelah berolahraga berat ya. Nah untuk Besi yang punya masalah dengan peradangan atau nyeri sendi, insya Allah ini bisa kok diatasi dengan berendam pakai air dingin. Terus yang punya masalah dengan suasana hati, suasana hati itu gampang ngamuk-ngamuk ya, suka marah-marah, pokoknya nggak genah-genah, orangnya suka gelisah. Bisa ditingkatkan kembali suasana hatinya dengan berendam pakai air dingin. Dan terakhir manfaatnya bisa meningkatkan metabolisme. Jadi paparan dingin itu bisa mengaktifkan lemak coklat yang berfungsi membakar kalori untuk menghasilkan panas tubuh ya. Jadi metabolisme kita lebih terbantu gitu Bes. Nah, waktu berendam pakai air es, jangan lupa untuk membatasi waktu perendamannya ya, ya kurang lebih 5 menitan lah. Besi lakukan gerakan celup mencelup gitu, misalnya merendam kaki ya, jangan langsung direndam dalam waktu yang lama, dicelupin sedikit nanti diangkat, terus dicelupin lagi kakinya, terus diangkat gitu ya Bes ya. Jangan lupa kontrol nafas untuk mengatasi shock dingin saat pertama kali masuk ke dalam air. Iya, karena kan kita masih beradaptasi dengan air dingin tersebut ya, jadi perlu tarik nafas, buang pelan-pelan supaya air dinginnya terasa di otak dan bisa meningkatkan suasana hati kita, Besti. Fandi pun selalu melakukan kebiasaan berendam dengan air es atau air dingin ya setiap malam. Ternyata benar, suasana hatinya jadi lebih meningkat, terus mengurangi peradangan dan bikin tidur kita jauh lebih nyenyak ya. Tapi nggak perlu dilakukan setiap hari juga ya Bes ya, sesekali aja, kayak misalnya seminggu 2 kali gitu. Dan sisanya Besti bisa mencoba untuk berendam pakai air anget gitu. Air anget kenapa? Lah ya tadi, air anget tuh bagus juga untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di kaki. Karena penting sekali menjaga kebersihan kaki Bes. Iya dong, kalau kakinya bersih kan enak buat ibadah. Masa ibadah kakinya kotor ya? Belum lagi ngeliat kuku. Kukunya cantengan ya. Terus ada kotoran-kotoran di sela-sela apa namanya? Kuku-kuku di kaki ya. Jadi perlu dibersihkan ya Bes ya, supaya kaki kita itu terawat, terhindar dari kuman-kuman yang menempel pada kulit dan kuku di kaki kita ya. Mulai dari sekarang harus dibiasakan untuk menjaga kebersihan kaki, karena kalau nggak sekarang kapan lagi ya toh. Dan kebiasaan ini harus diterapkan kepada anak-anak ya, biar Indonesia itu punya masyarakat yang bersih dan memperhatikan diri sendiri tentang kebersihan ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya Bes ya informasinya. Selamat malam, ada siapa ini? Gimana kabarnya malam Mas? Oh ini mamamu kelas. Selamat malam mamamu kelas, apa kabarnya? Udah lama ya kita gak berjumpa. Udah lama mamamu kelas gak menyanyi untuk Fandi. Mudah-mudahan selalu sehat ya Mah ya, dan mudah-mudahan kita punya waktu untuk bertemu kembali. Ada Eyang Putri dari Viatun. Selamat malam, minum biosi aja lo nanti sembuh. Ya, yeah. Oke deh, nanti minum biosi ya Bu, Bu Suprapti. Kalau cantengan minum biosi juga nggak apa-apa ya. Oke deh, terima kasih besi-besi yang sudah bergabung malam hari ini. Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Kalau malam kadang gelisah ya, susah tidur. Mikirin besok mau makan apa. Best ya. Kalau pikirannya seperti itu, bukan Anda saja, tapi kita semua ya, rata-rata punya pikiran, punya masalah yang berat. Gak perlu dipikirin terlalu berat Best. Banyak orang di luar sana yang susah hidupnya, tapi tetap aja bisa ketawa ke TV. Iya. Kalau ibu-ibu sering kesana kesini ikut arisan gak apa-apa ya Bes ya. Iya, karena itu adalah cara mereka untuk menghilangkan stres. Sama halnya untuk anak-anak yang sering keluyuran kesana kesini, mungkin cara mereka itu ngilangin stres daripada di rumah suntuk ya. Tapi tetap aja untuk anak-anak yang suka keluar malam, harus dihati-hati dan harus dikasih peringatan ya Bes ya. Karena kan sekarang tuh kita gak tahu ya, banyak tindak kriminal yang terjadi, gak cuma di wilayah Lampung sih, tapi di ya rata-rata di kota-kota ya, di desa-desa juga ada yang namanya kriminal tuh pasti ada. Makanya perlu hati-hati, waspada. Sekarang musimnya orang maling motor ya. Jangankan motor, ayam pun Bes ya dimalingin. Entah siapa yang malingin ayam ini ya. Padahal kita udah capek-capek ngasih makan ayam dari kecil. Telurnya sengaja nggak kita goreng supaya ayamnya itu bisa tumbuh, bisa dijual, atau bisa bertelur kembali. Lah pas gede ayamnya malah dicuri orang. Yang sabar ya Bes ya. Iya. Pokoknya harus harus hati-hati semuanya. Kita harus bisa menjaga harta benda kita ya, karena ini tuh zamannya zaman susah, Bes. Dolar lagi naik ya. Semua bahan-bahan ya pada naik, gak cuma plastik, BBM pun naik semuanya ya. Oke deh, mudah-mudahan gaji kita dan pendapatan kita juga naik ya, supaya kita bisa membeli barang-barang kebutuhan kita yang diinginkan. Oke deh, yang mau beli produk herbal Agarilo series, langsung aja datang ke Radio Tri Rama FM. Kita buka setiap hari ya. Ditunggu kehadirannya besti-besti semuanya untuk mendapatkan promo setuju. Semarak untung di bulan Juli.

Terima kasih Besti sudah patengin goyang malam ya di edisi hari ini Senin malam Selasa. Semangat yang sedang aktivitas dan selamat menikmati istirahat buat para Besti semuanya yang lagi menyatu di kawasan Lampung Barat, Lampung Timur, yang di Bandar Lampung juga selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa konsumsi produk Herbal Agarilo Series, BOC dan susu Etawa ya. Palsu borong di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Fadi pamit dulu, RKT wassalamualaikum dan sampai jumpa.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar di malam ini sayang kecintaku? Semoga kabar baik ya untuk kita semuanya. Oke, jumpa lagi barengan AJC ya. Untuk di album Nostalgia Keluarga Sehat ada persembahan Madu Agarilus. Atau kedisi di malam Selasa di tanggal 6 Juli 2026. Lagi seperti biasanya Keluarga Sehat 2 jam ke depan ya, dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Lagi satu dendang awali di perjumpaan kita Keluarga Sehat ya. Wajah jangan kemana Keluarga Sehat ya, kita pantang terus di album Nostalgia bersebahan untuk Madu Agarilus.

Oke, masih di Pasar Lasigana dari Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungar, Lampung Timur. Masih bareng si ganteng yang manis, baik hati, tidak sombong. Siapa lagi kalau bukan AJS, tapi semuanya ya kata AJS sendiri sih. Kalau aslinya mah nggak tahu ya besti. Di malam yang luar biasa ini ya, di malam Selasa. Atau di tanggal 6 Juli 2026, keluarga sehat ya. Dan untuk di malam ini seperti biasanya 2 jam ke depan ya, dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Dan diingatkan kembali keluarga sehat, besok yang mau cek kesehatan gratis. Dan untuk siaran keliling bertempat di Radio Gistar Lampung Barat ya. Jadi yang mau cek kesehatan gratis dapatkan ya promonya juga keluarga sehat ya. Promo setuju ya, semarak untung Julinya. Silakan dapatkan otok di ya Radio Gistar Lampung Barat atau juga untuk di Radio Tri Rama Jaringan. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang mau COD juga boleh, keluarga sehat ya. Nah, hubungin di call center kita di 0831 760 600. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang sudah punya nomornya AJS juga bisa hubungi nomornya AJS ya. Boleh ya. Dan untuk dimana juga, selamat malam dan selamat menikmati serat malam bersama keluarga tercinta. Ya, masih bisa ya berkumpul dengan keluarga yang utuh, itu suatu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang kadang ya banyak yang iri, seperti diriku juga ya. Jangan pernah bersaing kepada diriku, karena saat kamu masih punya orang tua yang utuh, aku saja sudah kalah ya. Oke, dan untuk keluarga sehat, jangan lupa juga konsumsi madu agarilosnya, baik madu pala, daun profit, lambung, dan juga madu hitam pahitnya. Untuk madu agarilos juga keluarga sehat tidak kalah luar biasanya, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kesehatan, seperti untuk penyakit degeneratifnya keluarga sehat ya. Dan untuk di sahabat di malam juga keluarga sehat yang mungkin, atau di malam keluarga sehat yang ingin mengatasi atau bagian persendian tulang ya, samura, tarimati, ini bisa keluarga sehat ya konsumsi madu nomorafidnya. Atau yang punya asam lambung ya, maggot, bisa konsumsi madu lambungkung. Dan untuk keluarga sehat yang punya kolesterol, diabetes, darah tinggi, bisa konsumsi madu hitam pahit. Dan untuk yang susah tidur, sering migrain, sakit kepala, atau untuk mencukupi kebutuhan nutrisi kecerdasan otak anak, bisa konsumsi madu palanya. Semuanya tersedia di Radio Tri Rama dan juga jaringan, di apotik, reseller, toko obat juga tersedia. Untuk yang mau jadi silahkan hubungi di call center kita di 0831 760 600, keluarga sehat ya. Atau yang mau ikut tergabung boleh sengku di 0812 12 12 10 310, atau juga untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM ya. Maigun, selamat malam. Selamat malam mamaku tercinta ya. Untuk di malam juga sudah menyatu ya. Untuk di malam ini yang ada di Solo Jawa Tengah,
untuk kedadanya kasihku dari Dedi Dores ya. Terima kasih kembali ya. Untuk dimana buat Ma Igun, selamat juga buat Pak Jokong ya, terus juga ada Pak Gali juga ya. Untuk ini juga selamat malam, salam sehat selalu ya. Dan untuk dimalumi dendangnya kasihku dari Dedi Dores ya. Oke, ditunggu ya Mak ya dendangnya. Dan selamat malam, balik aja ucapkan juga ada Pak Ivara yang ada di Seba 5. Sudah menyatu juga keluarga saya di album Nostalgia atau persahan ya, untuk Madu Agarilusnya. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

saat lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Veda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah, diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Veda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
5: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, masih di Pasal Wajigan dari Jalan Gawang Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Oke, masih di album Nostalgia Keluarga Sehat ya. Ada persembahan Madu Agarilus, ada Madu Pala, Madu Nomor Fit Lampung, dan juga Madu Hitam Pahit ya. Selamat malam buat Mbak Rizky yang ada di Raman Utara tadi, sudah ya dapatkan madu lambungku. Ada juga Garilus Drop, udah banyak pokoknya ya. Selamat malam juga untuk Dimas Kolegas ya, terima kasih sudah mendapatkan madu Garilusnya. Ada Mbak Tuti dari Natar ya, dan keluhan ke Julinu sudah mendapatkan madu nomor fit deh. Selamat malam juga ada Mbak Tukinem Banding Sukadana, keluhan asam lambung sudah mendapatkan madu lambungku. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya. Ada Muhammad Soleh dari Indok Lampung, keluhan asam lambung juga sudah mendapatkan madu lambungku, keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya. Atau gede malam ini ada Pak Samino dari Sukodadi, keluhan pegelinu sudah mendapatkan madu nomor Rafid dan juga susu Zigo 26. Dan untuk kiriman juga keluarga sehat ya, selamat malam. Ada Pak Ponimin Kalipasir ya, keluhan sarap kejepi sudah mendapatkan madu nomor Raffin. Dan juga Biosi atau di radio dari Rama. Ada Pak Nanang juga dari Tataan Pesawaran sudah mendapatkan madu nomor Raffin. Selamat malam juga kembali aja saya ucapkan. Ada Bu Khadijah yang ada di Purwosari, keluhan kecil ini sudah mendapatkan madu hitam pahit dan juga Biosi. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya. Selamat menikmati selama malam Ibu Ratna yang ada di 15 ya, kata Metro sudah mendapatkan madu lambungku. Yang belum, ayo buruan sayangku cintaku. Apalagi untuk yang sudah punya permasalahan kesehatan, masa iya sih dibiarkan begitu saja ya. Coba konsumsi madu Agarilusnya, konsumsi rutin sehari 3 kali. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang ingin menjaga kondisi kesehatan bisa konsumsi cukup sehari sekali saja nih keluarga sehat ya, atau juga lebih dari cukup tentunya. Terima kasih juga sudah menyatu di WhatsApp dan juga untuk di Facebook. Selamat malam ya untuk di keluarga sehat, ada Mas Wahyu Indra. Malam aja semalam juga dari Seputi Raman juga sudah hadir keluarga sehat ya, atau di album Nostalgia. Dan untuk ini juga keluarga sehat ya, selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya. Untuk Mbak Farah juga selamat malam yang ada di Seba 5 sudah menyatu di malam keluarga sehat ya, beli bis putih juga sudah hadir malam ini. Mama Mega menyatu aja sambil rehat ya, atau requestnya tak ingin sendiri. Iya dong, malam ini kadang sudah ya ditemenin sama Jess ya. Di album Nostalgia tentunya ya. Oke, terima kasih buat ya, ada Mama Mega keluarga sehat ya sudah menyatu di album Nostalgia keluarga sehat ya, persembahan madu Agarilusnya tentunya. Jadi untuk madu Agarilus bisa dikombinasikan atau lebih bagus dikombinasikan dengan produk utama seperti BLC Agarilus Drop ya,
agar Los Hijau Seldi bisa keluarga sehat ya. Apalagi untuk promo ya, untuk promo setuju Semarak untung Juli, banyak promo yang besar keluarga sehat dari Cadabat kan. Ada pembelian BLC gratis susu kambing Etawa, beli 3 ya varian Zigo yang rasa itu cuma Rp200.000. Jadi buruan keluarga sehat yuk dapatkan, atau ke Radio Tarikrama dan juga jaringan tentunya ya. Kawalia satu denang album nostalgia, tak ingin sendiri. Atau gimana spesial ya, sedih request di malam keluarga sehat ya, di album nostalgia persembahan ya Madu Agar dulu ya keluarga sehat bersama Jess sampai jam 12 malam nanti.

0: Agus.
1: Pak Agus.
2: Ya, sebentar.
1: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh, yuk. Pak Haji, gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
1: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
1: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
1: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
1: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
1: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
1: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
1: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
1: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan MB RadioNet.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala andalan lelaki perkasa. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 23 waktu Indonesia Barat. Persembahan Bioshi, Herbal Tetes Premium, Masa Kini. Bersama saya Krisna, Radio Batara, Bandar Lampung. Dikutip dari Tribun Lampung, aksi pencurian sepeda motor, curanmor kembali meresahkan warga kota Bandar Lampung. Kali ini, nasib malang menimpa seorang ibu rumah tangga bernama Desi Mutiara Sari, 41 tahun, yang merupakan warga Jalan Amir Hamzah yang swadaya Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, kota Bandar Lampung. Sepeda motor Honda Beat warna silver hitam dengan nomor polisi BE2502ADA miliknya raib digondol maling saat diparkir di depan sebuah kafe. Desi mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 1 Juli 2026 malam sekitar pukul 19:20 waktu Indonesia Barat. Dengan lokasi kejadian berada di Jalan Lejen Ria Kudu, tepat di depan kafe Kelurahan Waidadi Baru, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Kejadian bermula saat beliau datang ke kafe tersebut untuk suatu keperluan. Kemudian beliau memarkirkan motor di area parkir depan kafe dalam keadaan terkunci. Naas, setelah urusan selesai dan hendak pulang, korban terkejut melihat ruang parkir tempat motornya bersandar sudah kosong lompong. Motor Honda Beat miliknya telah raib dari tempat semula. Akibat kejadian tersebut, korban diperkirakan mengalami kerugian material mencapai 16 juta rupiah. Ia mengatakan dari lokasi hilangnya motor telah ditemukan benda mencurigakan yang diduga kuat milik pelaku kriminal, yakni sebilah kunci letter T yang terjatuh di tempat kejadian perkara. Alat tersebut disinyalir kuat digunakan pelaku untuk merusak lubang kunci motor korban. Korban langsung mendatangi Mapolsek setempat untuk meminta bantuan hukum. Dan saat ini, kasus curanmor tersebut telah ditangani oleh jajaran Polsek Sukarame guna penyelidikan dan pengejaran lebih lanjut terhadap pelaku yang meresahkan tersebut. Demikian lintas terkini pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Bioshi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Bioshi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Bioshi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Bioshi Haga. Dapatkan sekarang juga. Bioshi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Bioshi.
2: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Hele,
1: toh.
0: Baru umur 30 tahunan aja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Akhirnya lulus juga.
7: Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
6: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
7: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
6: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
7: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
6: Wah, ini mah udah komplit banget.
7: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
5: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan fakultas

0: Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan Program Vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami penmaru.ummetro.ac.id, Instagram @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
1: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak, dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
2: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama 93,1 FM.

Warga masih di Pasar Walasigan dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Cawatar Waibungur Lampung Timur. Asli di album Nostalgia Keluarga Sehat ya. Hal ini persembahan Madu Tri Rama Kaji. Madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa, bisa menguatkan libido dan juga ereksi, mengobati juga lesi dini, lemas sawat, hipoten, dan juga membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan. Jadi untuk keluarga sehat, artinya untuk yang sudah punya pasangan suami istri, bisa banget keluarga sehat Indonesia ya untuk konsumsi ya Madu Tri Rama Kaji. Kasih untuk yang sudah ya, pastiin juga untuk punya pasangan ya. Ini juga bisa dikonsumsi pria dan juga wanita. Dan untuk keluarga sehat ya, untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita atau ke di 08317606600 sih. Dan yang ketiga untuk Madu Tri Rama Kaji, ini produk terbaru yang sudah disempurnakan, yang sebelumnya madu kuda cingkrang ya, madu kuat tahan lama, yang sekarang juga tidak kalah lebih kuat tahan lama lagi ya. Cukup dikonsumsi 1 sendok ya 1 jam sebelum berhubungan. Atau mungkin untuk keluarga sehat ya, mungkin ada permasalahan yang ya mungkin sudah lama, jadi bisa dikonsumsi rutin selama 3-4 hari 1 sendok sebelum tidur. Nah nanti untuk di hari kelima atau di hari keenam bisa dikonsumsi ya untuk 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Jadi untuk di malam ketiga keempat bisa dirutinin keluarga sehat ya, setiap malam ya dikonsumsi 1 sendok sebelum tidur. Atau mungkin untuk informasi lebih lanjutnya bisa keluarga sehat ya atau konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Atau juga untuk keluarga sehat atau yang mau jadi pesan antar juga boleh, yang jauh nanti kita bisa kirim lewat jasa sepedisi, pemberi bisa transfer COD juga bisa ya. Untuk Madu Tri Rama Kaji keluarga sehat hanya bisa dapatkan otok di Radio Tri Rama dan juga jaringan, atau yang jauh di pesantar juga bisa dapatkan ya. Selamat malam dan juga selamat menikmati otok istirahat malam. Waktu juga sudah semakin larut, sudah di menit 21 ya, di jam 11 ya. Untuk waktu Radio Tri Rama dan sekitarnya. Dan terima kasih juga untuk keluarga sehat ya, yang sudah menyatu di 93,1 FM. Keluarga sehat ya, ada sekitar 40 menit lagi aja teman-teman keluarga sehat ya. Oke, selamat malam juga untuk Mama Revan. Oh, udah lama ya gak menyatu Mama Revan. Gimana kabarnya? Assalamualaikum Mas aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mama Revan hadir ya. Kayaknya udah lama gak ikutan. Bukan kayaknya, kayaknya emang udah lama. Atau di ya, minta dinangnya dong. Siapa ya? Salamnya buat semuanya aja. Selamat malam untuk Mas Ajesnya. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Mama Revan ya, sedang menyatu keluarga sehat. Untuk dendangnya, siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Gimana nih maksudnya? Hati siapa tak luka? Jangan dosa siapa? Aku milik siapa? Ya, banyak banget yang siapanya. Kira-kira pilih yang mana Mama Revan-nya? Terima kasih buat Mama Revan yang ada di seperti banyak ya. Sudah menyatu. Selamat pun juga ada Bu Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Majes, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah ya. Untuk requestnya dong Maria. Maria, Maria. Maria. Untuk tadi Mama Revan siapanya? Siapa gitu.
Artinya terusannya apa gitu ya, siapa gitu. Aduh ya, Bu Muslimah dedangnya Maria. Maria. Oke, siap ditunggu dedangnya untuk kedepan keluarga sehat ya. Sudah sedia menemani di album Nostalgia Tadi Keluarga Sehat ya. Oke, dan untuk di malam ini ya, untuk Bu Muslimah ditunggu dedangnya. Dan juga untuk di malam ini spesial buat Ajis ya, semoga berkah, murah rezeki, amin, umur panjang, dan pastinya juga doa terbaik untuk keluarga aku ya. Dan juga untuk pendengar ya, setia Trirama dan juga jaringan dimanapun berada ya. Amin, terima kasih kembali buat Bu Muslimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mami Melda, selamat malam kembali, hadir dari Bandar Lampung ya. Oke, lagunya dong Rindang dari Kiri ya. Terima kasih untuk AJS, salam sehat selalu, amin, bersama keluarga AJS, amin. Terima kasih Bunda, ada Mami Milda ya dari Bandar Lampung, sudah menyatu di malam keluarga sehat ya. Untuk di album Nostalgia persembahan untuk Madu Trirama Kaji Keluarga Sehat ya. Silakan yang ingin mendapatkan Madu Trirama Kaji, silakan langsung datang di Radio Trirama dan juga jaringan. Kembali satu denang ya, Maria. Spesial tadi sudah request di album Nostalgia persembahan Madu Trirama Kaji.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu, Toh, usia boleh bertambah, Toh. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, Toh.
1: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo setuju Semarak untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Terima kasih keluarga sehat ya, masih setia. Atau kedua keluarga sehat di album Nostalgia persembahan Madu Tri Rama KJ ya. Tapi untuk kedua keluarga sehat waktu sudah menjaga di menit 45 di jam 11 waktu Radio Tri Rama dan sekitarnya. Cuaca semakin dingin ya BC malam ini. Semoga malam ini ya kita masih diberikan kesehatan. Yang lagi sakit semoga coba diberikan kesembuhan ya, amin amin ya rabbal alamin. Jaga selalu kesehatan keluarga saya karena menjaga lebih baik daripada mengobati ya. Dan untuk di keluarga saya terima kasih dan juga selamat malam ya untuk di malam ini. Terima kasih sudah sedia menemani di album Nostalgia ya. Selamat malam kita sahabat juga yang sudah menyatu di Facebook ya di Radio Tri Rama FM. Selamat malam aja semalam juga untuk Bunda Elizabeth dari seperti banyak Seba 6 Tanjung Kerajaan sudah menyatu di album Nostalgia. Semoga sehat selalu ya Jesse, amin. Terima kasih Bunda. Lumayanti juga selamat malam hadir warga setabat lengkap ya. Selamat malam adik Suca, tapi pun ya pun Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir. Ada Mas Samsul Hidayah dari Purwokerto Ngadilu Kediri Selatan Jawa Timur juga hadir. Ada Bubu, selamat malam. Terima kasih sudah menyatu keluarga sehat. Yuk yang ingin memanjakan pasangan juga dikonsumsi ya. Untuk ya tentunya keluarga sehat Indonesia. Atau satu ya sendok satu jam sebelum berhubungan keluarga sehat ya. Jadi untuk Madu Tri Rama KJ atau keluarga sehat yang punya permasalahan ejakulasi dini, lemas sawat, hipoten, jadi bisa banget keluarga sehat ya. Ya penting untuk keluarga sehat konsultasikan terlebih dahulu. Nanti kita akan rekomendasikan sesuai dengan keluhan yang sedang keluarga sehat Indonesia derita. Apalagi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan otak stamina, ini juga sangat bagus banget di keluarga sehat ya. Jadi untuk yang sudah punya pasangan suami istri ya, baik untuk pria dan juga wanita, ini juga bisa keluarga sehat ya. Atau konsumsi Madu Tri Rama KJ, madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa.

Lagi untuk di keluarga sehat ya, satu dendang spesial malam ini di menit terakhir keluarga sehat ya. Spesial untuk di malam keluarga sehat di album Nostalgia Dingin dari Fanny Fabiola.

satu dirang album nostalgia. Di menit terakhir keluarga sehat ya. Waktunya Jess pamit, selamat beristirahat ya. Salam sehat selalu. Ajis akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Kistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600

0: Gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan madu kuda cingkrat, madu kuat tahan lama.
3: Hai Bes, assalamualaikum, selamat pagi besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bes ya. Seperti biasa, sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan menemani besti-bestiku, tayang-tayang, well-well. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, masih di acara Begadang. Persembahan Madu Kaja Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama.

masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
2: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Trirama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
7: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
6: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.

spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Setiap pembelian 1 BOC gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 3 box susu Zigo 26 hanya Rp200.000. Spesial promo 1 Ju Semarak Untung Juli. Dapatkan promonya hanya di

Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh? Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya, yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabes juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten, itu sendal saya, jangan dibawa pulang loh ya.

Besti bestiku, tayangku, well ku, apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya, di tanggal cantik loh bes loh. Tanggal 7 bulan 7 2026. Semuanya pada sehat ya bes ya. Semuanya pada semangat, yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam, mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar semuanya. Semangat semuanya. Cuan, cuan, cuan, cuan, di manakah dirimu cuan? Cuannya juga pada lancar ya. Anda pun juga yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini. Adapun untuk besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada jatah ronda, juga selamat pagi bapak-bapak ronda semuanya. Yang memang lagi pada jaga satpam, juga selamat pagi bapak-bapak satpam semuanya. Sehat semuanya, semangat semuanya ya bes ya. Ataupun untuk besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada

sekitarnya. Adapun untuk basi-basiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada pandang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga selamat pagi. Ataupun yang memang lagi pada pandang diriku di Radio Asrian FM Pring Sewu Raya, juga selamat pagi warga Pring Sewu dan juga sekitarnya. Ataupun yang memang lagi pada pandang diriku di 101,3 FM Jazz Gising dan Gamus Impres Purwodadi Gising dan Gamus, juga selamat pagi warga Gesting. Yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bungur Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari ini. Besi-besi aku

di penyiar tadi yang cantik, aduh hai ulala. Berganti yang ganteng gagah perkasa idaman para wanita, namanya Wahyu Dinata. Menemani besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku setiap hari. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan ngasih yang enak-enak. Aku bakalan ngasih yang asik-asik. Aku bakalan ngasih yang mantul-mantul atau bestie. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini. Pergunakan di 08 12 93 10. Boleh di PSM.

mendekati ke Radio Tri Rama FM ya. Yang memang lagi pada TikTokan, ada yang lagi pada TikTokan, yang lagi tap-tap share, yang lagi muyung-muyung koin, begitu basi-basiku, tayang-tayangku, well-wellku. Jangan lupa juga di follow TikTok Radio Tri Rama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok kecuali diriku. Diketik Radio Tri Rama FM, begitu basi-basiku, tayang-tayangku, well-wellku ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti masih di Begadang Persembar Madu Kajet Tri Rama FM Besi. Dikasih informasi.

berkali-kali gada kue. Wow, amazing. Ya dikonsumsi rutin madu kaca Trirama FM. Setiap hari dikonsumsinya ya, untuk menambah vitalitas pria dewasa, biar semakin greng, semakin tahan lama, biar tidak loyo kaya kapok kena banyak ngelempuruk abain kena kue. Dikonsumsi rutin madu kaca Trirama FM ya. Bapak-bapak, amang-amang, pade-pade, monggo dikonsumsi. Atau bude-bude juga boleh, emak-emak juga boleh untuk mengkonsumsi madu kaca dari Rama FM, biar semakin susi suaminya. Silakan dia ya, langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan di 08 triple 12 di 0831 760 600 ya. Sekali lagi di 0831 760 600. Terima kasih untuk basi-basi aku, tayang-tayang aku, well-well aku, yang selalu rutin mengkonsumsi madu kaca dari Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kaca Trirama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Ya.

0: Jatri Rama FM. Bapak-bapak, buruan bapak-bapak, biar istrinya minta ampun berkali-kali bapak-bapak. Halo, selamat pagi. Begadang bersebar Madu Kaca Tri Rama FM.
1: Madu kuatkan lama.
0: Nah, Mak. Pak Warno di Mak Pak Warno. Konsumsi madu kaje Pak, konsumsi madu kaje ben maklum itu kui. Mama kungkung minta ampunnya berkali-kali Pak.
1: Wis toh. Yakin.
0: Allah Pak Warno kalau yo kaya kapu kena banyak ngelempuruk baik.
1: Iya. Lah
0: Pak, semakin tua semakin jadi Pak. Tua-tua keladi, umur boleh tua, tapi jiwa raga tetap tua. Muda.
1: Ada meninggalnya yo, lanjut yo pura-pura jual mahal, tak pernah main ngono lah.
0: Mama. Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain dirimu?
1: Biasa ngindik wong gan.
0: Orang rampungan.
1: Wes.
0: Yo, alah.
1: Fokus kar. Ya.
0: Ngono kuwi. Oh, alah. Jare Pak Warno wes yo tenang yo, mau wes gaspol yo koyo jalan tol ngene kuwi. Oh,
1: iya. Mama. Mama. Main yo ngono aku, non.
0: Daripada preges lagunya apa dirimu?
1: Undangan palsu Caca Handika.
0: Undangan palsu
1: Caca Handika.
0: Seperti dirimu kemarin ngundang diriku ke tempat dirimu, ternyata dirimu mah palsu. Aku sudah hadir ke Inovasi Radio. Mana mamaku? Ara Prono, kok ndak darani ora enek wonge ngene aku nang omah.
1: Padahal lu yo ana aku nggih omahe.
0: Lah tenan to.
1: Ono aku yo omah.
0: Wes tapi yo ora apa-apa, Deng. Timbangan tenan rono, wes aduh dalane api ngene kuwe. Tekan kono ora enek sapa-sapa. Giriran ana sapa-sapa ngene kuwe nawani degan kon menek dhewe ngene kuwe. Allah megah mak wes wegah.
1: Tenan gede aku sing rono.
0: Megah. Mak.
1: Lon.
0: Sambil dicek atau digoyang dulu buat siapa digoyangnya?
1: Goyangnya buat Kang Pur Kentung, Jaga Cinta, Pagi,
0: Pagi,
1: Agil Tinggung,

0: Ben sama Ruti, pagi Bunda Tamba, terus sama Mama Bakas, sama Moklas, ada Tak Kancil,
1: pagi
0: Hasan sehat pagi, Le Turina,
1: mbokmu Le, mbokmu
0: untuk mbok, aku sih nganu
1: mbokmu gilo Le, mbokmu mau bercikrak-cikrak jare de Le, ijek kuat
0: dari ya Le Turina ya, jarum ini bu terus Nelin bu muslimah.

0: Ramane sami ati Agus.
1: Kang Agus.
0: Gus rampung urung Gus.
1: Ki lo Kang Agus. Fansmu Kang Agus. Bukan dirimu yang ngefans dengan aku ya Kang Agus ya.
0: Iya. Mbak Dia Galadara. Mama Lili, Bunda Lili, Pak Ki. Mami Melza. Terus Kang

0: Selamat pagi.
1: Royang langgeng pagi. Terus Pak PE 70
0: pagi.
1: Sang Kang Oka.
0: Apa pagi? Ampun Akang Oka atau Mbah Akang Oka? Mbah Agung, Mbah Agung.
1: Mbah Agung,
0: Kang
1: Oka.
0: Kang Oka iki tahun 80 ngene kuwi.
1: Saiki ya.
0: Saiki ya Mbah Agung ngene kuwi.
1: Mbah Agung.
0: Mbah Agung pagi nggih.

0: sing Allah.
1: Siapa?
0: Si sopan kan lanjut.
1: Siapa teme?
0: Tak ingin uang kau masukan lali aku.
1: Siapa?
0: Jenengnya lali yo.
1: Oh ala berarti jenengnya lali wes kan?
0: Tak lali. Aku mau eling begitu.
1: Aje.

0: Sebut lanang ora ganteng, sebut wadon ya ora ayu.
1: Ayu.
0: Lah yo kuwi, wis gua wae mak, mak.
1: Gua wae lah. Wis kan mama Lili kudu dalili gelem dheweke.
0: Jare Bunda Lili nggo ngopo nang kene mak?
1: Pembaruan kan di kali pasir ya to. Direkono ae lagi
0: tenan ayut. Nggo doae. Wes nggo tak gawono. Sakno MM. Arep digua nanti-nanti kuwi lho M. Ayo MM.
1: M. Di kali pasir dolan rono M.
0: Lah,
1: pembaruan sisan.
0: Mama, terima kasih Pak Tersepaduun C. Mungkin-mungkin ya Pak Warno sehat sekeluarga, jadi semangat terus. Salam kalian Pak Warno, di gaspol Pak Warno seurung mendapatkan garis dua anakku. Amin ya. Pantang radio. Pak Tersepaduun oke. Kalian maklum itu dari Paria Agung. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat juga ya. Halo pagi, begadang persembahan Madu Kaja dari Rama FM.
2: Madu kuat tahan lama. Aduh kuat
0: tahan lama. Apinawati
2: aku teh kangen sekali sama dirimu sayang.
0: Baik, nu penting mah orang mah teh kangen boro-boro rek kangen ka dirimu. Meni hayang nalapung boro-boro rek kangen hayang nalapung ngopi mah asli. Untung we jauh coba lamun deket mah ditalapung, jauh ge diketepel. Diketepel ku cuma graso.
2: Aya itu habis tur ikutin
0: sia. Teu nanya arek tur arek naon ge teu nanya abi mah teu. Jeun teu daek hayang nanya. Teu hayang nanya. Teh hayang nanya abdi mah.
2: Teh
0: hayang nanya.
2: Selamat pagi, sekarang duduk di kursi.
0: Teh cek saha abdi menantung.
2: Berdiri di kaki.
0: Teh abdi mah bari jongkok, abdi mah lain berdiri deui.
2: Oh,
0: ada ngoge gogoleran, abdi mah gogoleran.
2: Gua mau goleran, apa itu?
0: Di mana karak nang kuban yang ngigir. Ada mungkin pari nonggeng, abi masuk.
2: Karena madu kuat.
0: Tuh ya, dikonsumsi madu kaja na. Emangnya dirimu tara konsumsi madu kaja, makannya loyok loyok apa kena baju ngelempuruk baim. Untung jauh mendekat kepel dah, yuk.
2: Sehat ayo deh.
0: Alhamdulillah.
2: Sama HP-nya sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, telepon telat ayo deh. Saya mengucapkan selamat tahun baru 1448 Hijriah. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun yang kemarin. Baik itu ramainya, radio jaringannya, kru-krunya ayo juga sama ganteng sekali. Lagunya ayo deh sayang ya.
0: Is tegenanya abi mah moal teh te playlist
2: emang asemu enggak kangen sama aku
0: teh playlist teh
2: aku ini selalu merindukan kamu.
0: Is eueus eutik kukuna ge kangen-kangenna hayang nalapung mah heueuh hayang nalapung
2: emang saya ini bola dunia
0: hayang nalapung
2: atau mah ikutan lagunya ikutan kami aja.
0: Sok digoyangna kersa digoyangna kersa digoyangna hiji dua tilu spesial kersa spesial
2: jantar dulu ayo aku
0: tak tergoyang malah karena itu ya ampun Gusti Agung tambahkanlah hatiku besti
2: dengerin dulu
0: menghadapi Saparo-saparo, besti.
2: Buat Ayudi yang sekarang sedang nunggu jungkir balik.
0: Cek saha kergogoleran, urang mah kergogoleran. Diomongan teh ampun.
2: Overdosis panu kuda jingkrak.
0: Lah pokoknya
2: mudah-mudahan
0: susu kuda jingkrak panu kuda jingkraknya
2: tambah laris manis.
0: Amin.
2: Lancar ceramahnya sebentar lagi ulang tahun lagi. Buat teh di rumah ya teh ya. Aku ini cinta sama Ayu dulu teh.
0: Baik tenan naon kok kuma maneh we dinya. Em. Ayang beb mu kilo em.
2: Lanjut ya. Buat teteh darah malam.
0: Dua.
2: Buat yang di Jambi itu siapa?
0: Ucutnya tuh.
2: Mbak Vero.

0: Sial.
1: Nanti lu gua ayo deh. Sama yang di situ siapa ah yang di lambung bantu ah.
0: Ngetutup. Kotanya saya.
1: Sama tadi malu-malu sama bapak. Udah sama guru-gurunya Bang Panji. Sama Bang Eri.

0: Pak Jaleus, Pak Dangdut, sama yang di drama semuanya, sama yang di mana Bantara semuanya. Lagunya ikutan Ayudi. Spesialnya
1: Banteng Radio.
0: Spesialnya untuk dengerin spesialnya untuk yang di Wetana namanya Eva Adelia Kacuy.
1: Angger we, angger eta mangsa mang rohana deui. Padang radio. Terima kasih. Matur sembah duwun nepikeun kabeak suara euy. Aduh, ampun. Halo, selamat pagi. Begadang bersama Manuk Kaje Tri Rama FM.
2: Tri Rama Kaje. Mana kuat?
1: Pas pisan euy, ayang embepna muncul. Aduh. Kang Depa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi mare kalem beak suara abi euy. Gara-gara nu geulis bieu ampun. Kang Depa.
2: Siap. Gimana, Mas?
1: Direbut sehat. Teh nya malah direwekan deui. Kalem Yudi, kalem, kalem. Kalem. Kang Depa.
2: Iya, Mas. Geus
1: direkrekes laguna naon?
2: Apa ya kira-kira ya?
1: Naon
2: yang cocok pagi-pagi.
1: Naon dah.
2: Naon ya?
1: Atau naon abi teh nanya, malah nanya balik. Terus abi kudu nanya deui ka saha atau besti? Kalem ya, Yudi, kalem. Kalem ya, Yudi, kalem.
2: Kalem, kalem.
1: Kalem. Kiraku tadi rek katepel ka ditu, ayeuna gentian ngatepel deui ka dieu. Kudu siapkan katepel jeung kaleci loba, ieu mah besti euy. Tok, naon laguna naon?
2: Kieu teh mah apa?
1: Naon?
2: Senenge Cinta Merajambu ya.
1: Astagfirullah. Astagfirullah, kudu sabar nih, sabar. Ampun, sabar Yudi, sabar. Sabar di, sabar. Sabar di. Perasaan tadi tengis diputerkan di request di, sabar di, sabar Yudi, sabar. Sabar Yudi. Mesin dikempesan.
2: Sorry, sorry.
1: Gusti.
2: Jan. Ya udah ini aja. Cinta membawa bahagia aja.
1: Nah.
2: Cinta membawa bahagia.
1: Cinta membawa bahagia. Enggak bahagia gimana, besti di mana-mana ada. Tak ada sambil dicek di goyang lah kerta goyang dah.
2: Tumben orang ngapin masuk ya.
1: Kebeneran. Kebeneran.
2: Si milik kiti. Kebeneran ya.
1: Si milik kiti wele wele.
2: Dari tour kemana katanya?
1: Dari tour. Dari tour katanya.
2: Iya tadi ngomongnya habis tour ke mana?
1: Iya, diiyain aja, diiyain aja.
2: Selamat pagi Apin ya.

0: Amin.
1: Sama yang tersayang.
0: Tersayang, tercinta. Terus yang paling dirindu, di mana-mana ada Tea atau Besti. Padang Radio.
1: Selamat datang.
0: Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembanuwun. Ada Bang Abang, ada siapa tadi teh Kang Depa ya? Terima kasih Kang Depa. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat juga bersama keluarga tercinta di pagi hari ini ya. Ada Lia dari Kota Metro juga, selamat pagi Lia. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya Lia ya. Masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Nanti aku bakalan menemani besti-besti, tayang-tayang wel-wel lagu semuanya ya. Ada juga Belibis Putih Camat Bogor Lampung juga, selamat pagi Bis. Segmen selanjutnya ya Bis ya. Ada Mama Arif. Mama Arif, selamat pagi Mama Arif. Begadang Mas Yudi, tetap semangat, tetap sehat selalu, amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih Mama Arif ya. Mudah-mudahan dirimu juga sehat selalu, mudah-mudahan dirimu juga semangat selalu. Jangan lupa dikonsumsi madu KJ Tri Rama FM biar semakin tahan lama. Kemudian apa kabar, ada Mami Melda juga, selamat pagi Mi, sehat selalu ya Mi ya. Kemudian apa kabar, juga ada Mama Mega dari Gunung Batu. Banyak tuh Mas Yudi, sambil rehatan, requestnya dong obati rinduku. Obati rinduku dengan dendang-dendang yang sangat luar biasa. Aku hadirkan ke ruang dengar dirimu Mama. Mama siapa tadi tuh ya? Mama Mega ya. Terima kasih Mama Mega ya. Kemudian apa kabar lagi? Selamat pagi. Apa kabar? Ada siapakah ini? Ada Mbak Ning. Selamat pagi Mbak Ning. Mas Yudi apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih ya Mbak Ning. Kemudian apa kabar? Selamat pagi. Ada juga ada Maisya dari Teluk, request sedangnya dong. Dari Iis Dahlia, judulnya Bagai Ranting Kering katanya. Digoyang untuk semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih yang sudah bacain ya. Terima kasih kembali ya Maisya. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu. Semangat bersama keluarga tercinta di pagi hari yang luar biasa cerah. Masih di Begadang bersemar madu KJ Tri Rama. Madu kuat tahanlah.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
1: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Masih di acara Begadang.
6: Begadang.
5: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
6: Keluarga Sehat Indonesia. Berikut kesaksian Ibu Lulu Widayawati dari Tulung Agung. Menghadapi berbagai masalah kesehatan termasuk kesemutan pada kaki, darah tinggi, dan nyeri yang menyiksa saat musim dingin. Setelah mengonsumsi susu Zigo 26 selama 3 bulan, beliau merasakan perubahan yang signifikan. Perubahan kesehatan tersebut dengan rutin minum susu Zigo 26.
7: Nama saya Lulu Widayati, saya berusia 47 tahun dan saya berasal dari Sendang. Selama ini saya menderita kayak sering kaki kesemutan, terus kayak darah tinggi, terus apalagi dulu pernah jatuh dari motor. Kaki saya tuh kalau musim dingin selalu sakit, merasakan nyeri-nyeri pada tulang-tulang itu. Saya mengenal susu Zigo 26 ini dari Radio Berlian. Saya mengkonsumsinya kurang lebih 3 bulan yang lalu. Akhirnya saya merasakan kesemutan di kaki, nyeri-nyeri pada tulang itu berkurang. Monggo yang mau ikut merasakan khasiatnya seperti saya, silakan membeli susu Zigo 26 di Radio Berlian.
0: Dapatkan susu Etawa Zigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet dan MB RadioNet.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.

0: ป้าเด้อติงSelamat pagi, Bes. Dilanjut lagi ya. Kita bergoyang masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih di acara begadang bersebar madu kajet dari Rama FM Madu Kuat Tahan Lama. Halo, selamat pagi. Begadang bersebar madu kajet dari Rama FM.
1: Kapihilaan
0: wae.
1: Nuhun.
0: Ya ampun, ke atuh abi anu nelpon nomeh teh kapihilaan.
1: Ayo, sok.
0: Ke atuh abi video callan nomeh teh kapihilaan nya.
1: Nuhun.
0: Ke bar ieu nya, ke urang telepon nya. Oh, amazing.
1: Iya.
0: Neng.
1: Kumaha wartosna?
0: Alhamdulillah damang segar bugar saserta mah bunder teh. Pokona mah dirimu teh lagi ngapain dirimu?
1: Ikan nguping kan dia siaran.
0: Oh gitu.
1: Uhun.
0: Oh, ada sok mangga dirimu pada hoyong ngadangukin lagu nanaun atuh. Naon tah?
1: Jauh sebelum ada kamu.
0: Jauh sebelum ada kamu.
1: Iya.
0: Ada Bang Putra.
1: Dari Andika ya.
0: Ampun. Aduh sok mangga sambil dicek atau digoyangna
1: kursa.
0: Atau di pilarian heula ko abi ke di pilarian di kolong meja sugan-sugan aya nyelip gitu. Sok mangga digoyangna kursa goyangna.
1: Digoyangnya
0: mohon.
1: Kursa sareng si tetehnya.
0: Mohon.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Wilujeng anjing. Terus ada Mama aku tadi duluan ya.
0: Pertama Mama
1: Pertama banget Mama.
0: Deku maha atu kapancal wae. Matakna eta jingkrak-jingkrakna dipihilakeun nomeh teh kapancal cenah.
1: Mohon lah. Ada tersepuh mada kudina ya sih.
0: Atu kitu matakna ke. Matak jingkrak-jingkrak heula teh teh masih di cenah.
1: Tuk kate jingkrak-jingkrak, tuk kate teh ngomong jingkrak-jingkrak.
0: Eta mah jingkrak-jingkrak setiap dinten. Kitu. Setiap dinten teh jingkrak-jingkrak weh haben pokoknya tiada hari tanpa jingkrak-jingkrak gitu.
1: Wajangnya
0: aja geus hade
1: ya Alfi
0: mohon
1: main juga mat pagi
0: mohon
1: terus semua semuanya
0: sehade
1: putra Ela juga mat pagi
0: mohon
1: terus ada Bunda Uwapa juga mat
0: pagi
1: ada Bapak Eri juga mat pagi
0: mohon
1: Ada
0: DKS,
1: ada
0: DKS. Mohon.
1: Oka. Pada Oka jam pagi.
0: Mohon.
1: Pak Perry. Mas Julius juga jam pagi.
0: Mohon.
1: Ada Nelly juga.
0: Apa? Mama
1: Melda.
0: Mohon.
1: Ya,
0: Mohon.

0: Ayun.
1: Sarap. Kapahan niya.
0: Sa hadiyo ito.
1: Sok niyo ay ganyan.
0: Sok na hon.
1: Perhadapan ang ganyan mag-asip ma.
0: At gitu biasa. So gampangan hilap, gampangan lali, gampangan kumaha geningan grogi gitu. Kok melamun pendak langsung magera?
1: Aduh.
0: Tetiasa berkata-kata gera.
1: Ada penjaga hati, penjaga cinta ya.
0: Muhun.
1: Putra Kelana juga
0: mas pagi. Muhun pagi.
1: Terus Kang Agus mau di mana?
0: Mohon, Kang Agus di Pring Sewu, Kang Agus.
1: Pring Sewu, mas pagi.
0: Mohon.
1: Terus siapa lagi ya?
0: Sahadei.
1: Yang ada di Bandar Lampung itu siapa?
0: Di Bandar Lampung, seueur Bandar Lampung teh aya Mami Melda, teras oge nyonong di Akang Saha di Bandar Lampung tehnya ada kursi-kursi seueurna teh ya.
1: Mohon mami
0: tos stres.
1: Pak Rustam.
0: Mohon.
1: Bapak Eni.
0: Mohon.
1: Pokoknya semua aja.
0: Semuanya aja. Mohon siap di Bandar Lampung seer, di mana mana seer, tapi di hatiku cuma ada kamu. Spesial,
1: ada
0: spesial.
1: Ada mata di mana-mana.
0: Spesial kersa, spesial.
1: Kersnya A, semoga
0: sehat
1: selalu.
0: Amin.
1: Diberi panjang umur, dimudahkan segala urusannya.
0: Amin. Lagunya,
1: lagunya
0: teh playlist, lagunya gering di pilarian teh, di pilarian di mana-mana kita playlist keningan.
1: Aku dong aja.
0: Apa?
1: Culik aku.
0: Oke. Okay. Oke.
1: Okay. Culik aku dong.
0: Wios di arek di pangku, arek di genong ge kuabe mah diculik pokona mah. Nu penting mah. Tapi lamun kita nyulik maklum itu ke heula. Terima kasih atau pandang Tri Rama atau Besti.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembahduan yang kelis daerah Malang seputaran kota Liwa. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat gitunya. Rek di bawah make naon jadi culik ku abi mah. Tapi lamun kita nyulik MM mah boro-boro hayang nyulik, hayang nyungstrukeun we di rawa. Boro-boro hayang nyulik. Nu ayam mah yang nyukserukan we di rawa dicurungkan ke rawa ketunya dilelepkan di rawa. M, aduh nelfon gini oi. Halo selamat pagi, begadang bersama Manduk aja Tri Rama FM. Tentunya mereka di goroan guys memperken hayang disukserukan di rawa cina besti. Dijurungkan di dicok-cokkan pokoknya nyungsep nyungsep. M.
2: Majongking pasti.
0: M.
2: Siap.
0: Irahat sehat.
2: Isuk.
0: Isuk. Alhamdulillah. Amin ya robbal alamin. Amin. M.
2: Siap.
0: Rek kadangku ke lagu nanaon.
2: Ini aja.
0: Te playlist. Te playlist.
2: Waduh.
0: Te playlist. Te.
2: Iya, aduh.
0: Te playlist.
2: K-pop.
0: Te playlist.
2: Waduh, kok gitu sayang.
0: Te playlist.
2: Waduh, ini aja lah. Dari Roma Irama ya. Gelandangan.
0: Te playlist.
2: Wah, mending gelandangan, be.
0: Te playlist.
2: Arbah gelandangan, be.
0: Te playlist. Astaga, Agustin Agung.
2: Te playlist.
0: Te
2: terhanyut dalam kemesraan.
0: Te playlist.
2: Ah, terserah lah.
0: Sok, sabar ini. Baru dicengkan, digoyangna kersa, digoyangna.
2: Wah, tadi barusan ya. Teteh darah mang ya. Buat tetehnya ya.
0: Lain teteh darah Malang atau dah kolot dirimu, oi.
2: Aku
0: lain itu. Teteh darah Malang. Nyai gitu. Dan dirimu geus aki-aki nyebutkan kanu ngorat teteh. Kada kumaha atuh coba.
2: Oh, nyai nya. Amun bika mah
0: nyai. Nyai, nyai itu neng gitu. Beraku aki-aki nyebutkan kanu ngorat teteh kan teu para rantes atuh besti.
2: Oh, buat neng darah Malangnya ya. Terus
0: Gusti.
2: Buat Vero ya. Buat Aksia Dewa Bisma,
0: Maudin, Bastionya asik, ya. Asik.
2: Buat Pak Elia.
0: Asik, Nino, asik. Pak Elia. Asik, asik.
2: Mbok, dengarin, Mbok.
0: Mbok, anakmu muncul, Mbok. Anak yang terbuang ya, Mbak.
2: Datang gak dikebut, pulang gak diantar.
0: Cek saha pulang gak diantar. Pulang diantar ke Karawa, tenang aja ya. Tuh, pulang siun. Pulang siun, pulang antar ke Karawa. Kayak tadi perbatasan O.
2: Perbatasan O, Eta. Di Gandro, jangan, Eta.
0: Di sisi jalan, sisir ke Nage. Paling kayak lamun aya nu ngalewat eta saha nu keun nyungsruk gitu. Si MM ya bae alhamdulillah cina kitu paling ge. Moal ya ditulungan, moal.
2: Moal ditambahan di
0: ditukung. Moal. Malah ditambahan bari jan dibaledo ku batu.
2: Terus. Buat itu ya.
0: Tadi.
2: Buat siapa namanya? Wah.
0: Tadi.
2: Oke nah. Heeh. Tetep kok. Enggak akan lupa kok.
0: Ya iyalah. M Buesena kilo MM kilo Buesena fans setiamu lo ki Buesena dia mangia
2: buat itu terus siapa namanya Pak Katon Pak Neri LA ya terus Nelin
0: Nelin Pak Nelin
2: buat pakingnya ya buat Oka ya buat mamim bunda calecara
0: siap
2: buat mami siapa Lili mama mbak Lili bunda Lili terus buat bang Panji bunda siapanya buat bang Rustamnya ya buat Inge sama Pak Parno
0: siap
2: buat itu lagi lu siapa itu waktu saya dewa halo halo
0: tanet
2: itu buat Julius buat Mr. X
0: tiap ayang empip
2: woi yolah
0: ayang empip muem ayang empip muem ya ampun
2: putra putra Kelana terus Jaka Hati Jaka Cintanya terus buat Mbak Ulfa Lia buat MBG nya Mama Bagas Mama Muklan Mama Melda terus buat Edi PW Pak Erati Pak Michael terus buat Pak Anggi terus buat Mas Dwi how are you masakan Mas Dwi kan tadi kita teleponan.
0: Geus aya anu di Tridatu, aya di Morajaya, masih neangan keneh ampun.
2: Oh, masuk mah satu hati sampai mati kok.
0: Ya ampun, ya ampun.
2: Kan kemarin waktu Mr. X sana tuh. Mr. X sana tuh ada ya. Ada teleponan gitu perkenalkan namanya.
0: Kumaha maneh lah ke perkenalan heula buru-buru ke berujung ke pelaminan amin ya rabbal alamin.
2: Mabur.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ya Allah. Terus buat
0: saha lo? Saha jelema na anu teu resep ka MM coba kan. Kabeh ge resep kecuali hiji wong wadon.
2: Yo. Wong duitnya telepon tadi itu mau aktivitas telepon.
0: Iya mangnya. Kape ki seweneng karo MMG asli nih. Jan kape ki yo gemes karo MMG kecuali siji wong wadon sing ora seneng.
2: Enak. Ibu Esena lho.
0: Bu Esena ki yo seneng gur kuwi Bu Esena asli seneng. Seneng melinteng.
2: Buat siapa tuh?
0: Siapa
2: yang pendatang baru kemarin tuh? Oh yang buat pendatang baru, Lia.
0: Wekah.
2: Telepon dari lama kok wekah, mabur.
0: Nelpon anu gumelis koyo orang nek Lia nenek.
2: Aku dicampakkan nggak masalah.
0: Iya, bukannya dicampakkan memang selalu kayak gitu, Om. Ya ampun, ya. Em.
2: Kalau kalau MM itu terima saja.
0: Ya ya, bukannya terima, ya memang kenyataan nih. Oh, M.
2: Terima,
0: M. Sadar, Bu M, sadar.
2: Ya ampun, Gusti.
0: Guys, ah, spesial lah kersa, spesial belaka caput menemat sih tadi.
2: Spesial buat ini aja lah.
0: Sah.
2: Buat
0: Saputra deh, gara. Saputra deh, gara.
2: Enggak,
0: Saputra deh, gara. Ampun.
2: Pokoknya buat ini aja lah, buat Big Boss.
0: M.
2: Siap.
0: Terima kasih matur Mbah Numun M.
2: Siap.
0: Ulah wakas sehat M. Banteng radio.
2: Banteng cerirama.
0: Bye. Mbah, cina mani gumelis. Gemulainya gumelis gitunya. Halo, selamat pagi. Begadang bersebar baru kaja Trirama FM. Lia.
3: Lia.
0: Sehat. Lia,
3: ya.
0: Lagi ngapain?
3: Lagi kerja.
0: Lia,
3: ya.
0: Request lagunya apa, Lia? Hah?
3: Ikutan aja.
0: Ikutan aja. Tuh goyang dulu buat siapa goyangnya?
3: Barusan turun siapa tadi tuh?
0: Barusan turun belum tahu?
3: MM ya?
0: Bukan. Sing Kemayu. MM, siapa lagi Sing Kemayu selain MM? Thank you. Siapa lagi? Semuanya spesial kersaha. Buat siapa spesialnya? Oke. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih matur sembah nuwun Adelia. Mudah-mudahan dirimu juga sehat selalu atau pantang radio. Terima kasih matur sepanumun Adalia yang ada di seputaran kota metro, warga kota metro dan juga sekitarnya. Semangga yang pengen ngedapetin produk Agarilus ataupun juga paduka aja Trirama FM, boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di Magelangan kota metro sana ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersama paduka aja Trirama FM. Jan. Ini mah kayaknya uang Bandar Lampung ini mah.
4: Mami Melda, Bandar Lampung, Dadar Gulung dan lain-lainnya, arm-arm semua ada di sini.
0: Ah, yakin ada. Aku pesan, aku pesan.
4: Apa?
0: Aku pesan apa?
4: Naon.
0: Aku pesan awuk. Aku pesan awuk.
4: Woi, awuk-awuk.
0: Heeh.
4: Aya di dieu, aya.
0: Ah, bener.
4: Bener, aya di warna kuning, warna merah beureum-beureum.
0: Okay.
4: Warna hejol.
0: Ulah anu hejol anu beureum nu bodas, we nu jeureun aya gulaan. Anu dibuka teh meni munuu.
4: Pokoknya aya putih warnana. Gelis-gelis
0: pisan
4: pokoknya
0: weh
4: auk gitu
0: kan. Ah, nu bener. Heeh. Kada teh. Aduh Mas katanya, Yudi, abis Mas Yudi.
4: Aya.
0: Aduh Mas Yudi, Mas entek Mas Yudi.
4: Entek apa? Apanya yang entek?
0: kue.
4: Kuenya ya. Oh, kuenya kira Cina.
0: Mame.
4: Iya.
0: Sehat.
4: Alhamdulillah, mami senang, seger, sehat, waras-waras. Sehat.
0: Dan alhamdulillah. Sama seperti dirimu, nambah satu tambah bunder.
4: Iya, jadi lama-lama kelakar.
0: Mame.
4: Iya.
0: Dirimu ada request lagunya apa dirimu?
4: Pengen yang request lagunya Cinta Dibalas Cinta.
0: Cinta
4: Dibalas Cinta.
0: Atuh ngeunah Cinta Dibalas Cinta mah. Ya mah gak cinta tapi tadi balas cinta atau.
4: Iya, Cinta Dibalas Cinta. Si Yus Yunus yang nyanyi.
0: Oke,
4: yang
0: tuh eta mah siga nama Yus Yunus apa Sanes? Juga nama Wahyudinata, eta mah Wahyudinata, eta mah.
4: Oh, gitu kan. Jadi sekarang mau yang nyanyi. Oh, tentu Yus Yunus. Oh, Aidi.
0: Juga nama Wahyudinata, eta mah Graso. Coba atuh sok. Sok atuh sambil dicek digoyang ngelagar sah digoyangnya.
4: Digoyang nanya.

0: Mami ya.
1: Nggak nyenggol Mami ya,
0: Lia. Lia, ini lo Lia, Mami Melkian dadar gulung di gulung-gulung.
1: Untuk Lia sama Darah Malang,
0: pagi.
1: Julius sama Mama Arif, selamat pagi. Sama Oka, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Papa Harry passing kemana nih ya?
0: Passing ran duwe pulsa passing.
1: Oh, wis entek kali ya.
0: Wis entek. Dol HP-ne losing, dol HP-ne nggo tuku pulsa.
1: Bukannya kayak apa? Kapuk kena baju lempuruk.
0: Lah ya ngono kuwi pengen loro ponakan kalau bulene pulsa yo ora ene. Yo alasin.
1: Papa Harry passing sama Papa Panji, selamat pagi. Terus Ajeng sama Mbak siapa? Mbak yang di Ringjau itu loh.
0: Mbak siapa? Mbak Dia Jaladara.
1: Mbak Dia. Ajeng sama Mbak Dia Jaladara, selamat pagi. Oh iya sama Mama, Mama Lili, kata Mama Lili juga apa lagi Mama panten, pantengin terus tuh. Ya selamat pagi dari
0: Pemimpin
1: ya, Mama Lili, pagi. Terus lagi Putra Rumbia, Putra Rumbia. Putra Rumbia, selamat pagi. Terus lagi sama Mas Agus yang di Pringsewu, selamat pagi. Terus lagi siapa ya?
0: Siapa lagi?

0: Si Melikiti, si Melekutu. Melikiti, Melikiti, selamat pagi,
1: Apin.
0: Salam dari Mami Melda, Apin. Sehat selalu ya, Apin.
1: Ulah sehat.
0: Enggak salah ya, yang belum disebut dipeluk
1: okay
0: di udara sama
1: spesial
0: Mami Melda.
1: Spesial, Kersami, spesial.
0: Spesialnya untuk Ayu di sekeluarga sehat selalunya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Mami Melda. Mudah-mudahan dirimu juga sehat selalu, semangat selalu bersama keluarga tercinta dunia ganjalin semari Tanjung Kipul. Dagangannya habis, semangat cuannya pada ngumpul. Pantang radio.
0: Pantang luncur, kue cucur. Pantang trirama dong. Selamat pagi, salam sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mami Melda. Dari seputaran Bandar Lampung sudah ikut bergoyang juga barengan diriku di pagi hari ini ya. Ada Mas Andon dari Kota Metro Magelangan. Selamat pagi Mas Andon. Lagi jatah ronda di pagi hari ini katanya Mas Yudi. Sambil pantang diriku di pagi hari ini biar tambah hubah, biar semakin semangat, biar semakin apalagi. Semakin apa lagi Mas Andon? Yang jelas biar tidak bisa tidur semuanya begitu ya. Terima kasih matur semua dengan Mas Andon ya. Kemudian apa kabar? Selamat pagi ada Oka. Oka dari Bandar Jaya, selamat pagi Oka. Sehat selalu ya Oka ya. Ada juga Assalamualaikum, Waalaikumsalam Kang Ahyar. Dari mana Kang Ahyar? Dari Kota Gajah ya. Dedanya selamat malam dong, katanya digoyangnya untuk Neng Gelis Dara Malang. Kemudian juga ada Jenita dan juga Putra. Kemudian juga ada Putra Setia. Ada juga Mas Albian, Ibu Sri Suprapti, malum itu ada Bunda Muslimah. Ada penjaga cinta, ada Mr. Egg buat Ayudinya. Terima kasih, hatur nuhun ya. Terima kasih kembali ya, Kang Ahyar. Mudah-mudahan kabar sehat selalu. Mudah-mudahan semangat juga bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini. Mbak Dia Jaladara juga selamat pagi, Mbak Dia. Kemudian ada juga Kang Agus. Kang Agus selamat pagi dari Pringsewu Raya. Sudah miskal-miskal diriku ngasih tanda kalau dirinya lagi pantang diriku di pagi hari ini ya. Terima kasih Kang Agus. Mudah-mudahan kabar terbaik ya warga Pringsewu dan juga sekitarnya Sumangga. Yang pengen ngedapetin produk Agarilus ataupun juga madu kaja dari Rama FM, boleh langsung merapat ke Radio Asrian FM yang ada di Bulukarto Pringsewu sana ya. Ataupun juga untuk di wilayah Bandar Lampung dan juga sekitarnya, jika boleh langsung merapat ke Radio Batara FM Kota Bandar Lampung. Ataupun juga warga Gisting dan juga sekitarnya yang memang pengen ngedapetin produk daripada madu kaja dari Rama FM ataupun juga Garu Series, jika boleh langsung merapat ke 101,3 FM Jazz Gisting Tanggamus Impres Purwodadi Gisting Tanggamus sana ya. Ataupun untuk besti-besti ke tayang-tayangku yang ada di seputaran Kota Lilin dan juga sekitarnya, juga boleh langsung merapat ke Radio Lilin FM yang ada di Sungai Lilin Sumatera Selatan sana ya. Ataupun untuk besti-besti ke tayang-tayangku yang ada di seputaran Wai Bungur Lampung Timur, juga boleh langsung merapat ke Radio Tri Rama FM di daerah Jalan Kauman Gang 12 Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Kabupaten Lampung Timur ya. Ataupun untuk besti-bestiku yang ada di seputaran Lampung Tengah, juga boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah. Yang ada di seputaran Tridatu Lampung Timur, juga boleh langsung merapat ke Radio Kansai FM Tridatu Lampung Timur. Ataupun juga yang ada di seputaran Tulang Bawang, juga boleh langsung merapat ke Radio Bima FM yang ada di Meraksa Haji Tulang Bawang. Yang ada di Lampung Barat juga boleh langsung merapat ke Radio Gistara FM yang ada di Padang Dalam, Lampung Barat sana. Sampai jam 3 dini hari nanti masih di Begadang, persembahan Madu Kajetri Ramah.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
1: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang sekat. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus

0: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
1: Bener bu, kemarin rasanya persendian ini tenceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Madhuna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
0: Udah dibilangin kok, Madhuna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegelinu dan nyeri pada persendian.
2: Memang benar, kalau Anda merasakan pegelinu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, Madhuna Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan cukup dengan sehari sekali.
0: Alhamdulillah pak, semenjak minum Madhuna Murafit, sekarang kalau mau tidur bapak udah gak ngeluh badannya pegel, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih bapak lagi toh.
1: Iya.
0: Jadi aman pokoknya.
1: Bu, anu
0: apa tuh pak? Mu Madhuna Murafit apa?
1: Masa gak paham lu ah.
3: Madhuna Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madhuna Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madhuna Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
4: Masih di acara Begadang.
5: Begadang.
4: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: dia lelaki. Sian. Bes. Dilanjut lagi ya Bes ya. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku menemani besti-besti ke tayang-tayangku, well-well ke semuanya. Begitu ya Bes ya. Bang Julius, selamat pagi Bang Julius. Dirimu miskal-miskal diriku, dirimu tidak punya pulsa di pagi hari ini. Terima kasih matur sembanuan Bang Julius. Didol HP ini gak tumpas pulsa karena gue. Bang Julius, dirimu megang mana? Megang mana dirimu? Aku ya tetap lo CR7 karena gue. Terima kasih matur sembanuan Bang Julius. Seputaran Purbalingga Lampung Timur ya. Halo selamat pagi. Begadang bersama Madu Kaje Tri Rama FM.
1: Madu Kaje tahan banget.
0: Loh kok nomornya beda?
1: Siapa bila saya Gak ada pulsa
0: toh. Kok yo ngono men to yo tukang konter koyo rene pulsa ke priwek jal piye ceritane jal. Ya Allah, Allah. Kok yo ngomong nek ra duwe pulsa ki ngomong. Yo kok tak jarni.
1: Begini dicari.
0: Lah iya no, masa yo arep dibayarne wegah.
1: Ya dibayari
0: men kok wegah. Akuran duit-duit nek gelem utang ya ora apa-apa. Dirimu ngutang karo diriku nggo tuku pulsa ngono maksudte. Bes. Sehat.
1: Sehat.
0: Dirimu lagi ngapain? Lagi nungguin bola.
1: Nonton lah.
0: Lagi nonton bola udah mulai.
1: Udah mulai ya, guys.
0: Oh, alah. Lelala kepriwek to pelatihe laku jek siaran nampungnya jam 3 kok ya wis mulai.
1: Lah kan mulainya jam 2.
0: Lah terus gimana ini? Aku enggak main no si Doni.
1: Lah iya si Doni enggak main.
0: Ya walah, apa yo mampu kanca-kancaku kone aku enggak main ki.
1: Aku kan wae lah, nyekel final.
0: Eh?
1: Aku nyekel Spanyol lah.
0: Nyekel Spanyol. Wes, aku tak Portugal. Singnya kau Semanyol, wes to. Ojo melu-melu karo Bang Julius. Ojo melu-melu, bes. Ojo melu-melu. Wingi wae deh, koyo ngono, bes. Bukan era nana, bes. Monggo. Dirimu tadi requestnya lagunya apa?
1: Belum request.
0: Oh belum, kira itu udah request. Apa tau requestnya apa?
1: Ini aja.
0: Apa?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Mutiara ya.
0: Mutiara. Is. Ya wes, kalau dicek ya digoyang dulu buat siapa goyangnya.
1: Coba suka siapa itu?
0: Banyak.
1: Tapi ya.
0: Yo yo.
1: Ya udah kita sapa-sapa ya. Lama-lama saya.
0: Oke.
1: Sapa-sapa ya. Buat Pak Eni
0: sama
1: Pak
0: Haji.
1: Siapa itu?
0: Siapa lagi?
1: Perkelana apa siapa ya? Sahabat pagi ya.
0: Pagi.
1: Buat Mbak Tia Del juga sahabat pagi. Terus buat Mama Dewi juga sahabat pagi.
0: Pagi.
1: Mama Lilinya sahabat pagi. Mbak Imelda sahabat pagi.
0: Pagi.
1: Kamu kan juga sahabat pagi ya. Andeva sahabat pagi ya.
0: Pagi.
1: Terus buat Airi sahabat pagi.
0: Pagi.
1: Terus buat siapa ya?
0: Siapa?
1: Melin juga sahabat pagi.
0: Pagi.
1: Mbak Nevi juga sahabat pagi.
0: Pagi.
1: Buat Lianya juga sahabat pagi. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Yuidri ini kemana ya? Jarang masukkan ya?
0: Yo deh, nek masuk nanti deh ki jarang. Tapi setiap dino ya tetap panteng diriku. Setiap dino oh, loh bes. Kalau enggak
1: kemana?
0: Kalau enggak dengerin diriku dia tuh enggak bisa tidur loh bes.
1: Dia tuh dengerin lagi. Dengerin capeng loh. Jadi capeng.
0: Apa?
1: Ya, dengerin yang di cabang.
0: Dengerin yang di cabang? Apa yang ngono?
1: Aku sering ketemu di cabang tuh.
0: Iya, elah. Tapi tetap kok bes, dia enggak pernah pindah ke lain hati loh bes ya, sama diri tetap
1: tenang. Tetap diterima.
0: Iya.
1: Buat
0: Sani.
1: Malam itu saat pagi ya. Buat apa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Soalnya kok hilang-hilang ya?
0: Hilang-hilang.
1: Pasar pagi, terus Mr. X juga saat pagi,
0: pagi.
1: Buat M juga saat pagi,
0: pagi.
1: Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Kakaknya
1: saat pagi,
0: pagi.
1: Buat Jalan Malang juga selamat pagi.
0: Pagi.
1: Putra Ella juga selamat pagi. Terus siapa meneh? Ya baru siapa ya? Akur Kentung juga selamat pagi.
0: Pagi.
1: Siapa lagi? Bantuin.
0: Siapa lagi? Mau saya dibantuin males mentoyoyo.
1: Buat Pen juga selamat pagi.
0: Pagi Pen.
1: Terus buat semuanya saja.
0: Semuanya. Spesial buat siapa?
1: Enggak ada.
0: Walaupun kemarin habis teleponan tetap enggak ada.
1: Sakno.
0: Bantang Radio.
1: Ini jangan di save ya.
0: Enggak.
1: Jangan di save. Dadah. Bantang Radio paling cerita. Dadah.
0: Terima kasih. Matur sembanuwun, ada Bang Julius dari seputaran Purbalingga Lamong Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya, Bes ya. Warga Purbalingga dan juga sekitarnya yang pengen ngedapetin produk Gagarilus atau juga madu kaca Tri Rama, boleh langsung merapat ke Radio Tri Rama FM di Jalan Kauman, Gang 12 Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur, Kabupaten Lampung Timur ya. Masih ditemani barengan diriku sampai jam 3 dini hari nanti di Begadang, persembahan madu kaca Tri Rama FM.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

terima kasih. Keluarga sehat, selalu pandang di Begadang. Masih persembahan spesial daripada Baduk Aja Tri Ramai FM, Baduk Kuat Tahan Lama ya. Jangan lupa dikonsumsi rutin Baduk Aja Tri Ramai FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Baduk Aja Tri Ramai FM. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, amang-amang, ibu-ibu, pade-pade, bude-bude, boleh untuk mengkonsumsi Baduk Aja Tri Ramai FM ya, biar semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan di 0831 760 600 ya. Aku pamit ya bes, ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama. Selamat beristirahat, akhir kata, assalamualaikum.

sapa wonge karo barang sesuatu biasane akeh-akeh leti eling-eling. Jenengan seneng karo manuk perkutut, terutama bapak-bapak Majakerta. Seneng karo manuk perkutut. Iya, regane murah le tuku, tapi kok bisa gacor. Monine apik, gor, gevor apik. Tukune ta murah tapi dilatih kok dadi apik, wujude apik, suarane apik, gevor, gevor. Sing mesti kasoro dikruhu nang dindi deling-eling tur diomong-omongna. Mbok nang acara tahlilan sing dikandak-kandakna manuk prek. Ke manuk kenyong. Tukune murah diingu apik laya. Sama ketika masyarakat Majakerta ngakune seneng karo Kanjeng Nabi, ya kudune sing diomong-omong niku Kanjeng, sing deling-eling niku Kanjeng. Alhamdulillah masyarakat Majakerta seneng karo Kanjeng Nabi. Bukti nekaturo dikruhu akeh-akeh lengeling-eling mesti maca sholawat. Esuk sholawatan, sore sholawatan, wengi sholawatan. Ya ora ketang sing diwaca dina-dina sholawat pelunas utang. Tapi ya alhamdulillah. Nggo Bu Pak ngawali acara menika hajat Mas Imam Nur Fajari siji diniati ijabatu dakwah nekani undangan niki diniati ibadah nggih niati ibadah nekani undangan hajate Mas Imam Nur Fajari mengkhitani ingkang putra de ehsa bara mahar dika. Milo kaping kalih diniati kumpul-kumpul ning kumpul-kumpul tolabul ilmi majlis ingkang boten manfaat barokah. Nomor telu diniati mau sholawat sareng-sareng. Milo monggo kita buka kali wawasan sholawat senajan wawum pun diwawasakan sholawat kali al-munawara sholallahu ala muhammad. Dan gue sholawat lunas utang gue sholawat Jibril. Nggih, monggo Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Siji diniati dere ijabatu taqwah negani undangan. Muga-muga dadi ganjaran. Nomor loro mumpung esi urip nang alam dunya dikekehna anggone ngamal sholeh. Mergane Allah dawuh orang

pada nang jero kubur, kuwe pada ndonga jaluk karo Gusti Allah. Apa jaluk wedang? Ya ora. Apa jaluk duit? Ora. Rabbi rajiuni du Gusti, kula kepengin urip maning nang alam dunya dibalekna maning urip nang majak. Ya. Yeah. Ngapa nek urip nang majak kereta maning? Lali amalu salihan fima taraktu. Mengko Gusti, nek nyong urip maning nang majak kereta, nyong arep nglakoni ngamal soleh, arep melu sholawatan, ngaji, selapanan, rutinan, anake kula ya tekon rokna, anake kula ya tekon ngaji, kula ya melu jamaah salat maning Gusti. Mengko nek kula urip maning nang Majakarta, kula nglakoni salat, nglakoni bayar zakat, nglakoni sedekah, nglakoni haji umroh, kabeh sing nang dunya kula niki bakal nggo kebagusan urip dunya lan akhirat. Allah dawuh, kala bisa ora musim. Maksudnya priwe, wis ora bisa mati nang alam barzah, wis ora bisa balik maning nang alam dunya. Mereka mengatakan kula turip namaning Gusti, innaha kalimatun huwa qailuha, dan itu adalah perkataan yang sia-sia. Mulane mumpung, mulane ibu nek ngerti grup rebana genjring, kowe kan biasane ana sing cilik, ana sing sedeng, ana sing gedhe. Lah sing suarane sing rebana sing paling gedhe kan munine pung pung gelem, pung pung gelem, pung pung gelem. Nggih. Maksudnya apa? Mumpung gelem. Mumpung urip nang alam dunya. Nggih, mumpung urip nang Majakarta, mereka nenek wis mati, bisa ora bisa ngapa-ngapa. Bisane mung ngenteni dalan ganjaran sing

0: yuntafa'u bihi. Sing nomor telu, waladin sholihin yad'ulah, anak-anak sing sholeh-sholihah, anak-anak sing bener pinter, sing pada gelem dongak-dongak. Nah termasuk keluarga Mas Imam Nur Fajari lagi gayu sing telu kiye. Sing utama waladin sholihin, siapa? Deeksan didongak na tangga teparo, dikonsunat kalawingi sisan bento haro sempurna. Mengkonek toharo sempurna, wudune sempurna. Nek wudune sempurna, digadagadan sholat ya sing sempurna. Mulane Pak Imam, Mas Imam bisa donga dewek, tapi luwih marem nek ngundang tangga teparo, perlu nek ngrewangi lendonga dongane Mas Imam Nur Fajari karepe dieksalan sedaya duriyah anak-anak sing saleh-saleha. Besuk nang maca kerta wong tua seda, anak-anak ora mung leha-leha, apa maning mung cekelane HP dolanan setan gepeng.
1: Setan gepeng
0: leres nggih, setan gepeng ana sing apane mengedek, ana sing apane miring. Sholat kelalen sholat, ngaji kelalen ngaji, pun mergawe kelalen mergawe, fokus karo HP ne. Ora mung kuwe, tapi didongak na anak-anak Majakerta, besok wong tua seda, anak-anak pada gelem donga. Waladin sholihin yad'ulah Allahumma ya Rabbal. Nggih, pun mboten usah repot-repot Pak, pun mboten usah. Mangke mboten telas kresek konten mboten nggih. Pun Pak sambun-sambun. Mboten. Sambun-sambun. Sambun-sambun kan nggih matur nuwun. Sambun-sambun karo digeret ya, Pak. Sambun-sambun pun. Pun matur nuwun. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih. Sing nomor 3. Diniati tolabul ilmi. Sing mesti barokai melu ngaji niku rak sing mesti melu lagune Kanjeng. Suatu ketika Kanjeng Nabi niku ditekani karo iblis. Karo siapa Bu? Boleh ngomong iblis, semangat banget. Iblis. Suatu ketika Allah niku ngundang iblis. Uli ngundang kaya niki. Iblis. Nggih, ana sing semawut. Hati-hati kowe. Hati-hati. Iblis diundang karo Allah. Dalem ya Allah, kowe nganahmu dunang alam dunya. Kersane ya Allah, temonono umatku, kawulaku, kekasihku aran Muhammad. Lho kersane napa ya Allah? Kowe nganah nemoni kawulaku ya kekasihku Muhammad, kowe mengajukan apa? Muhammad kontakon karo kowe. Lah nek kowe mengko ditakoni karo Muhammad, wajib jujur. Oke ya Allah. Temenanan iblis mudun rupane menungsa manggon nang alam dunya, Bu. Kekan wengi-wengi. Menggombok jenengan nglewati kondur kok nglewati bulak, kanan kiri jurang, kanan kiri sawah, wong nyatane peteng dedet, sing ati-ati. Wong jenengan petukan karo wong, tapi jenengan kira-kira bingung ke wong apa udu, wong temenan apa ora. Kiana ciri-ciri ini mulane tak tidoki. Ciri-ciri ini wong sing temenanan asli wujud menungsa asli. Kiana ciri-ciri ini. Salah satu diantaranya adalah ciri-ciri menungsa asli ngisor irung anak dalan umbel. Mas Munawaro takon, Mas Ulin, lan nek suwingen. Berarti kan beda pegawan. Niki kula lagi matur sing menungsa sing seatur asli. Kowe ngisor irung ana dalan umbel. Kuwi ibune kondur takoni bapake ngajak karo Mas Ulin oleh apa? Oli dalan umbel. Niku. Ciri-cirine kaya niku. Salah satunya lho ya, salah satunya. Lah kok capa iblis mudun nang alam dunya nemoni Kanjeng Nabi, mertamu teng daleme Kanjeng Nabi, merdayuh teng Kanjeng Nabi, kemudian Tapi kan iblis niku jujur. Mulane kula matur, iblis niku jujur. Setan ya janjane jujur. Misale ngapunten. Anak wong disalahi, lenyalahi perintah setan, baik itu perkara sandret, utawa perkara ngepet, utawa perkara pelet, misale perintah karo si setan demit iblis kuwi mau. Ngapunten singarane setan ditakoni niku jujur. Misale wong kenang santet ditakoni, setan, sing perintah kowe nyantet ki wong iki kirimanmu sing perintah sapa? Setan ngomong apa ku jujur. Mulane ngapunten kadang kala ana wong maca kerta jarene nglakoni salah-salah goro biasane nyala-nyala. Nah setan.
1: Kenyong goro ki gara-gara setan. Kenyong lombok ki gara-gara setan.
0: Ngapunten sing arane setan iblis niku ditakoni pancen wajib jujur. Lah endi ana wong maca kerta kok senengane nglombok berarti ngungkuli. Mudun si iblis, iblis niku ratune setan. Rupane menungsa wujud. Teka yo ora salah mung setan iblis beda karo malaikat sing rawuh.
1: Jeng Nabi langsung tanglet. Man anta? Kowe sapa?
0: Ana ya Rasul. Kula niki ya Rasul, ya kowe sapa? Ana iblis.
1: Paleh,
0: kula niki iblis. Lho, karepe apa iblis sampeyan sowan aku? Ngapunten Jeng Nabi, kula niki diutus karo Pangeran kula Allah. Karepe aku supaya nemoni sampeyan, sampeyan kon takon karo aku, mengko aku wajib jawab semaur paleh jujur.
1: Oh, kaya niku. Nggih.
0: Mula Kanjeng Nabi dawuh, matur teng iblis niku.
1: Iblis?
0: Nggih,
1: Jeng Nabi.
0: Nek pancen kaya gue nyong arep takon.
1: Nggih.
0: Gara-gara sampeyan ngejab kalawan umatku, besok ana sing mlebu neraka. Nyatane kita buka Quran ana kalimat asyaiton innahu lakum aduwwum mubin. Setan ki mungsuh sing nyata. Sing menyebabkan umatku kata-katai ake-ake pada mlebu neraka min ashabis sa'ir. Dadi golongan kanca-kancamu saka umatku niku dadi mlebu neraka. Mulane nyong retakon nopo ya Kanjeng Nabi, janjane ana pira saka golongan umatku sing dadi kancamu, janjane ana pira saka umatku golonganku sing dadi mungsuhmu. Nyong arep takon sing dadi mungsuhmu dingin.
1: Oh,
0: jenengan takon umatmu sing dadi mungsuhku kuwe sapa? Ya. Lah nek maca kerta dadi mungsuhe setan, berarti badha bae dadi kancane Kanjeng, ditresnani karo Gusti. Kepengin apa mboten? Kepengin nggih dadi kancane Kanjeng Nabi dadi mungsuhe setan. Monggo ibu-ibu di posisi mana jenengan kelase kelas mungsuhe setan dan maca kerta wajib mungsuhe setan. Wong nyatane setan mungsuh sing nyata. Iblis matur ana 15.
1: Wah, 15 Mas.
0: Monggo dari 15 ini kulon jenengan di posisi yang mana monggo? Nggih. Sing nomor siji siapa iblis? Nomor siji wong sing dadi mungsuh bebuyutanku ya anta sampean.
1: Oh Kanjeng Nabi,
0: iya. Gara-gara anak Kanjeng Nabi nang alam dunia wong maca kerta dadi pada salat. Gara-gara anak Kanjeng Nabi nang alam dunia wong maca kerta dadi pada wonge apikan, wonge pada loman lotah nyahnyo cangcung. Seneng sedekah ki gara-gara Kanjeng Nabi, mulane gara-gara sampean mungsuhku pirang-pirang.
1: Kaya niku.
0: Ya.
1: Ya wis ora apa-apa, mungsuhmu iki ora masalah.
0: Ya. Sing nomor loro,
1: iblis.
0: Sing nomor loro Kanjeng Nabi, wong sing dadi mungsuhku ya dadi kancamu, balamu besok-besok nang surga. Sapa gue? Sing nomor loro adalah imamun adil. Pemimpin termasuk hakim sing pada adil.
1: Muga-muga nang maca kerta pemimpinnya adil kabeh. Bupatine adil. Atau kumpul wis halus kumpul belik ya halus. Dalane ora ngono.
0: Nggih.
1: Ulang nanti kaget, suwer to ngambakane jan dalane tambah bagus. Yakin asli ya, Mas? Mas Oting ben nyaksain ini, Kak.

rakyatku ya pada baidati anakku wong tua ora kena bedak-bedak. Nah, imamun adil mulane para bupati, para camat, para lurah kepengin dadi golongan pejabat sing dimungsuhi setan, nomor siji syaratnya adalah dadi imam, dadi pemimpin sing adil. Sing nomor loro, imam adil. Sing nomor telu, ghaniun mutawaddi, wong sugih sing lembah mana, wong sing derajat pangkate dhuwur tapi ora sombong. Nggih, kadangkala biasane rata-rata wong nembe dhewe sugih sethithik kuwi karepe ndengar bae. Leres, wong liat ulu, semangat temen ulu mulas. Iya, wong nembe sugi urungan apa-apa nih bewis kayung lah, liane dianggap melarat tapi liane dianggap cilik kabele, sombong ku mede ku moluhur. Wong nek sugi sombong niku dadi kancane setan, tapi nek wong sugi wong lembah mana andap asor akeh napa mboten akeh wong kaya apa ora bu. Kata insya Allah dadi wong sugi sing lembah mana, dadi wong sing duwe derajat pangkat ning ora sombong. Ghaniun mutawaddi, wong sugi tapi lembah mana tawadu rendah hati. Sing nomor telu, sing nomor babak, tajirun sadik, pedagang-pedagang sing jujur. Kadangkala ana dadi wong pedagang, pedagang ora kudu wujud. Nang pasar kan wujud, ana sing lewat online, uli iklan, katoke apik banget. Uli iklan klambine, wah ini ukuran M, ukuran S, paling kecil ukuran T. Ini bagus, ini barangnya bagus, ini dari Irak, dari Iran dan sebagainya. Uli promosi apik-apik kok. Begitu barang dituku kan ana wong kepangan iklan, tuku ngara loro jebule ya. Ora pas kaya tuku kucing nang jero karung. Lah niki ngapunten, tajirun sadiq, dadi pedagang, dadi pengusaha sing pada jujur. Mulane ayo dadi mungsuhe setan, kalau jenengan dari seorang pedagang ya dadi pedagang sing jujur. Nomor papa. Sing nomor lima, kalangan santri, alimun musallin yata khosa'u, wong alim musallin, wong sing lakoni sholat, yata khosa'u sing pada khusu. Orang kena dipisah, wong alim ya ahli sholat, karena sholat tanpa ilmu ya bubar. Contoh nyong sholat lah ya, tapi nyong nganggo bahasa Majakarta bela aja bahasa Arab, akhirnya nganggo sholat bahasa Majakarta, takbir bahasa Majakarta, Allah gede banget yakin. Dan sing nomor lima adalah alimun musallin yata khasau, ya kuwi wong alim ahli ilmu sing khusuk, fokus ngajar, fokus ngaji. Musallin wong sing pada sholat, yata khasau sing pada khusuk. Bu, jenengan sholat nggi wis kerasa khusuk apa dereng? Alhamdulillah jujur. Nomor loro, alhamdulillah nyong akeh kancane. Padane akeh kancane. Nyatane iya. Nyatane iya. Kulo jaman umur 5 tahun kon salat teng bapak, ora gelem salat sabet digebuk. Mulane le kula salat duri ya, carane ya niate ya karena bapak sing gebuki niku. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Mustafil lagi belati li kebuki. Nah, arba rakaatain. Ya li kebuki wong nyatane salate gara-gara digebuk. Mulane li kebuki. Salat 5 tahun setekan sepere nomor 20 tahun, ya nyatane belas ratu khusu. Kang mangka Quran dawuh nek kepengin bejatunya akhirat salate kon pada khusu. Buka juz 18 Al-Mukminun.

Terus si Quran wong kepengin beja nang Majakarta sing kepriwe, wong beja ku sing kepriwe, apa sing lemu? Nek anger sing beja lemu berarti kula ora beja. Apa sing gering? Nek sing gering sing beja berarti sing lemu ora patia beja. Siapa jajal sing beja? Jepule wong sing beja kuwe nang Majakarta hari salat pada fokus karo Gusti. Pertanyaan nek sholat dewekan jajal ibu sholat dewekan kira-kira khusuk ngarah setengah menit baik orang bisa ya Allahu Akbar kan ini tak mantep uli takbir mantep lah Allahu Akbar cicilan mekar mas-mas uli sholat Allahu Akbar lisani muni bismillahirrahmanirrahim tapi kuping yang ngong-ngong steju ya parah dan gara-gara kaken hiburan ya mas lima alimun musallin yatakhassahu wong alim wong ahli sholat sing pada khusu. Lah ibune kan takon Mas Ulin, memang nek salat dhewekan pancen ora pati khusu. Terus pripun Mas Ben kira-kira kula dadi wong sing beja kaya Quran wo sing ngendika ben salate khusu. Syaraté ben pengin beja gara-gara salat khusu ya salate berjamaah. Wong nek salate berjamaah niku khusu ora khusu ditulis khusu. Imam kersang imami salat berjamaah ora fasih lah, tapi gara-gara kersang imami salat sing salate berjamaah ditulis salate khusu ki barokah salat berjamaah. Apalagi ibu-ibu sing dadi tanggane masjid musala terutama bapak-bapak. Mulane hati-hati Mas, sampean dibangun omah niki mumpung kula nakane tak kandhani. Kula sarankan Mas-mas grup Al Munawaroh. Besok nek sampean bangun omah tak tidoki aja perek-perek masjid musala. Terus pripun maksudnya sing perek kuburan bae. Loh, lora udah perkara angker Mas, perkarane onten kalimat ae Kanjeng Nabi la salata li jaril masjid illa fi masjid. Ora sempurna salate kula jenengan terutama wong lanang-lanang. Jenengan kula dadi tanggane masjid tanggane musala tapi babar blas ora tau mangkat salat berjamaah. Padahal tanggane masjid tanggane mu. Masih takon lah tangga masjid ki pirang omah Mas Ulin? Tangga masjid kuwe saka masjid tetawa musala niki teng kitab diterangaken 40 omah. Ngulon 40 omah. Ngetan 40 omah. Ngidul 40 omah. Elor. Masih malah takon lah nek omahe miring. Wong lha senenge gawe alasan bae. Muter sekitaran itu adalah 40 rumah bukan miring nyerongen kanan nyerong kiri pada baik ajakah kena lesan jadi maksudnya kan kanan kiri lor kidulnya kan manten miring gengsot deh ya cakaya niku sama saja dan ini so RT masjidnya loro se RT musolane loro oh berarti sedesa se RT niku ya jadi tanggane masjid tangganemu sah apa ora salat dhewekan sah perkara sah urusane Allah tapi ora sempurna jeneng ora sempurna sing kepriwe jeneng ora sempurna ya mungkin dadi tapi ora sempurna ora pas cara nilaine ora 100 nah contoh niki bener tapi ora sempurna sah tapi ora sempurna contoh ibu dandan ayu arep mangkat ngaji dandan ayu arep mangkat kondangan gara-gara ketanggane selek odong-odong arep mangkat kan mesti ini gipiak cepet bu, ya cepet yuk, ya mangkat todong-odong mangkat lo ibunya kan kemrungsung akhirnya ya salah sing kudune alis apik jebul alisnya malam mudun dating ku lipstikan lipstik malam munggah dating ku gambar alis jadi lambene ireng alisnya abang mungkin ana sing bener
as ayu alise apik, kelambene apik, abang-abang alise ya apik kaya klabange neset, bulu matane ditengar-tengarna apik, ayu blas on nganggo sinang mripat apa mas biru mripate softek apa softlens, softlens cantik menarik menggelitik apik ayu su apik bener mangkat kondangan dandanane ayu tapi ora sempurna jebule apa saking senenge mar mangkat kondangan dandan wis ayu kelalen ora katokan. Gara-gara apa bu? Gara-gara orang sempurna. Orang sembahyang, orang sempurna. Seru salah nangarep. Salah, seru, seru, salah. Ini, mas, mulanya kepengen sholatnya sempurna. Sah. Tur kemudian orang fasih lah tapi dadi khusyuk, orang khusyuk tapi dadi khusyuk. Carane pripun pak? Sholate berjamaah. Allahumma kuwi nomor 5 wong sing dadi mungsuhe setan alimun musallin yatakhassau wong alim ahli ilmu khusu wong salat ahli salat salate khusu niku digethingi karo set disenengi karo kanjeng sing nomor 6 merwira 6 taibun sabitun wong sing akeh-akeh anggone mertobat wong sing akeh-akeh anggone maca istighfar mulane ibu selepas sholat fardu maktubah 5 waktu monggo aja langsung giri-giri minggat ora keteng telung kecap maca istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim syukur-syukur sing diwaca sayyidul istighfar apal mudan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika maslatatu a'udhu bika min syari ma sana'tu abu'u laka binikmatika alaya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta taibun sabitun wong sing krasa kakean dosa mulane ora wegah jaluk ngapura karo Gusti mulane bersolat monggo ora ketang maca istighfar ditlateni dadi bersolat aja langsung lunga bersolat aja langsung minggat lenggah sekedap sawetara ora ketang maca istighfar ana sing ping telu ana sing ping pitu ana sing ping telung bulu telu nang omah ping sewu ping pira mangga merga wong sing ake istighfare disengiti karo setan disenengi karo Gusti Allah nomor pira bu 6 sing nomor pitu wong sing dadi mungsuhe setan mukminun yudawimu ala toharoh wong sing anggone nang alam dunya Majakerta seneng banget ngelanggengakan sesuci utamane wudu apa bu? Wudu saben batal wudu ngentutut wudu mane badhe sare sing mesti nalika sare ya batal wudu tapi sebelum tidur diusahakan wudu rin ngotangi-tangi langsung donga berdonga langsung wudu mali niku sae niku disenengi karo kanjeng nabi digethingi karo setan nggih mulane wong sing langgengaken wudu saben batal wudu wudu maning kenapa mulane ibu-ibu jenengan seneng karo kiai Allah seneng karo poro kiai poro kiai poro alim ketika rawu ibunya aja langsung rangsek kepengin salaman terus pripun mas aja ibunya singkon maju lare-lare singkon maju kon salaman anak-anak kecil ibunya kan kadang-kadang bakal kalah nyong yang salaman yang salaman kiai ini kuis duwe wudu kulo yo duwe wudu tapi ketika senggolan ibune kersas pengin salaman padahal kan ibune wis kaiki ngacung-ngacung tangan ngene ora disalami jere sombong kiai ini lah sombong disalami ora gelem ngesuk ya we ngesuk aja ngundang maning nggih wis diancam dingin nggih wis diancam karo ibune
ngurup kia ini ketika apalagi kia ini sinom sisan ketika disalami ora gelem padahal kia ini Gus Duwe wudu ibu caranya ngapa salaman ngalah berkah sing ngalah berkah jenengan perlu nih salaman lari nih jenengan putra putri nih jenengan terutama sing ngurung balik ya sing ngurung balik lari-lari alitin ngurung-ngurung mang-mang tahun lagi lucu-lucu nih lagi muti-muti yang ribu kan lagi amit-amite ini lari-lari kan lagi muti-muti lah urung duwe dosa nggih Turki ae sing apik nek ana bocah cilik nyalami disalami salim kudu aweh. Kenapa? Siji lare-lare ngalah berkah guru. Anak kecil ngalah berkah wong alim. Nomor loro kiai kersa disalami, disalimi karo lare-lare alit. Kenapa? Kulo kelingan dhewe kiai, sapa wonge? Gelem nyalim, salim nyalimi kelawan anak-anak sing urung balik niku bakal melu ambrol dosane. Kenapa? Mereka ni bocah balik urung di tulis dosane. Bocah urung balik urung kenang dosa. Kula nggih seneng, bocah cilik dadi seneng selawatan gara-gara mangkat ngaji. Syukur-syukur ana tiket perlu ne cium tangan ki yai. Wong tua sing nganyor-nganyorna. Bocah-bocah aja ibune nyomas, nyomas, nyomas. Ya. Kocak apa batal wudu? Ketika batal wudu apa yang terjadi malaikat leren anggone dongak-dongak na wong niku paham Mariati paham sing nomor pitu mukminun yudawimu ala tahara wong mukmin sing ngepriwen mas ngelanggengaken sesucine lantaran wudu niku dadi mungsuwe setan disenengi karo Kanjeng Nabi nomor pitu ya sing nomor wolu sapa wong sing dadi mungsuh bebuyutane setan nomor wolu hamilul Quran yudawimu qiraatahu wong sing apal Quran paham Quran ngelanggengaken deres Quran kadang kala nang Majakarta mujite gedhe musolane apik sisan saben ngarepe magrib ana wong maca selawat tarhim.

0: kowe nembe tarhim sholawat urung sing deres Quran masjid apik musolan apik minta wong speaker apik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi wallayli idha yasajji ma waddaka rabbuka wa ma quli walal akhiratu khairul laka minal uli.
0: Dibaca imalah kok
1: suarane apik. Wadduha wallayli idha saja.
0: Ibunya kan penasaran jane suarane sapa. Ditiliki jebule Polytron, ditiliki jebule kaset, ditiliki jebule HP. Sing lebih parah maning orang mung Quran sing diwaca nang Polytron, orang mung Quran sing diwaca radio, orang mung sholawat sing dikumandang nang lantaran HP, orang mung gue nanti takbiran sinikis pada wegah jam 10 wengi kon takbiran klekaran wukawaregen mie ayam sing bocah-bocah pada pating geledak pada turun-turunan sing kon takbiran malah YouTube sing lebih parah nganggo DJ sisan dungtak dung dungtak dung Allahu Akbar dungtak dung dungtak maksudnya apa ya bu nggih mulane niki hamilul Quran wong sing jaga Quran apal Quran paham Quran kemudian yudawi mukiro atahu jaga kelawan Qurane dengan cara dresti langgeng ngaken Allahumma ya robbal. Sing nomor sanga qaimul laili wan nasuniam wong sing pada tangi ing wanci dalu sulusul lail apa itu sepertelone wengi jam setengah telu pada tangi esok nggih Bu nggih Majakarta nggih anu disiplin nggih jam setengah telu wengi mesti pada tangi leres bar tangi terus ngoyo bar ngoyo terus turu mani urat sewok ngoyo terus turu mani.
2: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi Islamiyah Pagi.
3: Assalamualaikum Pak Hasan.
4: Waalaikumsalam.
3: Oh Pak Darto. Nah sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
4: Iya Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
3: Terus sekarang gimana Pak?
5: Iya Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
3: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
4: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
5: Iya Pak.
3: Iya.
5: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
4: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
3: Wah boleh saya coba ini?
4: Iya Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
3: Badan
4: selalu fit dan segar.
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
7: Biosi Haga.
6: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
7: Biosi.
2: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
0: Ora ketang rong kecap dongna, ora ketang rong rekangat salat perlu ne salat tahajud. Wong sing langgengaken salat tahajud digedhingi karo setan, disenengi karo Kanjeng Nabi. Allahumma. Sing nomor 10 mutawariun anil haram. Sapa wong sing digedhingi karo setan kuwe wahai iblis? Mungsumu sapa kuwe iblis nomor 10? Jeng Nabi nomor 10 mutawariun anil haram. Waro wong sing ati-ati. Sapa kue warok, hati-hati. Wong sing padang ngati-hati, milah-milih urusan ngati-hati, urusan perkara barang haram. Ora tronyog, tronyog. Ora asal dadi, ora asal mangkat, ora asal dadi, ora tranyak tronyok, ora gedabrak gedubruk, ora gabrak gabruk, urusan perkara barang haram. Bu, ke ana cerita, ke urusane karo ngati-ati perkara barang haram dadi wong mulia. Contoh, kula kelingan cerita kaya niki. Kemien ana ulama agung tur dadi hakim wonge sugih. Ya wonge pinter, sugih sisan, dua anak wadon ayu banget. Wonge sugih, pinter, ngalim, sugih, ngalim, pinter, hebat, bandane mlara-mlara pirang-pirang. Duwe anak siji ayu banget. Ayune ora lumrah. Ayu temenan Bu, ora mung ayu wajahe tok putih. Kadang-kadang kan ana wong ayu wong wajahe tok putih glowing tapi sikile ireng. Kadang-kadang anak wong kanak-kanak ngisor langit. Kanak-kanak. Ngapunten. Kuwe naminipun, asmanipun, naminipun Nuh bin Maryam. Zaman semono ana wong lanang ganteng, alim, hebat, ulama, hakim sisan. Naminipun Nuh bin Maryam. Lah kuwe ndelala anak cah nom, wonge ireng. Wonge ireng, umure sinom 14 tahunan kurang lebih. Arane, arane Mubarok. Sinten? Nah, Mubarok pocapa bocah sinom. Tapi kepengin oleh duit luru rezeki sing halal. 14 tahun urung bisa ngapa-ngapa. Pengalaman urung anak. Tapi kepengin luru rezeki sing halal. Matur karo niki juragan niki. Yang alim, ya ulama ya dadi juragan. Sing arane kurma blara-blara, kebun anggur pirang-pirang. Matur karo Pak Nuh niki. Assalamualaikum Pak Nuh. Nun Doro, ngundangi Doro. Doro. Waalaikumsalam. Sapa Mas? Kula niki Mubarok. Oh, karepe kula niki kepengin angsal pegawean, kula mriki-mriki daftar kerja ora dadi. Dadi tukang kuli bangunan malah gendenge pecah kabeh. Kepengen jadi tukang besi, ngangkuti besi, malah besine petil kabeh gara-gara kuda sing nikah. Oh, berarti nyatane pada begat dadi bosmu nggi Doro. Lah karepe kula nggih kepengin angsal rezeki, tapi kula kepengin kerja mawon, mboten kula nyuwun-nyuwun kemis-kemis mboten. Kula nyuwun pegawean pedamelan. Pengalamanmu gitu ya, ring wonten pun kula tesin nem. Umurmu kirang langkung 14 tahun. Dadi kuli bangunan ditereng saged. Nata bata babar belas, pentung kabeh menceng kabeh. Dadi petani nggih mboten saged mbok-mbok malah ditandur malah mati kabeh. Ya. Mas, nggih, Ndoro. Kowe pengin kerja, nggih. Karepe angsal rezeki, patos maisha penguripan. Oh ya. Tapi urung di pengalaman dereng Ndoro, ya. Kowe tekne tugas ora dadak angel-angel. Napa Ndoro? Jaganan kebun anggur. Oh, nggih. Dijaga bukan maling, bukan kawan-kawan sing arep pada gawe rusak, dijaga. Resik-resik sisan nggih. Bisa nggih insyaallah saged. Wong resik-resik nggih sapa wonge mboten saged nggih insyaallah saged. Kaya niku tugas e kula Ndoro. Ya, ngoten gawe kene umama cilik kubu-kubu apa nggo pranti jaga pos gampangane. Oh nggih nggih. Temenan. Niku Bu Mubarok niku jaga anak kewan-kewan sing rusak ya digura, anak sing kotoran-kotoran apa ya dires, siki wong tugase jaga. Let pirang-pirang bulan meh setahun, suatu ketika Pak Nuh niku tindakan tindak rada tebih kondur, kemudian kan sing mesti ngelak kepengin ngunjuk sing seger dolan mari kebon anggur sing hektar-hektaran niku. Mubarok nggih Ndoro, kenyong kepengin segeran kersane Ndoro, tulung aku dipundhutaken anggur sing manis rasane seger. Oh nggih, langsung mangkat goletaken. Mubarok seperane-seperane jaga kebon anggur babar belas, urung tau ngerti sing legi kaya ngapa. Pikirane lah kayane sing seger ya sing ijo. Ijo kan lambangnya seger. gayane sing ijo apa ya sing ijo sing kumpen mangan kepenak ya sing cilik bae akhirnya bener jote sing cilik terus sing ijo kaya niki guys seger gigi ijo tur cilik gigi. Oh niki ndoro sedompol mbak sedompol niki ndoro dicicipi didahar teng pak nuniku pecut bocah kepriwe kongkon golet sing legi malah sing kecut diwewena balik golet nah sing legi sing luruna sing legi sisan oh niki kecut kecut golet maning luru maning cari lagi golet sing ijo kecut kayaknya sing rada abang ya legi bener sing ijo rada-rada abang ukurannya sedeng niki ndoro didahar sing kecut buta kepriwe ora degos temen ora pinter temen ora bagus temen ge mana mana luru maning sing legi kecut maning bu ternyata sing ketelu nek pada baik kecut tur sepet sisan akhirnya pak num kaya-kaya rada serugal dugal eh mubarak ripundoro kue jane dadi bocah kepimen kue jaga wis meh setahun luwi setahun punjul kon milina anggur sing manis ora pinter babar belas anu primen karemu mas ora ngerti ngapunten doro kula seprana seprana niki mboten nate sing arane nyicipi adaharan anggur-anggur niku lho sebabnya apa setahun angka niku dunia setahun sering bisa ngerti inggi niku nikula nyicipi anggur kula mboten nate lho sebabnya sebabnya kula niki tengriki pegawai niku jaga kebon anggur dudu nyicipi anggur lho lugu wonge jujur sisan walaupun kula sing jaga tapi nikah kan bukan hak saya kula melu mangan ya kenang barang haram kenapa dari awal tugasnya dudu tukang cicip anggur tapi tugasnya diparingi kon tugas kon jaga kebon tugasnya jaga kebon anggur dudu kon nyicipi anggur mulane nggih kula mboten saged ndoro nggih separan meneh kula mboten ngerti sing anggur lagi kaya ngapa sing manis kaya niku kula mboten ngertos akhirnya diomong kaya niku jawaban kaya niku Pak Nuh terharu wongko banget jujur e kaya kue nganti bisa setahun kon jaga kebon anggur ora tau secuil pun ngrasakna segere anggur niki mubarok akhirnya Pak Nuh duwe kalimat ya mubarok aku wis ketemu sapa wong lanang sing bakal dadi mantuku sinten doro sapa niki kowe mubarok mubarok niku wonge rada cilik rambute gondrong setitik ireng wonge lho putih lho cerita niku ireng niku saking bangsa India mubarok niku darah India rada ireng wonge lho ngapa mboten lepat niki ndoro lho lebut kepriwe mubarok lho kula niki bature jenengan kula niki rewangi jenengan ora aku semantep kowe wonge jujur nyung bandha ora kurang nyung pinter ora kurang tapi aku butuh wong sing jujur Indonesia kurang apa wong pinter Indonesia kurang apa wong pinter sarjana blara-blara pating teletek sarjana S1, S2, S3, S4, S-teler pirang-pirang sedawat sisan ke ibunya sedawat sisan Indonesia ora butuh wong pinter kabeh dadi pinter saking pinter pada debat kabeh apa-apa debat apa-apa debat saking pinter Indonesia butuh wong jujur beres nih insyaallah mubarok jujur bisa sing setahun perato nyicipi anggur padahal anggur kari medek wong niku soibul wilayah masyaallah wis pedeti mantuku lan apa estu ndoro temenan dadi mantuku esuk bojo iman banget mertuane ya bojo esuk rasa kesuwe nggih derek akhirnya saka jujure mubarok niku diparingi garwa ayu sisan solehah lho kok wong wedone solehah iya mergane anake Pak Nuh niku ditakoni nduk kowe kowe bojo ali sinten romo karo si mubarok wong ireng padahal si wong anak watu ayune pol-polan digadono karo bocah irenge kaya niku kaya totok menyan bon romo kula niki anak wadon manut romo pun kula nderek jenengan Rama badhe paringi rejeki nampa kula manut bocah wadon salihah lho ya bapak ora salah milih. Ku anakku watun solihah, mubarok soleh. Dadi, nah mulane pendati wong beja nang Majakarta ada beberapa hal. Salah satunya adalah antakuna zaujatuhu solihatan. Dadi ya pasangan, pasangan sing soleh utawane solihah. Allahumma. Nggih. Ibune kan karepe nyong le pengen duwe anak sing saleh-saleha. Ibune dulu sing saleha, aja karepe nuntut bocah. Bocah kaya ngapa ora tukang wong tua, wong tuane kampret anake kalong, wong tuane nyopet anake. Weh, po. Niku. Iya, nggih. Ibarokae mutawarriun anil haram. Jaga ngreksa karo barang haram. Ngati-ati dedaharan aja nganti barang haram. Nganti diparingi mubarok bojo ayu sisan saleha sisan. Bandane pekno brukna maring mubarok karo bojone ana direksa kebon anggur kebon kurma nggoko kabeh. Akhirnya apa yang terjadi? Saka pintere saka solihalan solihai wong tua dibaringi putra asmanipun Abdullah bin Mubarak, terkenale Ibnul Mubarak, ulama besar barokah nopo wong tua ninjaga dedaharan aja nganti dedaharan unjukan sing haram. Allahumma mutawariun anil haram. Wong sing padha ngati-ati perkara barang haram niku digedhingi karo setan, tur disenengi karo Kanjeng Nabi. Niku nomor 10
2: yang sedang ada dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
8: Sehat.
9: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyate perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki dengklo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
2: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
0: Pun pinten sedoso nggih, berarti kurang gangsal. Sing nomor 11 mukminun rahimun. Wong mukmin sing kepriwe nang Majakarta sing gedhe welas asihe karo dulur kanca batir. Dilara-lara bodho-bodho wae. Delek-elek bodho-bodho wae. Endi ana uwong nang Majakarta ora tau kesuk, dielek-elek terima, ora tau ngelek-ngelek uwong. Sabar, awehan karo wong liya, ora tau dendam, dielek-elek yang mangsa bodho ngono. Wonge sabar, kok ana wong model kayu nang Majakarta, kuwe dudu menungsa, tapi makhluk swarga sing lagi mlaku nang alam dunya. Allahumma. Sing nomor 12 mukminun nasihun. Wong iman sing seneng aweh dalan karo tangga teparo terutama ibu ngandani barang apik manesna sehati sing apik karo anak-anak. Endi ana Majakerta, wong dene wis wegah ngandani maring bocahe, wis emoh perintah salat, wis emoh perintah ngaji. Hati-hati. Ana bocah ora tau diperintah ngaji nang wong tua, ora dikongkon salat nang wong tua, wong tuane diam saja, diam seribu bahasa, anake bodoh, anake ora bisa perkara agama, anake ora jegos perkara agama. Ana kalimat mentaroka waladahu jahilan kullu dzambin amilahu alaihi. Di wong tua mati ninggalakan anak nang alam dunia jahil dalam keadaan bodoh, bodohne anak gara-gara dosane wong tua. Kullu dzambin mangga kabeh dosane sing dilakoni nang anak dibrukna maring wong tuane. Lah dosane wong tua apa Mas? Bukane sing maksiat anake, tapi kenapa wong tua ketularan dosane? Dosane wong tua adalah membiarkan. Membiarkan bahasa Inggrisnya the mengejorkan. Napa? Mengejorkan. Dadi wong tua ki meneng maring anak bocar koplo yang ngono, arep eler yang ngono, arep mendem yang ngono, kuwi wong tuane membiarkan. Beda cerita wong tua nasihati anak marang kebaikan, kok ora digugu, wong tua wis gugur kewajiban. Mulane mukminun nasihun. Ibun dene ibune bukan pemimpin, ibune dudu pedagang, ibune ora ahli perkara wudu, ibune ora ahli perkara tahajud, mboten apa-apa. Sing penting dadi wong tua sing becik, ora wegah ngandani apik karo anak-anak. Insyaallah masuk golongan mukminun nasihun. Bapak-bapak semana uga, walaupun dudu pemimpin, walaupun dudu camat, walaupun dudu wong sing duwe pangkat, walaupun dudu pedagang, ya dudu wong sugih sing kaya mutang arep, tapi dadi bapak sing ngandani apik karo bojo karo anak, anak insyaallah mlebu golongan mukminun nasihun, ora wegah, ora leren-leren anggone ngejak kebagusan karo sapa sapa. Allahumma. Nomor pinten Bu? 12. Sing nomor 13, mukminun yanfa'un nas. Wong iman sing tumindake apik aweh manfaat karo dulur kanca batir. Bisane tim hadro ayu dadi terus sing apik. Bisane dadi dalang-dalang sing apik menghibur masyarakat aweh kebecikan. Sing penting ora menyengsarakan, nggih. Ora ngane-ngane, ora ngecek barang elek, tapi memberikan hiburan kepada masyarakat. Kenapa tidak? Mas dolanan terbang, suarane apik, munsite apik, suarane vokal apik. Tiru Habib Syekh kaya-kaya. Ya Rasulullah ini. Saya napa mboten? Saya mulane sudah ditangkap maning. Leres. Tundangan acara ngaji niki ilmu nawaro mangkat setengah harga tenang baik. Ya Allah niki ya Rasulullah salamun alaik sae solawat dikumandangkan ibune. Ibune sakit solawatan tapi ngundang munawaro ben mimpin solawatan. Ibune tambah seneng solawatan. Quran diwaca sing fasih nang kuping kepenak. Mereka naik Kanjeng Nabi Dawuh, Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Bacalah Quran dengan nada irama Arab. Jangan nengane. Nada Arab, Ros.

0: penak. Ora ibune, Mas Ulin, nyong wong Jawa arep maca cara Jawa. Mas Ulin, kok nyong wong Sunda arep maca cara nada Sunda. Kurang diwaca cara Sunda. Iya karena butuh wa iya karena stainwa. Kanjeng Nabi sing dawuh Iqra'ul Qur'an bilughonil Arab. Bacalah Quran dengan nada-nada lagu-lagu Arab. Nada-nada irama Arab. Ngaten nggih? Yan ba'unas, memberikan manfaat kepada sesama. Niko tukang sun memberikan manfaat dengan kepinterannya. Dolanan pentil, apa Mas? Tombol pentil. Niki walaupun duduk pedagang lama son, walaupun duduk pemimpin lama son, tapi mukminun yanfa'un nas, memberikan manfaat. Niku, dadi insyaallah niki sedaya manjing swarga kabeh. Cuma dengan jalannya masing-masing. Nggih, ana sing tangan jalani swarga ali tahajud ana. Tapi sing repot ngantuk ya ora bisa ditahajud. Tapi walaupun ora bisa tahajud, tapi bisa aweh manfaat nggo wong kanca batir. Contoh tukang sound system. Nek lan tukang sound nyung ora bisa muni. Leres. Ora bisa suara ning gentawang ora bisa. Bolane tukang terata karo tukang terata ke keterampilane. Oh iya karo tukang sound ben suarane anjuk mana ya karo di sound sistem niku. Dadi niki monggo manfaat apa yang kita bisa. Dan manfaat apa yang kita bisa. Insyaallah walaupun dudu sing kaya mau-mau tapi kita punya kunci sing nomor 13 mukminun yanfa'un nas. Wong mukmin sing memberikan manfaat. Nek ora bisa wae manfaat ya aja ngel-ngel wong liya. Kalau Anda belum bisa memuji ya jangan mencaci maki. Karya kita apa ayo? Sing nomor 14 mukminun kasirus sedekah. Nomor 14 wong sing didemeni karo Kanjeng Nabi disengit karo setan iblis mau. Nomor 14 adalah wong iman, wong mukmin sing akeh-akeh le aweh sedekah. Dalam mana ngulani surat ibune melu nyumbanglah nyun nyantun di bocah yatim. Allahumma ya mamang ibu mbura ya mlebu lutungnya iya nyong ora karo duit Mas Ulin apa nyong awe tas ya nyong awe buku sepakan apa ya memberikan manfaat apa yang kita punya. Kita punya benda berjuang karo benda nih, punya ilmu karo ngilmu nih. Sing terakhir dan ini sing utama dx sabara ibune dudu Kanjeng Nabi wong nyatane selakan Nabi setelah Kanjeng Nabi Muhammad. Ibune dudu pemimpin wong nyatane ucama dudu apa dudu apa dudu tajirus sedik dudu pedagang dudu ghaniyun mutawaddi dudu wong sugilah sing kaya-kaya. Ibune ora ahli tahajud ora masalah. Ibune ora ahli wudu ora masalah. Wudu sing kaya mau salat ora pateh khusuk lah. Tapi sing nomor terakhir niki aja nganti ora. Walaupun sing 14 ora pati ora masalah, tapi sing nomor 15 kudu kecekel Mas. Apa mukminun husnul khuluq dadi wong sing iman sing akhlake apik. Leres? Ora pinter-pinter lah, tapi akhlake apik nyenengi. Nggih. Walaupun ayu pasuran mundu, wajahmu cantik mempesona mendahana cetar di angkasa. Tapi gentak karo wong tua seketika majleg hilang ayumu. Terus iya mbok ngalim kaya ngapa sampean tapi seneng rendah na uang seketika jelek dirimu direndahkan karo Gusti Allah. Mulane ora pinter lah Mas tapi dieksa mukminun husnul khuluq. Kanjeng Nabi nate ditanya, "Ma dinu ya Rasulullah? Agama niku apa Kanjeng Nabi?" Kanjeng Nabi dawuh, "Ad-dinu husnul khuluq." Agama kuwe akhlak sing apik. Wong beragama wong Islam ya akhlaknya ditampilkan sing apik, sing sae. Kalau Anda belum bisa wis sing apik karo wong, diam-diam Anda dalam rangka menghormati. Mulane wong Jawa kepengin selamat niki saking guru-guru Jawa telung perkara. Mas Munawara niki nomor siji adalah landep orang natoni, nomor loro banter orang ngelancangi, nomor telu duwur orang ngungkuli. Siapa gue Mas Ulin? Siji landep orang natoni. Landep ning ora gawe tatu. Apa busing landep nang Majakerta peso? Gunting, silit anu silet. Silet, peso, bedo, kenapa samure katana pedang Jepang kae? Tajamnya pedang akeh tambane dokter betadine. Silet lah akeh betadine. Tapi tajamnya lidah kena hati, kemana obat harus dicari. Begitu besti? Yes. Nggih. Nyocok hati, teling-eling tekane pat mati. Landep orang atau ni omong somo. Dan si nomor loro, banter orang lancangi. Apa gue wong pinter tapi orang keminter. Siapa-siapa yang kebodoh, siapa-siapa kibodoh dan bodoh. Naudzubillah. Setan kurang apa pintere. Iblis kurang apa cerdase. Nomor telu, dhuwur orang ngungkuli. Wong sing unggul apa-apa nih, tapi tetap lumaku nek andap asor. Ngelembah mana niki dikarpaken kali Mas Imam Nur Fajari kalian di Eksa Bara Mahardika. Pinter nomor sekian di Eksa, penting adalah unggah-ungguh tata krama. Dadi wong Jawa sing lenggai jawane tata krama, unggah-ungguh sopan santun. Karena wau kula matur ad-dinu husnul khuluq, agama kuwe tata krama, unggah-ungguh budi pekerti sing apik. Amin Allahumma. Sing dikarepaken ya dieksa ya bener, ya pinter, ya pinter, ya bener. Wis pinter ngalim ahli agama. Nomor 2 unggah-ungguh tata krama karo sapa-sapa nglembah manah. Niku nyenengi nggih Bu nggih, bocah Majakarta bocah cilik tapi karo sapa-sapa hormat. Sapa wonge kabeh-kabeh kepen ngepet dadi mantune. Leres? Amin Allahumma. Niki barokai akhlak tata krama unggah ungguh. Amin ya robbal. Mulane masyaallah datang di Eksa Bara Mahardika, di sunat, di khitan, di islami, ngelenggai agama Islam sing temenanan. Insyaallah dari 15 itu monggo ibune posisi yang mana. Ora kabeh lah, tapi ibu dadi pedagang oh kiye nyong kudu jujur. Ibu pemimpin oh kiye nyong kudu adil. Oh ibune senenge salat tahajud oh kiye insyaallah dengan tahajudku muga-muga dadi dikethingi karo setan, disenengi karo Kanjeng Nabi. Monggo donga datang di Eksa keluarga Mas Imam Nur Fajari kalian Mbah Heni Listiyowati. Monggo-monggo keluarga Mas Imam Mbah Heni parengana keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah barokah. Di Eksa Bara Mahardika laringkang malim laringkang saleh, pinter bener pinter. Donga menika lumebir masyarakat maja kerta sing adem ayem tentrem baldatun thayyibatun warabun ghafur atau saka huru hara atau bencana musibah tentrem ayem berkah wilujeng selamat istiqomah ngibadah rezeki lancar kada berkah pejah paringi husnul khatimah bibarokatil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim malikumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
1: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiah pagi. Program spesial persembahan Prirama FM.

Jaga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

guys, sehat Indonesia, apa kabar? Di suasana pagi hari ini semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi barengan Vina dong, yang pastinya bakal menemani keluarga sehat selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Dengan dendang-dendang yang wasik-asik, yang enak-enak, dan juga informasi kesehatan bakal Vina hadirkan di suasana paginya, biar makin azik harinya kamu.

Pagi-pagi udah heboh banget ya Bensi ya. Tapi aku capek deh ya mikirin kamu yang gak ada habisnya gitu kan. Ya kalau kamu mah gak ada habisnya gitu, yang habis mungkin cinta kamu ke aku bakalan habis gitu aja ya. Kalau lama-kelamaan ya kan, ya itu mah udah biasa sih. Tapi seenggaknya kita harus bisa menerima apa adanya ya. Gak boleh capek-capek ya Bensi ya. Kalau capek istirahat dulu, kalau capek mencintai ya istirahat dulu untuk mencintai ya kan. Oke, semangat selalu paginya Bensi-Bensi kesayangan aku. Jangan lupa sambil konsumsi terlebih dahulu biasa siaga herbal tetes premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam ya, dan pastinya juga untuk menjaga supaya kita itu bisa beraktivitas seperti biasanya tanpa ada keluhan sama sekali ya. Untuk keluarga sehat pagi ini yang mau gabung boleh banget gabungan barengan Vina, nanti bakalan Vina absenin satu persatu karena nanti juga Vina mau absen untuk besi-besi yang selalu setia banget dengan herbal biasa siaga herbal tetes premium masa kini ya. Salah satu produk terbaru yang sangat luar biasa sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam, dan pastinya juga sebagai penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit baik degeneratif atau juga penyakit kronis ya. Jadi gak perlu khawatir lagi untuk tayang-tayang aku yang mungkin ada keluhan inilah itulah gitu ya, serba ada gitu di dalam tubuh kita. Tenang aja, biasa siaga mampu untuk membasmi semuanya ya, bisa mendetoksifikasi rancun-rancun yang ada di dalam tubuh kita. Jadi gak perlu khawatir ya untuk keluarga sehat semuanya kalau misalkan sekarang ini ada keluhan tersebut. Jadi aman banget deh kalau misalkan mau konsumsi biasa siaga yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Trirama FM Net yang ada dengarkan saat ini ya. Mau COD-an boleh banget, mau kirim mau jasa pengiriman ekspedisi juga bisa banget Besi tayang. Silakan aja ya Besi hubungi call center di 0831 760 600, atau bisa juga keluarga saya datang ke radio kesayangan kamu ini ya. Untuk yang pagi ini lagi pantengnya melalui streaming, terima kasih besi-besi semuanya. Bisa streamingnya di website kita ya, www.radiotriramafm.net. Pokoknya di mana aja, kapan aja bisa pantengin radio kesayangan kamu ini, terutama di program sedap Semangat Dangdut Pagi bersama dari Biasi Siaga Herbal Tetes Premium masa gini.

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

lagi pada berkegiatan ya seperti biasanya dong, lagi pada sibuk-sibuk di dapur. Ibu-ibunya semangat atuh, Vina semangatin dari sini ya, walaupun hanya lewat suara saja, tapi seenggaknya bisa memberi semangatan untuk para ibu-ibu yang lagi bertempur di medan dapur. Untuk bapak-bapak juga sudah siap-siap OTW ya ke tempat kerja, dan buat adik-adiks yang lagi mau OTW juga ya kan, mau dianterin ya, mau pilih dianterin sama emaknya atau bapaknya kira-kira ya. Biasanya kalau anak-anak zaman sekarang tuh sukanya dianterin sama emak aja lah, sama bapak biasanya mah galak. Kenapa bapak-bapak pada galak sih? Ya ampun, bapak ini ya kan gak boleh galak-galak sama anaknya, tahu harus disayang. Tapi ada juga sih mungkin bapak-bapak yang apa ya, kayak lemah lembut gitu ya, gak ada kata marah sama sekali, gak ada ucapan yang keras gitu kan, malah lemah lembut dibandingkan dengan ibunya. Kayaknya sekarang kebalik ya kan, ibunya yang keras daripada bapaknya. Biasalah kalau begitu ya Besti ya. Oke deh, yang penting keluarga saya semuanya di pagi hari ini tetap semangat, biar fresh juga diminum dulu biasi siaganya yang sudah tersedia di rumah. Kalau misalkan belum, masa iya belum sih, kan Vina udah selalu mengingatkan untuk besi selalu stok biasi siaga biar tubuhnya tetap sehat ya, dan aktivitasnya tuh biar lancar. Karena kalau misalkan kita itu punya booster yang paling tepat, pasti segala aktivitas rutinitas kepadatan tuh selalu kita kerjakan dengan baik, dan pastinya juga sesuai job desk-nya masing-masing kan. Jadi gak perlu khawatir kalau misalkan nanti, aduh nanti ngedrop gimana ya, aduh capek banget nanti gimini gitu, gini gitu. Aduh tenang aja Besti, pokoknya kalau kita udah punya booster biosis siaga, aman, semuanya terkendali, dan kita tuh bakalan kayak ngerasa relax sekali gitu ya. Semuanya tuh akan terkerjakan dengan baik dan dengan benar gitu, kalau misalkan kita punya booster yang paling tepat sekali. Bisa dikombinasi loh dengan produk-produk herbal Agarilus yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Trirama FM Net yang Anda dengarkan saat ini ya. Tapi pagi-pagi gini juga ada loh besti kita tuh yang ngerasa ngantuk. Hey, padahal baru bangun udah ngantuk aja. Ada gak sih besti yang pernah ngalamin kalau kita tuh baru bangun nih ya, jam 6 kita bangun kan, terus abis itu kayaknya sebelum jam 6 tuh besti-besti semuanya udah pada bangun ya, terutama ibu-ibu karena harus beres-beres dan menyiapkan sarapan buat keluarga tercinta kan. Nah jadi setiap jam 6 tuh udah mulai beres-beres, udah mulai selesai ya. Jam 7-nya udah mulai kayak mandi ya kan, pokoknya beres-beres diri sendiri. Terus abis itu jam 8-nya setelah sarapan biasanya ngantuk gak sih? Ya kan ngantuk kan, ngaku aja deh. Soalnya Vina juga ngalamin hal itu besti. Sering banget kalau misalkan bangun di pagi hari gitu ya kan, terus tiba-tiba udah mandi pagi-paginya, serasanya tuh ngantuk banget. Ini abis sarapan kenapa ya? Ada apa gegerangan? Apakah ini ada sesuatu yang ada di dalam tubuh kita? Atau mungkin karena kita kekurangan gula darah, atau kita malah kelebihan? Aduh takut banget deh ya. Tapi hati-hati loh Bes, kalau kita tuh tidur di pagi hari ternyata bisa menyebabkan sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Karena memang tidur pagi yang dijadikan kebiasaan itu dapat mengganggu ritme sirkadian atau jam biologis kita ya. Akibatnya kita itu sering mengalami pusing, terus kemudian tubuhnya tuh lemas ya, terus bisa juga menurunkan konsentrasi hingga mengganggu metabolisme dan hormon dalam jangka panjang. Hati-hati loh ya Bes ya. Makanya kenapa kalau misalkan kita itu tidur di pagi hari pasti dibilangnya jangan, nanti kamu kena penyakit inilah itulah ya kan. Tapi ternyata itu adalah salah satu jangka panjangnya nanti. Kalau misalkan kita setiap pagi tuh selalu dijadikan kebiasaan buat tidur ya, itu bisa mengakibatkan jam biologis kita itu terganggu besti. Tapi kira-kira dampak utama kebiasaan tidur di pagi hari kira-kira apa ya yang harusnya kita hindari, jangan sampai kita terlena gitu kan, semuanya udah beres, nggak ngapa-ngapain gitu ya, anak-anak udah pada berangkat sekolah, suami juga udah berangkat sekolah, jadi pada akhirnya udahlah tidur aja gitu kan, atau mungkin pas libur semuanya tidur bareng-bareng. Jangan kebiasaan seperti itu ya besti ya, karena itu tidak boleh dan ternyata juga bisa berakibat kepada hal-hal yang tidak kita inginkan ya, dan dampak utamanya juga harus kita ketahui. Nanti bakalan Vina kasih tahu deh untuk besi-besi semuanya, kira-kira dampak utama kebiasaan tidur di pagi hari itu apa aja. Nanti Vina bakalan kasih informasinya untuk keluarga sehat semuanya, biar kita sama-sama tahu ya, ternyata begini loh kalau kita tuh bangun, kalau kita tuh tidur di pagi hari, dampaknya tuh seperti ini loh. Jadi kita tuh lebih was-was ya, supaya kita tidak melakukan hal itu terus-menerus, dan pastinya juga supaya besi tetap berhati-hati
dalam menjalankan segala aktivitas rutinitas setiap harinya. Walaupun tidur itu juga termasuknya rutinitas loh. Hati-hati, rutinitas tidur di pagi hari ternyata bisa berdampak yang tidak kita inginkan ya. Nanti bakalan kita simak baik-baik dan simak bareng-barengnya Besti ya, karena biar Vina juga lebih tahu gitu kan, supaya kedepannya juga Vina gak mengalami hal itu, atau supaya Vina tuh gak sering-sering tidur di pagi hari. Ya lebih baiknya siang lah, jam 11-an itu udah mulai siang ya Besti ya, 11-12 gitu kan, 1 jam itu juga udah lebih dari cukup banget untuk kita bisa istirahat di siang hari ya Besti ya. Gak boleh di pagi hari, apalagi pas kita tuh bangunnya jam 3 pagi nih, terus kita udah beres-beres semuanya kan, jam 5 tuh udah beresan, terus pada akhirnya jam 6 kan kita udah mandi gitu ya, udah mandi udah fresh, ngantuk lagi tidur lagi. No, gak boleh seperti itu ya Besti ya, no, gak boleh. Pokoknya gak boleh Besti seperti itu ya, karena dampaknya memang bisa berakibat ke fatal dan berakibat kepada kesehatan tubuh kita juga. Jadi harus diperhatikan sekali ya Besti-Besti semuanya ya. Oke deh, kali ini kita mau absenin dulu satu persatu buat tayang-tayang aku yang udah menyatu barengan Vina pagi hari ini. Kira-kira ada siapa aja ya? Selamat pagi aja buat besi-besi yang ada di seputaran Wailunik Panjang. Ada Abah Asmuni. Terima kasih Abah Asmuni sudah dapetin biasi siaganya ya. Kemudian juga ada Ibu Pona dari Meranggi. Terima kasih Ibu. Pak Budi dari Bengkel SB7 juga terima kasih ya. Ada Pak Bibi dari BLJ Mulia. Terima kasih. Terima kasih, saya selalu. Ada Mbak Tantiwi dari Veteran juga sudah hadir. Gak ketinggalan, ini ada Eyang Langgeng dari Labuhan Ratu 5 ya. Konsumen udah lama sekali, terima kasih Eyang. Ada Bapak Kuntawari juga dari Sukaraja ya, Batu Brak Lampung Barat. Terima kasih, saya selalu ya Bapak. Ini ada Ibu Taminem juga dari Rombong 3. Terima kasih ya sudah hadir di suasana pagi hari ini barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi bersama dari Biosis ya, ya. Terus juga gak ketinggalan ada besi kita Bapak Selamat Harsono dari Sukamaju 1 UI Mengaku Lampung Barat juga sudah hadir. Ada Ibu Amini dari Raman PC 21A ya. Terus juga gak ketinggalan ada Mbak Laila dari Sendang Garut ya. Terima kasih Mbak Laila. Ada Ibu Hasmawati dari Paduan Raja Wali juga sudah hadir ya. Pak Wandi dari Baguan Aji, terima kasih. Terus juga gak ketinggalan ada besi kita yang dari seputaran Rempelas ya, ada Ibu Rumiati. Terima kasih Ibu udah boreng-boreng herbal agar ilusnya. Terus juga ada Bapak Suwandi dari Wai Mengaku 2 Lampung Barat juga terima kasih. Gak ketinggalan ada Ibu Paikem dari Tanjung Inten. Terima kasih ya Ibu, saya selalu. Ada Pak Waluya juga dari Pakuan Aji loh. Terima kasih ya, pokoknya buat besi-besi semuanya yang sudah pada sediakan biosi siaganya, jangan lupa dikonsumsi rutin ya, untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam dan penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit, baik degeneratif atau juga penyakit kronis. Herbal Tetes Biosi adalah salah satu herbal tetes premium masa kini yang terbuat dari 100% herbal alami dan aman untuk kita konsumsi dalam jangka waktu panjang ya. Jadi udah gak perlu khawatir lagi keluarga sehat semuanya, kalau misalkan kita mau konsumsi setiap hari dan rutin, walaupun kita udah sembuh pengen dikonsumsi rutin, boleh gak sih? Boleh-boleh saja dong. Cukup 5-7 tetes kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk keluarga sehat yang mengeluhkan berbagai keluhan penyakit ya. Bisa menjadi detoksifikasi tubuh alami, dan pastinya juga untuk keluarga sehat yang memang sudah penyakitnya bertahun-tahun ya atau menahun, tenang saja, biasi bisa menjadi solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lajane nyatane kulo tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lan iki ajeng kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap.
5: Semangat dangdut pagi.

kan sekali ya Besti, pas kitanya lagi ngantuk-ngantuk berat gitu kan. Tapi hati-hati Best, hati-hati banget. Kenapa harus hati-hati tahu gak sih? Kalau ternyata ada dampak yang perlu kita perhatikan ya. Dari kita tidur di pagi hari, pagi-pagi udah tidur udah molor aja ya pada baru bangun. Ya ampun Besti-Besti ini gimana sih? Jadi Besti, ternyata dampak utamanya adalah kekacauan jam biologis atau ritme sirkandian ya bahasanya tuh. Jadi saat pagi hari, ternyata tubuh itu secara alami memproduksi hormon kortisol yang ternyata bisa membuat kita itu lebih aktif dan waspada gitu ya. Nah, tidur di waktu ini melawannya, sehingga kita tuh sering banget ya bangun dengan rasa kayak pusing atau bahkan letih, lelah, lesuh ya kan. Jadi itu ternyata gara-garanya Besti. Makanya kenapa kita tuh kalau pagi hari kan harusnya malah produktif gitu ya. Jadi kita tuh harus malah semangat dan ya olahraga lah minimal ya kan, atau berjemur di pagi hari untuk memproduksi hormon kortisol itu gitu kan, daripada kita melawannya. Kalau kita melawannya ya kita sering merasa pusing atau juga lelah letih gitu kan, padahal baru bangun tidur. Bayangin loh ya kan. Jadi jangan sampai kita tidur di pagi hari karena itu bisa mengacaukan jam biologis kita atau bahasanya tuh ritme sirkandian ya, yang bisa membuat kita malah nggak aktif gitu ya, nggak terlalu waspada dengan diri kita sendiri. Terus kemudian dampak utama kebiasaan tidur di pagi hari yang kedua adalah gangguan metabolisme dan berat badan. Nah, kebiasaan ini tuh ternyata dapat memicu penurunan metabolisme dan pastinya berujung pada peningkatan resiko obesitas dan penyakit kronis. Ya ampun, ngeri banget ini mah Besti ya, seperti diabetes atau masalah jantung. Oh my god, yang tidak kita sadari selama ini ya Besti, ternyata bisa mengakibatkan ke hal-hal yang tidak kita inginkan. OMG, hello. Jadi kalau bisa Besti gak boleh tidur di pagi hari ya, sing iling Besti, sing iling. Terus kemudian dampak yang lainnya adalah penurunan fokus dan juga memori. Aduh, hilang ingatan dong. Kalau hilang ingin kamu dari pikiranku, bisa gak sih? Bisa banget ya. Jadi emang tidur atau itu adalah salah satu sel-sel otak kita memperbaiki diri ya. Jadi mengacaukan jadwal tidur akan mengganggu regenerasi ini Besti, sehingga kita itu menjadi kayak lebih mudah lupa dan sulit berkonsentrasi. Jadi diingat-ingat lagi nih yang sering pelupa ya kan. Apakah kamu termasuk tergolong orang-orang yang sering banget tidur di pagi hari? Nah, itu jangan-jangan yang membuat kamu sering lupa ya kan, naruh kunci di mana padahal baru ditaruh di atas meja ya kan. Kamu nyarinya di kamar, kamu nyarinya sampai ke dapur ya, padahal cuma di atas meja di ruang tamu ya. Gimana sih Besti? Handphone ya, padahal udah dimasukin ke dalam tas. Tiba-tiba kayak lupa aja gitu kan, belum ada handphone. Ngiranya tuh belum ada handphone di tas kita. Ya udah dicari-cari sampai bingung mau nangis ya kan. Padahal ya udah ditaruhnya di tas. Ya ampun Besti, kalau bisa mah jangan tidur di pagi hari ya, karena itu bisa membuat kita itu kayak ya fokusnya menurun. Terus kemudian juga kayak kita tuh memori atau ingatannya tuh juga menurun ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah masalah kesehatan mental. Jadi ternyata tidur di pagi hari atau ketidakseimbangan hormon yang terjadi akibat jadwal tidur yang tidak teratur itu dapat memicu stres, kecemasan, hingga resiko depresi. Hati-hati ya Besti ya, kalau kamu sering tidur di pagi hari, kamu bakal mendapatkan atau kamu bakalan terkena masalah kesehatan mental ya Besti ya, seperti stres, kecemasan gitu kan, hingga resiko depresi. No, jangan seperti itu ya. Kebiasaan itu harus kita rubah dan kita harus produktif ya. Kalau di pagi hari Besti, jangan tidur, jangan males-malesan, nanti kita malah jadi akibatnya ya tetap aja ya ke kesehatan kita juga ya kan, seperti yang udah Vina sebutkan tadi, bisa diabetes atau bahkan masalah jantung. Yang terakhir adalah dampak produktivitas, karena memang bangun atau tidur di pagi hari seringkali membuang waktu produktif ya, dan bisa mengganggu kelancaran aktivitas harian kita. Jadi kalau bisa Besti, di pagi hari kita tuh harus produktif supaya kita bisa membangun diri kita sendiri, supaya kita bisa tetap sehat, dan pastinya juga kita tuh bisa
bisa memulai hari-hari dengan semangat, enggak yang lemes-lemes, enggak loyo-loyo, karena emang kita tuh bangunnya di pagi hari dan kita itu sudah siap-siap untuk melanjutkan segala aktivitasnya gitu ya, tanpa kita harus tidur lagi. Kalau misalkan kita tidur lagi, apalagi yang libur-libur gitu kan, itu sering banget sih kebiasaannya adalah manfaatin buat tidur, tidur, tidur, dan tidur. Boleh tidur tapi jangan sampai di pagi hari ya. Nanti dulu tidurnya. Kalau udah bangun ya kita kerjain apa, beres-beres rumah kek, beres-beresin kamar kek, atau mungkin kita nyetrika atau apa, pokoknya kita cari kegiatan dulu, baru deh setelah itu kita mandi siang ya kan, mandi siangnya, terus habis itu tidur. Boleh tidur siang, kalau tidur di pagi hari ya no no no, gak boleh besti. Kalau misalkan kita melakukan sesekali untuk mengganti waktu tidur malam yang kurang, seperti akibat kerja shift gitu ya, shift malam, dan hal itu tuh umumnya masih ditoleransi ya. Tapi pastikan durasinya itu tidak berlebihan ya, cukup 20-30 menit aja, agar tubuh itu kembali segar besti, jangan kelamaan. Biasanya besti kalau udah ngantuk pol, aduh tidurnya kelamaan banget ya, bisa 2 jam ke depan. Apalagi ditambah dengan mimpi-mimpi indah ya, mimpi-mimpi indah, terutama mimpiin kamu. Hey, mimpiin kamu, mimpiin aku aja gak sih? Jadi itu ya besti ya, ternyata dampak dari kebiasaan tidur di pagi hari yang harus kita hindari, dan jangan sampai kita melakukan hal itu karena bisa berakibat kepada kesehatan mental kita juga, kesehatan fisik kita, dan kesehatan tubuh kita yang lainnya ya. Kalau misalkan besti mau tetap produktif, bisa menjalankan segala aktivitas setiap harinya dengan aman, dan pastinya juga tubuh kita tetap sehat, segar, bugar gitu kan, kita bisa melanjutkan hari-hari dengan indah tanpa ada keluhan-keluhan, besti bisa konsumsi Biosis Sihaga, salah satu herbal tetes premium masa kini yang sangat cocok sekali ya untuk menjaga daya tahan tubuh kita, membantu melawan infeksi bakteri, virus, dan jamur, menormalkan pencernaan, dan buang air besar, yang buang air besarnya tuh kayak aduh susah banget ini ya. Kenapa ini, padahal udah makan buah-buahan, bisa nih minum Biosis Sihaga ya, untuk menormalkan pencernaan kita dan memperlancar buang air besar ya, membantu detoksifikasi alami tubuh kita dari racun-racun yang ada di dalam tubuh kita melalui makanan atau juga minuman, mengurangi rasa lelah, pegal, dan inflamasi ringan, mendukung kesehatan hati, ginjal, dan juga metabolisme tubuh, membantu untuk pemulihan pasca sakit, dan menjaga keseimbangan mineral dan cairan tubuh ya. Biosis Sihaga, pilihan tepat untuk keluarga sehat Indonesia yang ingin hidup lebih sehat secara alami, menjaga keseimbangan tubuh, dan tetap aktif menjalankan aktivitas setiap hari. Biosis Sihaga, herbal tetes premium masa kini untuk keluarga sehat Indonesia. Sehat.

0: Semangat Dangdut Pagi.
1: Semangat Dangdut Pagi.
0: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
2: Indonesia, tak terasa waktu kita sudah habis. Jadi Vinanya harus pamit dulu nih. Tapi tenang saja ya, besok akan kembali lagi bertemu bersama Vina setiap jam 6 pagi ya Besti ya. Semangat selalu menjalankan aktivitas pagi hari ini. Dan jangan lupa selalu konsumsi Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini. Bye-bye.

0: terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masak ini bersama saya Via Yunda, Radio Asrena Pring Sewu. Dikutip dari Radar Lampung, pemerintah Kabupaten Pring Sewu kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap